Hello, bertemu baru kita pendengar dalam program Lamanan Berita kita ke minggu tu. Bukan selama aku datang mic ke kita limited cerita. Ya, kerana sikit sudah diantik-antik kita bertisik radio. Jadi ke minggu tu aku bisik nerima mayuah remah berita dianjur ke kita. Jadi nanti kita sudah bersedia. Kita mansang lagi Laman Berita kita terubah ke minggu tu. Aku mic kita kian tumung lagi menua India. Jadi menua India ada pendengar. Aku kenang Siti cerita. Ngasuh kita Sino yang megak ngasuh kita yang terdekat ketawa. Lepas nama aku bisik cerita aku masa tu dah kalah dia tusi aku ya. Sebab tu nanti kita bisik mendiang ke program Laman Berita nanti berdau kin mansang lagi ruai Laman Berita bak Laman YouTube dia dia nak gigak kita dia dia mayuh cerita dia dia. Jadi ngenang sedentang sikut lelaki yang wakak tu tadi dia sama masa duanya tadi tang akak ya udah nadai ke ngujung ke lelaki tu dekat ngeluar ke duit ke disimpan akaknya tadi kena ngatur ke hutang, kena ngatur semua meh. Jadi nak tau nak berguna ke orang ke ngumpul akaun. Tahu cerita ya, lelaki itu bernama Jitu Munda, berumur 50 tahun, kak pendak tadi peningal, ketegal ke nak nemu maca, nak nemu nulis, nak nemu teku yang dunia, nama terguna badunya, nak nemu, laban ya tu tadi, nanti buat menua India dia, sidak Jitu sebilia tu, orang asli dia dia, ukainya ngalah orang India ke mamai, tang sidak tu orang asal orang India dia dia, kau ngujung ke sidak terjarang nurun ke pasal, lebuah kak enya nadai peningal, lelaki bernama Jitu Munda tu dah bekau cara saya dah terukai main tu no main kubur dia kubur ke akak itu tadi dalam pun tahun 2026 tu tadi bulan 1 akak nadai ianya tadi kak ngeluar ke duit bisik lah hutang kepada dia bayar kak berguna ke duit betul dah tuainya mansang ngege bankin selamat pagi tuan. Ya, madah ngagi pegawai bank. Ya, selamat pagi, Nuan Sapa. Kau pegawai banknya. Nama aku Jitu. Akak aku tu tadi udah nadai, tuan. Jadi, kak ngeluar ke duit, ya. Nanti udah nadai. Bisi bukti, akak nuan kebisik duit ngau kami di tu. Kau pegawai bank tadi. Jadi, bank tu bernama Odisha Garmin Bank. Aku tu nan mu surat, tuan. Minta ampun. Minta tolong, nuan. Tuan mutar ke aku. Onti nadai ora kempoi yang tadinya batu sah mayar itu ngai nama dah genuan mayu orang nipu mayu orang lakar mayar itu jadi kami nak dia senekat ting lu ke duit orang tunjuk ke bukti akak nuntuk tadi nadai nanti nak dia nadai nadai me duitnya ya lampu pulai ngake kami me duitnya ko pegawai bank tu tadi tu sati me haki kita bernama Jitu Munda tu tadi pulai ke rumah peningal ya jadi duit kedekat keluar tu ianya ₹20,000 pulai ke duit kita RM830 lebih-lebih piak meh duit kedekat keluar ke jadi dempu akak ya bernama Kalara Munda ia nadai bulan 1 tahun 2026 tu tadi. Tu sate ia kena koto. Nadai siku gorang boleh nulung aku. Kak tanya borang nak ngelala orang. Kak pernah mentadi peningau tak boleh dirundi yang tudah Jitu tu. Dambai ia cangkua, dambai ia sekup. Dia di rumah ke bangkai akak. Aku dah ditumbak bulan 1 tu tadi.

Sampai lama kudahnya tadi. Dalam bulan 4 tu tadi, yang rumah bangkai akaknya, dia balut mana-mana ngena kain, lalu desan ya. Berjalai kaki yang kesannya peningan laban yang ada duit, ada semua nak boleh ngambil grab, nak boleh ngena bas. Nanti cuma grab ngetuh kan ngambil, ya pernah menjadi nanti lebuah muda bangkainya kejuang desan. Mansang masa dua ayahnya terpinga kira ya berjalan dalam semak 3 kilometer ya berjalan hari pendam no bangkai akaknya di kerumbak tadi mansang agai Odisha Garmin Bank tu mansang gakin sila ke pintu kacanya selamat pagi tuan. Kau aki kita menemui jitu terus nyanyi tu aku mai akak aku tuan kau ya lalu dipanggai ke rangkah akaknya tadi batas kaunter begau megang sida kegok bekaunternya nyoce capu laris kena terjun. Terjun dari kerusi lalu belalai ba belakang induk ke kaunternya ketar-ketar kena benda bangkainya keriangnya tengkeriang nyo kejuang batas kaunter. Lapai ya deh. Nya mai pegawai banknya apo nama dia nyumai bangkainya gitu deh. Dah kata dia tuan aku tu nak ada cara buka itu membukti ya tuan. Kau akik kita menemui jitu tu. Pemesai bank yang terlalu bertai pawan ngaji polis. Datai dia polis tadi. Nama tu nyadi tu. Kok ketua polis buat audisya dia. Perak dia tuan. Bangkai akak ada baik ngaji bank kita. Kena yang nguliah ke duit. Nah, dia kalau tak bersentuk nyadi tuan. Bertanya polis gue ya. Ayak, kau nama dia nyumai bangkai rangkai akak dia tu gitu. Ya kata kau nak dia tuan. Aku tunanmu cara akak nguliah ke duit akak tu. Ya ke tuan yang ngasuh mai bukti. Baik aku, mai akak ke tuan. Nyak mai pulih bila ada mansia. Oh, kau nama tu. Laban ni nak nemu dunia. Nak nemu nama tergeduguna. Lebuah ke ngeluar ke duit orang ke. Udah nada. Nanti kita di tu peningai ya. Tentu kita ngagak surat mati. Lalu kita ngagak probet ni ya. Nyak sepatut dia gagak laki tu tang ya nak nemu nadai remedak ya pemesai banknya satu ke uji ke kita madah amai-amai madah mana-mana ngagak tu dah tuai nak tu dah tuai nyung rumah bangkai akaknya nyung lingkang. Dengkah ke batas kaunter apa ya saya ya ya jadi kes tu selesai udah diputar pulih mana digagak kurang surat memati mana lalu ya penulih ngeluar ke duit nyam tadi kita kegawa abad ini dini upis kini anang nak nulung orang ngai ke utai tu nyadi. Nak lah lagi nyungki luang utai ba kaunter dengkah kurang lebar nana bucara. Jadi lemah berita atau peningat kebenaran mayu orang ngirum ke cerita atau ngagi aku. Sekedar hari sida tu election talang hari miri bisik ngirum ke lemah berita cerita ke sama udahnya teri Emma Teresa hari Limbang ngopi amaga asiku gi kabanku Sarjan Baki hari IPD Padawan. Tiga sida ngirum cerita ke sama ngagi aku. Jadi tiga-tiganya ameh diberi aku terima kasih. Kita bansang ke lemah berita kita kedua ke sekali tu. Agi meruan ba menua Indiau di Rally Madhya Pradesh. Ba menua Rally Madhya Pradesh tu ngenang serentang orang tumbuh tanduak ba pala. Bisik kalau kunusi ini tuai ri menua China sikut suba. Ingat kita ia ke tumbuh tanduak ba kene yang ya. Ngapa tuai tu bertengah punjung pala na jo ada ubu buan. Jadi apa tuai tu tadi peningau ia tumbuh tanduak nak sengaja udah bekau ke depan tu. Nana berjaga-jaga dah tu ngaki kita tadi tepan tuap tentuang bersepelah likang kayu kini tepan tuap dini-dini baruah rumah orang tau tumbuh tandua atau cerita kenyadi nasib kenuntuang Shaiman Lal Yadav hari rahli di Madhya Pradesh di menua India dadian nyadi ya atau gawak bumai berkebun berumur 74 tahun dalam tahun 2014 sebab peningat ya lelaki tu pala kik kita bernama Syam tu tadi udah pantuap nak nemu dini pantuap berbandir kini pantuap dan kayu kini pantuap baru rumah orang kita nak nemu nak daripada ke ngujuang ke pala ya tadi ngimai bubuan bisi mengkul nak ada ya peduli ke nak dengar mak tu tak mengkul mimin lirik nak tan kuakik kita tu. Nyau 2-3 hari dia nyap sepik ya bisik utang ngecul hari mengkul hanya tarik peningau dia pusir-pusir narai ke pedih guntian ya dia buai ya
Nah lama adanya tumbuh gak baru guntin. Nya lama tumbuh gak baru guntin. Nya pemuah-muah nanti delak kek. Eh kapak ya kak. Lah kajak gak. Ni kuih ayah kak tumbuh. Tumbuh gak. Kok akik kita tu. Delak ke tumbuh peningan. Nak berasai. Dalam tempoh 5 tahun. Delak ke utainya tadi. Nak ada berasai. Leban buaknya tadi tebal. Tanduaknya tadi tumbuh 10 cm. Tentu kita bertanya. Amai-amai tanduak kininya. Adingah kita tahu cerita ya. Udah bekau ke depan siak. Ya yang tadi udah ngasai ke tanduak nyum-nyum majak tinggi-setinggi. Kebenar ya. Nada kisuak ya. Nak kiru. Udah bekau orang bendurnya tadi nyum ngelara ya. Apo balak me tanduak dinya. Ya nyum maka tanduak sitannya. Kadang ada tu lah nyadi sitan ni lah. Korang dia nyok dia ditundi orang. Puh jaga kita sitan mansak korang. Nak nyampe hati dah ki kita tu tarik ke ngujuang ke ya. Mansang lagi spital. Spital bak yode tet di menua segar dia dia. Mansang dia nya dutur mersa. Ngambil spesimen ba tanduak kojaku yang tadi. Lalu ditemu orang utainya tadi sebangsa keratin. Kita ninga iklan shampoo tadi keratin, keratin. Hanya ya. Anti keratin kita tu kelalu mayuh nak mana ke? Nak ada keratin, nak tahu ke? Lepas keratin tu gunanya tadi kena ngasuh buak kita yang ngau kukut kita tu tumbuh. Nak ada keratin, nak ada emang kukut kita. Nanti udah ada papal ngai tumbuh-tumbuh lagi. Hanya arti keratin tu. Ke ngujuang ke keratinnya, nan mungkanya baik tepan tu, begau keratin bak paloknya. Alu tumbuh dia megang. Ke ngujuang ke tanduaknya nyadi bak patu e bernama Syam Lalayadaf tu. Tang tanduaknya nada dengan suai pedis. Alu diputung orang peninga di operate orang di bedah orang di buai orang tanduaknya tadi nyentuh akan ngage urat-urat yakin. Tanduak sitan yang tadi. Jadi nanti bak dalam jakuk perubat. Tu tadi au lah baku bisi nyidik-nyidik, mansik-mansik, medak-medak, nanya-nanya ba orang. Tu berku mai sida ya cutaneous horn. Ukai tanduak sitan tang nama segi tanduak sitan de kumai orang tang kebenar rukai nyak tadi keratin tumbuh kelalu laju kelalu amik pala bandurnya ke ngujung ke tanduak tau tumbuh ukai tanduaknya ya buak dalamnya udahnya kukut semua bergumpal dalamnya nyo bakal tanduak nyak tadi peninga cerita tu dikirim ke kabanku Kong King are kucing dia ya. Terima kasih yang ingin doan ya. Kita mansang ngagai menua Rio de Janeiro di menua Brazil. Jadi ngenang senentang orang kejadi melaki bini. Sebuat kejadi melaki bini. Kipu-kiput hati sekedak bala. Nganti hari ke Betunang. Nganti hari ke dekat Melapinang. Sekedaknya tadi ngenatai ke pengagati. Ngagai kita tahu. Di menua Brazil din Rio de Janeiro din nama tak nyadi nanti kawin tahu kejadi tentu sama mensia nak tahu kebuka ya nanti kita mensia jadi mensia induk jadi ngon laki laki jadi ngon induk pihak ya tangnya mentadik peninga di menua Brazil din bulak ganti kunusi tang tau tak nyadi siku induk bernama Merivon Rocha Moraes berumur 37 tahun. Ngau siapa ya jadi? Ia jadi ngau anak patuang. Okey anak patuang-patuang palatut kita tahu punya korang. Okey. Anak patuang tu tadi makan keramba. Okey kan keramba. Tangnya tadi patuang besar, patuang mesti ada gagak hari kain. Ada gagak hari kain, dia beri nama Marcelo. Bisa penyakit orang pun satu. Nama penyakit dengar kita. Jadi induk bernama Merivon tu ia kalah kahwin sebab. Tak ketegak kelalu de ayah ke laki ya mudi ya ke ngujuang ke induk tu pedih sama hati ke laki ya udahnya tadi ya lalu nak percaya lagi ke mensia nak percaya lagi ke orang laki lalu degagak ya anak patuang degagak hari kain bakal kengagak tampung 1000 tang de seguo lah kapuak dalam nyen degagak bakal mensia peninggi tinggi hari ya degagak ya bisik mata bisik mulut bisik hidung degagak induk tu nyalai nanti kita medak dalam gambar ya. Jadi induk bernama Merivon tu tadi ia jadi ngau anak patuang kena gagak ya lelaki bernama Marcelo tu dalam tahun 2018. Lebuah ke kawinnya peningah Arab nak kita 250 ikut sidak diri sebilia. Datai medak ya rami kawin. Ngenak baju pengantin mana? Ukai tu mula bulat mutung ki masa doa tang utainya tadi tak berap aku luki lek meh di sengkidang aku luki lek labang utainya na ulen ke buat labang utainya na patung degaga ari kain hanya ya tak yang pun agak ukainya menyana meruan beniau na tak baka kainnya man tadi
tengah ngermek gamal lo tanya. Dia gagak induk tu. Udah yang tadi peningal, ya madah ke empat lemak dah kahwinnya. Ya lalu beranak bersapit dua. Nama anak peningal sama. Anak patung ke dah gagak hari kainnya. Lepas untak ya udah nak betul punya kurang. Tahu dokumen kita jukat kini ni utai bangsa tahu kira pihak mah ya. Jadi diberi nama Marcelino anak lakinya tadi udahnya ada lagi bersapit ko ya tadi diberi nama dui ko anak induk bersapit Marcela ngau Amelia. Induk tu tadi laban urun diangnya tadi berpikir utai kede sengkidang ko lukiliknya tadi laki ya. Tiga iko anak patuang kada gagaknya tadi kumai anak ya laban ya kelalunya tadi udah kelalu merampau ke tegaloran laki. Ha jadi empat lama ku dah peningal ya madah kere bertubuh bisik baru anak tik keempat nyera dekat makai tomato ke Tegal ke anak nombor empatnya macam-macam inai ni tiah ke aja laban nya mesinuk ke ya udah rundiang ya udah nak betul ke Tegal dayah kuaran laki peningal. Ha jadi nya tadi ngujuang ke mayuh orang mada laman Instagram induk tu bisik laman Instagram induk tu ia ke bernama Mary Von Roca Moraes tu tadi jadi badalamnya semua pengawak ia bergulai ngau anak patuang kada gagak ya laki ia ke bernama Marcelo nya semua dia seduai ia ke kebun, seduai ke pasar, seduai beli barang, berapi, semua dia megang. Bekini kau yang ngintu anak, ya tiga ikutnya, sikut laki, dua ikut, sapit, semua dalam videonya. Dengkah ya. Nyam kau tadi, bisik penanggua. Jadi, orang kelandia buat perkara psikologi, perkara kebekawa nguntak rundi yang mensia tu, madah ke Mary Von tu, indo tu, bisik dituntung penanggul ke dukumbai agal matofilia. Ianya sebangsa penanggua dalam rundi yang mensia. Kira nak kita tahu ngumainya gila nak ianya tadi jukat nak betul rundiang ya dia kumai sida objectophilia jadi orang kengembuan penanggul objectophilia tu tadi pininga semina bisik pengingin hati ba anak patuang aja nah dia utau bukai mensia yang gai nanti induk kena penanggul objectophilia tu ya rindu ke laki tang laki ke baka patuangnya medak kita nanti ngagi supermarketnya bisa anak patuang ke kalau borak orang rasuak ke baju ah utai bangsanya ada keingin orangnya nah dia kong kau nyak mutai kenyadi badunya kita kemanya hari itu jadi kita belalak dulu peningal kita berperindang dulu ngau lagu udah lagu tu lagi kita bisa duitik leman berita nanti kita leman-leman beritanya kita bukulai udah tu lagi.

0: kita mansang lagi round kedua program leman berita kita ke minggu tu peringat. Jadi leman berita kita ke sekali tu, leman berita kita keempat tu nyadi di benua China. Merti tang agi di saman nama tak nyadi. Kisah tu nyadi bertiga ikut sekaban. Sida tu merti kebenaran nyaga penglikuan orang, nyaga penglantang orang. Tanya betul agi ke polis nyaman nama ke buah. Nama sida tu di saman. Nyak me perkara kenuntung tiga ikut dari sekaban. Sida tu gawa nyadi pumin. Bisik sebuah kereta rusak. Nak jawab hari workshop sida. Telepon mura kempu kereta tu. Uji kereta aku tu lagi ambil kita repair kita. Nantu boleh hidup kereta. Kunci saya tinggal aku ke dia. Mansang me tiga ikut pemen tu tang sidak ke mansangnya tadi maya udah habis kerja udah kat tutup workshop baru sidaknya dekat ngau kurang ah mansang sidak tiga tu kian tadi datang de den eh yo uji kita itu ngirup dulu mai kita kedoang tu udah habis tayam nak kita gawa aja ngirup dulu kita ngirup mesti ada tiga tadi ngirup makai kacang makai mi semua ke ujung ketiga-tiga nyoboral nyoma buah lebuh sidak ke mabuak tadi apa nama mai penyadi kita tahu udah mabuak aku mabuak nuan mabuak sanuknya mabuak berkeni kita main kereta terpulang lagi masuk ko pumen ke sikoknya nadai aku tu nemu dia kai pedih napala aku tu deh apa eh ku sikok kan ya berjaku nimbal ya tadi jadi sikok ke nemu tiga tadi madah jadi ketua jam nanti kita tiga tu nguji main kereta mansang lagi workshop amai nak jawah dia tentang pama diri nanti pulih nyaman kita eh pedes kita lagi kok ia ke nemu tiga tu tadi nanti punya nuan magai setiri yang hari ruang lau lagi kami dua yang ngasuh hari belakang. Jadi mesti dah peninggal kereta orang kerusaknya tadi. Jadi siko ke nombor tiga ya kebiaknya tadi. Magai setiri yang hari luar. Jadi yang berjalan berwal setiri yang dipegaya. Ngai ke keritanya lari kiduk-kiduk kibak kanan deh. Dua ikut tu ngasur hari belakang. Guyap-guyap mesti dah kuin mansang lagi workshop saya dah. Nyuka datai bawa workshop dia datai. Dia polis mansa. Polis peronda. Oh ngetu. Kok polis? Nama pengawal kita tu nyobom pengaw. Kau pulihnya pada hello tuan, minta ampun tuan. Kami tu pedih nak palak tu tuan. Kami tu dah suah bos kami ngambil kereta rusak. Kau ia ke mabuaknya tak ketua sedak tadi ketua pemainnya. Au betul pengawal kita tu. Lepas kita nak driban, nanti kita driban sikit saman kau kita. Tang kita tu tetap ngerja penyalah. Nah, nama pengawal penyalah kami tu tuan. Okey, kami tu main kereta ni. Amai uji pedak kita berapa panjang baris belakangnya. Laban kita ke basuh-suh ke kereta. Jadi aku nyaman kita ke Tegal kita ngasuh jalan alun skuad. Jo nyekat jalan alun. Hanya mentari peringan nasib sidak ya di saman laban ngasuh jalan alun yang tadi berdedat ngo kereta. Nanti saya dah disaman main kereta maya mabuak. Oh berat hukum bapak China dia dien. Okey semena hukum mata duit. Hukum jil lagi dia dien bapak China dia. Cukup berat hukum ya. Hanya amat tadi utai kenyadi di bapak China dien. Bekini kati sedaknya tadi merti nemu takut kena undang asua kereta tang tetap kena saman. Laban yo panjai baris orang dia dien. Laban sedak kebasu asua ke keritanya. Jadi laman berita tu dikirim ke Frankie dari kampung gawa Wang Jalai Simpang Pundak. Terima kasih yang ingin Nuan Frankie aku dah ngirim ke leman berita tu dalam messenger aku tertemu ke leman berita ya tu. Jadi leman berita kita ke penudi sekali tu nyadi di Munua Beijing di China. Agi kita di Munua Beijing kena nutup program leman berita kita ke minggu tu. Ngenang sebuah ruang bilik kaya di Munua China dan ya. Hari ruang bilik ke bernama Yin ya. Saya tak tahu peturun Yin orang tu kaya. Sidaknya tadi udah lenyau apa yang kena rindu, apa yang kena sayau sidak. Jadi apa yang sidak tu peninggal? Rindu ke kereta. Kereta ke mal-mal, kereta lama-lama, kereta ke nang segitu saya dekat dulu ya. Hanya kena rindu apa yang sidak tu. Jadi lebuah apa yang sidak kena dai, lebuah ngubur ke apa yang sidak peninggal. Dia ada bala anak ya, bala menantu tadi. Sino medak ya, keberai, siwahnya ya, air mata. Medak apa yang sidak kena kubur. Balanek pun meli sebuah kereta bangsa Mercedes. Mercedes kemal tu tadi. Ia ke berga 1.1 juta yuan. Tau ke 640 ribu duit kita ini. Taunya, kapal keritanya tadi dengar kita. Keritanya peningan, dia tumbak ke begulai dengan apa yang pun. Okay, berpula. Dia ke rumah, saya ada lubang besar. Lubang, nak pikul. Saya ada ngerumah lubang yang tadi. Tepuk, saya ada ya, lungun apa yang dalam lubangnya. Alus pihak yang tadi kereta mesti dia sakit baru. Kala celuam lagi baru perincing. Gamal keretanya tadi. Tumbak ke sedap dalamnya. Bedau dah kena. Tepuk dalamnya lalu dikubur sedap ya. Ngau apa-apa sedap dalamnya. Jadi perkara untuk peninggal di viral korang bandua ke dokumen liau yang di Beijing din. Ngujung ke upis terpukasa nurun. Bertemu ke sedap. Nama kebuah kita berketuk. Numbak ke kereta dalam tanah berketuk. Nak tahu bagainya. Kita numbak teman satu lapan elak tau ngerusak rampak menua bandur tau. Jadi sida peturun jin sebilik tu tadi tentara ke kaya di mana China tau. Minta ampun tuan kami saya kapai ke minyak kebuah kami tu tadi. Numbak ke ngonya. Tang nak dengar orang nanti nak tahu tadi. Uleh ke kami baru keritanya. Tang bangkai apai kami tumbak kami di tu mana-mana. Hanya tahu kupis ke berkuasa. Nama lagi peningah. Lalu dadu ke sida. Ya meh. Nurnya di kerumah sida baru lubangnya. Keritanya di keluar sida. Lalu tutup sida mana-mana. Persis sida mana-mana. Kandang nurnya. Hanya tadi. Laman berita tu dikirim ke Elvinson Lampun Philip Ari Kuching. Terima kasih yang agak kita aku dah ngirim ke aku laman berita ke sekali tu. Ya. Agi bisi laman berita dikirim ke kita. Jadi banyak bukai. Aku macam. Terima kasih. Bertemu baru. Baru kita hebat maya aku bukai dalam program lama berita aku ada malangi mumpu ada studio ke sekali tu bye bye ngege kita pendengar semua bye bye
1: badu meh.

Yeah, lagu baru di Baik Wat Rock bagi tu meninggal kau lagu Gaban Sampai Mati. Jadi itu gerah rupis Sarawak Energy madah ke kuasa karan dekat terjanggal kena 9 dari bulan 5 berengkah dari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai bak lubu antu nyabak sebangki pandak sebangki panjai sebangki baru serta kanan dur ke bersemak bak menuanya. Jadi penanggul terjanggal kuasa karan tu ketika pengawak nyerurik arus tali kuasa karan lalu pengawak tu megak nyangka dekat diinsur bak maya ke bukai nyemak sarinya ari ndak manah lalu dekat dipadah ke baru nangkan ke tau ilak. Jadi penerang ke siliak atau ditanya ke bak lumur telefon 1-300-883-111. Ya, jadi kita lagi bergulai bak pengerak pagi kita 18 minit dagi awak tu kita bergulai bak pengerak pagi kita pagi hari 6 hari itu 9 dari bulan 5 2026. Jadi untuk bala kita ke nyangka jam ke dia tu benung gereja pengawak diri nangira nama bagi pengawak ke benung di gereja kita jam ke dia tu aku harap ke semua atau pengawaknya tadi muju lancar magang di gereja kita ungkup sarito ya. Ini lagi terus merindang balap peninggal kita itu setiap lagu ke di Bayak Bangkai ya. Ngau lagu Bisik Undang Selepak Batu.

Ya, jadi ia bagi nyamai lagu ke di Bayak Bangga Kaya. Pagi tu meninggal biasa undang ke selepas batu nyalainya. Siti lagu megak ke dia pilih aku. Hak dan merindang kita kaki terus buku lain gau kami. Bawa WFM pagi tu. Jadi sehari tu, kita berarti hari bulan sudah 9 dari bulan 5 2026. Jadi Siti hari utai ke patut dia perhati ke kita. Lebih lagi bertanggung pengawak kita ke jadi anak tu meninggal. Nanti kita minta pergilah 10 hari bulan 5 2026. Ianya hari ini kita yang tadi gitu hari indai serata dunia untuk tahun 2026. Mana anda ingat tau pergilah 10 hari bulan 5 2026, hari indai serata dunia. Nyalai nama utaika dekat di break kita, nama utaika disedia ke kita ngekai indai kita berserimai ngwari indai pergilah tau perundian-perundian ke sarito ya. Nyalai terima kasih peninggal kita ke udah segulai sejalai dengan kami. Akhirnya hari 6 pagi ngagai 9 pagi. Jadi kita hanya datai buat pengujung penggerak pagi kita ke pagi tu. Aku tinggal ke kita engkau tu 10 hari bulan 5 2026, hari indai serata dunia. Nyalai nama utai ke dekat di break kita, nama utai ke disedia ke kita ngagai indai kita berserimai ngwari indai pergilah tau perundian-perundian ke sarito ya. Nyalai terima kasih peninggal kita ke udah segulai sejalai dengan kami. Akhirnya hari 6 pagi ngagai 9 pagi. Jadi kita hanya datai buat pengujung penggerak pagi kita ke pagi tu. Aku tinggal ke kita engkau tu. Terima kasih peninggal kita ke udah segulai sejalai dengan kami. Akhirnya hari 6 pagi ngagai 9 pagi. Jadi kita hanya datai buat pengujung penggerak pagi kita ke pagi tu. Aku tinggal ke kita engkau tu.

0: Malaysia Shore Mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Operasi pembenihan awan siri 5 dan 6 di Perlis, Kedah bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Pagi. Malaysia kekal berpendirian rundingan berhubung Laut China Selatan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina.
1: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
0: Ketika berucap dalam sesi pleno, Perdana Menteri menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas, memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
2: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur 3 dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Datuk Seri Anwar turut menyifatkan sokongan penuh terhadap usaha mempercepat pelaksanaan Perjanjian Keselamatan Petroleum ASEAN APSA. Jelas beliau, APSA menyediakan perlindungan penting ketika pengeluaran minyak dan gas domestik semakin berkurangan di rantau ini. ASEAN juga katanya perlu memperbagaikan sumber bahan api fosil dan mengurangkan kebergantungan berlebihan terhadap rantaian bekalan yang terdedah kepada risiko. Di luar sidang kemuncak ASEAN ke-48, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Vietnam Lee Minh Hung. Kedua-dua pemimpin itu menzahirkan komitmen untuk memperluas kerjasama dalam bidang ekonomi digital, kecerdasan buatan AI, STEM, keselamatan makanan, tenaga boleh baharu serta tadbir urus kewangan yang lebih mampan dan progresif. Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dua hala bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul. Pertemuan tersebut menzahirkan iltizam bersama Kuala Lumpur dan Bangkok untuk mempercepat sasaran perdagangan dua hala bernilai $30 bilion menjelang 2027. Dalam pertemuan dengan Kemboja pula, kedua-dua negara menzahirkan komitmen teguh untuk memperhebat kerjasama strategik dalam pelbagai sektor utama selain memperkukuh tata kelola keselamatan serantau bagi menangani ancaman jenayah rentas sempadan. Usai menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 dan mesyuarat berkaitan di Cebu, Perdana Menteri tiba di Kota Kinabalu malam tadi bagi mengadakan lawatan kerja ke Sabah. Hari ini beliau dijadual menghadiri beberapa program di Kudat, antaranya

Agari, pemain pilihan kelima kejohanan menewaskan Mary Stephen dari Perancis 11-9, 11-6, 11-4. Manakala Aira menundukkan pemain Hong Kong Li Kai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Shore mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Operasi pembenihan awan siri 5 dan 6 di Perlis, Kedah bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari pusat berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Mancoso FM y Banner Media.
1: Ya, 9.20 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani, salam Sarawak. Aku sayang untuk anda yang baru saja ke udara bersama dengan kami di Mira FM. Pastinya di pertemuan kita 9 Mei 2026 bersama dengan 21 Zulkaidah 1447 Hijrah, hari Sabtu. Mohon menemani anda selama 3 jam ini. Dan juga seperti biasalah ya, kalau setiap hari Sabtu kita akan ada cerita retok bersama dengan rakan-rakan kita daripada stesen yang lain pula. Kita ada Limbang, Bintulu, Sri Aman, Sibu, Sarawak FM juga nanti akan bersama-sama dengan kita untuk berkongsikan informasi yang menarik di setiap kawasan kami. Antaranya seperti inilah ya, di mana hari ini merupakan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak pada 9 hingga 10 Mei 2026, dan juga sedang berlangsung di Boulevard Mall Miri. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran rumah kami, persembahan silang budaya, pertandingan nopeng bertandak dan jualan food unite. Jadi orang ramai dijemput hadir masuk adalah percuma. Ini di bawah Kementerian Perpaduan Negara KPN. Nah, selama 2 hari ini berkampung di Miri, di Boulevard Mall. Jadi kepada anda yang mana tak tahu nak ke mana tu, boleh terus pergi ke Boulevard Mall Miri untuk menyaksikan terus sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak itu hari ini dan juga esok. Okey, jom kita nak beribu dahulu sebelum mul berceroteh panjang lagi. Anda semua teruskanlah minum pagi. Kopi nyaman, teh nyaman, roti kabin pun nyaman. Okey, terus layan di Geng Pagi Miria FM.

0: Info cuaca di Mir FM.
1: Okey, info cuaca Mul kongsikanlah ya kepada pendengar setia Mir FM di mana saja anda berada yang sedang mendengarkan kami ketika ini. Oleh sebab rakan kita tak dapat dihubungi kerana taliannya masih lagi berdalam masalah. Jadi Mul nak kongsikan untuk info cuaca 9 Mei 2026 hari Sabtu untuk di sekitar kawasan Miri, pagi tiada hujan, petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Malam pula hujan di beberapa tempat. Suhu minimum untuk hari ini adalah 24 darjah Celsius dan maksimum adalah 34 darjah Celsius. Ingat ya, mungkin petang nanti ada ribut petir di beberapa tempat. Itu ramalan cuaca untuk hari ini. Jadi kepada anda semua, teruskan setia bersama dengan kami hanya di Geng Pagi Miri FM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Extra Music tanpa batasan 9 malam hingga 12 tengah malam.
1: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM
2: Sehati Sejiwa.
3: Cerita Rito Sarawak FM,
4: Seri Aman FM,
3: Sibu FM,
4: Bintulu FM,
3: Miri FM
4: dan Limbang FM setiap Sabtu
3: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
4: Di Selamat Pagi Sarawak.
5: Cerita Rito seperti biasa setiap Sabtu terus bersama kita semua seperti biasa dan juga rakan-rakan kita dari stesen kawasan untuk kita nak tahu sebenarnya perkongsian apa cerita dan aktiviti daripada kawasan-kawasan dan seluruh negeri Sarawak Lino.
6: Ya, jadi setidaknya pun dah bersedia sebenarnya Indi. Kita nak menyapa dulu lah rakan-rakan kita di siaran waktu itu. Kita ada di Limbang, kita bersama dengan DJ Dimas. Kita
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Kita ada Mul di Miri FM.
6: Hai. Ya, kita juga ada DJ Zana dari Bintulu.
7: Halo.
5: Ya. Yeah. Waalaikumsalam. Dan kita ada DJ S di Sibu FM.
8: Selamat pagi, Indi. Selamat pagi, Lin.
5: Ya, selamat pagi. Dan di Sri Aman FM kita ada Iza.
6: Betul.
5: Ya.
9: Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi.
6: Tuh, dah kita opening konsert dah bunyi.
5: Oh, nak bunyi. Pacaran. Memperkenalkan penyanyi-penyanyi seterusnya.
6: Dan tidak ketinggalan, kita juga ada Andy dan
5: Lin.
6: Baiklah, okay,
5: baik. Kita nak tahu juga lah. Kita nak bagus, kita pergi ke utara Sarawak dulu lah.
6: Pergi je si Andy.
5: Kita nak bersama dengan Dimas di Limbang dulu lah. Untuk nak ketahui apa ceritanya di Limbang. Dimas, silakan.
10: Okey, baik. Terima kasih Andy dan juga Alin lah ya. Begitu. Rakan-rakan kita juga, Iza, Suryaman, DS, di Sibu FM, Bintulu, sana, Mir FM, Mall. Semoga sihat semuanya pagi tu.
5: Okay. Amin.
10: Limbang cuaca okey juga pagi tu. Dan untuk cerita hari tu kita tak si banyak Dimas tu batuk sebenarnya. Batuk si dapat kelakar banyak tu.
6: Siapa? Apa yang mampu kita Dimas?
5: Silakan.
10: Okey, kita ada dua nak kita kongsikan pagi tu. Sebenarnya pagi tu juga tadi kita hari tu ya untuk perkongsian pagi kita tu. Kita cari tu atur je. Tanya. Okey, untuk apa program Agro Bazar Medamit pagi tu diadakan di Dewan Terbuka Medamit untuk hari yang kedua sebenarnya. Hari yang kedua hari tu bermula semalam sebenarnya programnya gawai Bazar Gawai Agro Tamu Medamit yang dianjurkan oleh Jawatan Kuasa Tamu Medamit bersama dengan pihak berkuasa tempatan di Limbang tu lah ya. Ada pameran diadakan selain daripada agro tamu diadakan jual pameran kaunter bergerak cukai taksiran bagi yang mau membayar cukai lah tu untuk mereka yang ada di sekitar Medamit lah untuk menyediakan perkhidmatan pembayaran cukai, program pengumpulan minyak masak terpakai, ada jual pameran agensi anti dadah Kebangsaan Limbang AADK dan juga klinik klinik bergerak pergigian bergerak dan juga selain itu ada disusun atur juga pertandingan mewarna bagi yang ingin menyertai aktiviti mewarna lah ya. Senam ria gawai pagi tu tek juga selain daripada ada kumang anak mitos sebelah malam lah di apa di disusun atur untuk program sebelah malam sehinggalah ada susun atur artis berjadual juga artis jemputan juga artis jemputan yang dijadualkan untuk pagi malam kelak iaitu Betty Bowing aktivitinya semalam kita ada artis jemputan juga sebenarnya untuk hari pertama hari itu hari kedua dan semalam majlis perasmian telah pun disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Haji Hasbi bin Habibullah Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia yang juga merupakan ahli dewan ahli parlimen P221 Limbang semalam ya dan hari tu pagi tu dijadualkan untuk majlis penangguhan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Aaron Aigodagang Menteri Perpaduan Negara yang juga merupakan ataupun merangkap ahli parlimen P21 Kosong Kenawet. Okey, itu untuk majlis penangguhan hari tu, hari yang kedua bagi program Bazar Gawai Agro Tamu Berdamit 2026 yang sedang berlangsung ketika tu lah ya, di Dewan Terbuka Tamu Berdamit. Okey, dan sebenarnya juga hari tu juga pagi tu untuk program lawatan kerja untuk timbalan Menteri Pendidikan iaitu Yang Berhormat Wong Kah Woh ya, yang bermula semalam yang menyambung tugasan Menteri Pendidikan yang telah pun berada di Limbang juga bermula hari Jumaat yang lepas, iaitu Yang Berhormat Fadilah Siddiq Menteri Pendidikan, dan disambung untuk hari tok lah ya, hari terakhir semalam dan hari tok hari yang ketiga, hari Sabtu itu, yang mana program timbalan Menteri Pendidikan di Limbang pergi apa membuat lawatan kerja ke pejabat pendidikan daerah Limbang ya, dengan apa berjumpa dengan pegawai-pegawai pendidikan lah ya, dengan pengisian-pengisian pergerakannya diadakan, iaitu mesyuarat bersama dengan apa pegawai pendidikan dan juga yang akan dihadiri yang oleh Yang Berhormat Dato' Haji Hasbi bin Haji Habibullah, ahli parlimen P221 Limbang, timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia. Okey, itu untuk pergerakan hari itu lah, hari yang terakhir dan sebelumnya balik tengah hari kelak lah. Itu untuk program yang ada di Limbang setakat luar, setakat itulah Andy dan juga apa rakan-rakan kita.
5: Ya, yeah. Baik. Terima kasih Dimas, perkongsian daripada Limbang. Banyak aktiviti-aktiviti di Limbang yang dilaksanakan. Baik, terima kasih Dimas. Dan seterusnya kita turun ke Miri bersama dengan Mul.
6: Silakan Mul.
7: Hai, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Gini cuaca di Miri, Mul?
7: Kacak sekali.
5: Kacak. Umpama kita jual hari itu kacak. Pacar.
7: Malas.
5: Ya, kata aku. Siapa di start?
7: Oh, jangan.
5: Okey, Mul, silakan.
7: Okey, untuk di Miri, banyak juga perkongsian yang akan Mul kongsikan. Okey, untuk pendengar kita di Cerita Hari Tu, terima kasih kerana mendengarkan kami orang. Di Facebook ada juga, di RTM Klik pun ada juga. Jadi, Mul nak kongsikan info dari Miri tu adalah mengenai tabung darah Hospital Miri, yang mana untuk sidak penderma darah dijemput turut serta dalam kempen derma darah yang berlangsung pada hari itu di Boulevard Mall Miri jam 9 pagi hingga 1 petang. Okey, jom derma darah, jangan lupa bawa keluarga, rakan-rakan dan jiran anda sekali. Jua pada esok hari, jua program derma darah iaitu berlangsung di level 1 Bintang Mega Mall, sama juga jamnya 9 pagi hingga ke 1 petang. Okey, yang antaranya yang Mul nak kongsikan, selainnya jua di Miri ada jua aktiviti yang sedang berlangsung ketika itu, di mana Kementerian Perpaduan Negara KPN menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak, iaitu pada hari itu 9 hingga 10 Mei di Boulevard Mall Miri Sarawak. Pelbagai aktiviti menarik yang disediakan adalah seperti pameran rumah kami, persembahan silang budaya, pertandingan nopeng bertandak dan jualan food unites. Jadi orang ramai dijemput hadir kerana masuk adalah percuma. Dan apa yang menariknya untuk Minggu Perpaduan di Boulevard Mall Miri tu, antara atau cara aktivitinya, pada hari tu, hari Sabtu jam 7 pagi tadi sudah ada senaman perpaduan. Okey, seterusnya ada pameran real world agensi kerajaan, kemudian di rumah kami bermula jam 8 pagi hingga 10 malam, iaitu ada juga karnival ekonomi rukun tetangga progresif, kemudian pameran rukun negara Food Unites, demonstrasi signature zone Sarawak seperti ada Puak Kumbu, Laksa Sarawak dan juga Kolok Mi. Juga ada pameran wajah-wajah perpaduan, jualan usahawan food truck pun ada juga. Seterusnya diteruskan lagi dengan tayangan video pendek kisah patriotik. Ada juga e-sport, anjuran daripada sidak IKBN. Kemudian pertandingan karakter perpaduan pun ada juga. Persembahan artis tempatan pun ada. Sukan rakyat pun ada juga. Selainnya, ada juga untuk hari itu adalah pertandingan nopeng bertanda. Persembahan silang kebudayaan pun ada juga. Ya, untuk menariknya hari itu, dan juga selainnya juga pada esok hari yang menariknya apa yang Mul boleh kongsikan sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Sarawak 2026 itu adalah Unity Fun Walk dengan tema pakaian etnik temanya. Jadi akan berlangsung pada esok hari 10 Mei 2026 hari Ahad bermula jam 7.30 pagi di Ruang Pakai Boulevard Shopping Mall Miri Sarawak. Ya, antaranya yang bakal berlangsung pada hari tok dan juga esok. Jadi untuk esok yang mana teh Unity Fun Walk ya, flag off-nya oleh yang berbahagia Datuk Haslina binti Abdul Hamid, yang mana merupakan orang kuat sidak perpaduan tote yang akan flag off pada esok. Jadi kepada orang Miri terutamanya atau di sekitarnya, mana-mana yang sidak nak pula apa, esok jom kita join semua untuk Fun Walk sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Sarawak 2026. Okey. Ya, antara aktiviti yang menarik, yang padat di Miri ketika itu.
5: Betul. Meriah Miri.
7: Meriah benar.
5: Ya, jom Minggu Perpaduan. Ya, jom pelbagai program-program lain kan.
7: Benar. Betul.
5: Jelis dengan Miri kami.
11: Orang gemul kelak. Belulut. Bayangkan.
7: Bermukun.
5: Okeylah, rakan-rakan kita. Kita bertanya seketika. Lepas itu kita sambung lagi. Nak tahu lagi aktiviti-aktiviti seterusnya, terus bersama dengan kami hanya di Cerita Rito. Di Selamat Pagi Sarawak. #gengpagikita. Aku sudah.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Ya, kembali lagi kita bersama dengan rakan-rakan kita di cerita kita Arito. Bersama dengan rakan-rakan kita daripada Limbang sampailah ke Seri Aman.
2: Betul. Kalau tadi kita sempat bersama dengan Mul di Miri dan juga DJ Dimas kita di Limbang.
1: Baik.
2: Sekarang tu kita nak terbang ke sini, Ndi.
1: Bintulu.
2: Okey.
1: Bandar gas tu.
2: Terbanglah kita ya.
1: Awalah, terbanglah kita di Bintulu.
2: Kita dengan Zana.
1: Zana. Apa ceritanya di Bintulu, Zana? Silakan.
3: Halo. Assalamualaikum, selamat pagi semua.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
3: Bintulu, Bandar Belacan.
1: Bandar Belacan. Belacan juga, gasnya juga.
2: Kelak nyerum dengan sana.
1: Okay. Silakan.
3: Okey, dari Bintulu, masih banyak. Adalah 15 ringgit nak dikongsikan.
1: Ya, Rabi. Sampai esoklah kita tu.
3: Okey, Andy, Lin dan rakan-rakan yang lain, dari Bintulu, apa yang Zana nak kongsikan pertama sekali mengenai program jualan Rahmah Madani, anjuran pihak KPDN Bintulu. Hari itu berlangsungnya program jualan Rahmah Madani bertempat di salah sebuah pasaraya di Jepak Bintulu, Sin Yin Mat Jepak Bintulu, selama 2 hari, 9 dan 10 Mei, dari 9 pagi hingga ke 3 petang. Dan seterusnya juga, selain daripada lokasi ya, di pagi tok jua turut berlangsung program jualan Rahmah Madani Bergerak bertempat di Rumah Ius Anak Isik Sungai Senggam Baruh Sebau, bermula dari jam 9 pagi hingga 2 petang. Ini mengenai program jualan Rahmah Madani yang diadakan oleh pihak KPDN Bintulu. Dan seterusnya juga, selain daripada ya, hari tok jua dan esok hari 9 dan 10 Mei 2026 Sabtu dan Ahad, pihak Persatuan Nelayan Kawasan Bintulu juga mengadakan program jualan agro madani yang diadakan bertempat di Pasar Nelayan ABF Kidurong bermula dari jam 8.30 pagi. Dan seterusnya, pada hari tok jua, kita dipahamkan jua pihak Pejabat Farma Bahagian Bintulu juga turut mengadakan program jualan agro madani bertempat di Pasar Tani Jepak Bintulu bermula dari jam 8.30 pagi hinggalah ke 1.30 hari. Ini adalah mengenai program jualan agro madani dan program jualan Rahmah Madani yang diadakan pada hari tok dan juga esok hari. Dan untuk informasi seterusnya, ini adalah mengenai program Jiwa Putra Ed Tadika Hikmah. Kita dipahamkan pihak Universiti Putra Malaysia Sarawak akan mengadakan program Jiwa Putra Ed Tadika Hikmah pada esok hari Ahad 10 Mei bertempat di Tadika Hikmah Kampung Asyakirin Bintulu bermula dari jam 7 pagi hingga 5 petang, yang mana dipahamkan program itu merupakan salah satu inisiatif penting dalam usaha memupuk nilai keprihatinan sosial, semangat kerjasama serta tanggungjawab sivik dalam kalangan mahasiswa terutamanya di Universiti Putra Malaysia Sarawak. Dan kita dipahamkan untuk majlis penutupan program Jiwa Putra Etadika Hikmah yang akan diadakan esok hari akan turut dihadiri dan juga akan turut disempurnakan oleh Yang Berhormat Johnny Pang Leong Ming yang merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri N68 Tanjung Batu. Dan seterusnya, untuk informasi seterusnya, kita dipahamkan juga mengenai sambutan perayaan Gawai Dayak Peringkat Daerah Bintulu akan diadakan pada 16 dan 17 Mei ini nanti, dengan beberapa acara yang akan diadakan sempena dengan sambutan perayaan Gawai Dayak Peringkat Daerah Bintulu, dimulai pada 16 Mei hari Sabtu dengan adanya acara Niti Daun yang akan diadakan bertempat di Bintulu Esplanade bermula seawal 6 pagi. Dan seterusnya juga acara Pekit Nyumpit, pertandingan menyumpit pada 16 Mei juga bertempat di Padang Dewan Suara Bintulu Bintulu. Dan untuk acara seterusnya pada hari Ahad 17 Mei iaitu Mantar Gawai Daya, Majlis Pragawai Daerah Bintulu yang akan diadakan bertempat di salah sebuah restoran terkemuka di Bintulu, Dinner World Restoran Bintulu, yang mana antara pengisian aktivitinya akan diadakan pertandingan Kumang Gawai sempena dengan Mantar Gawai Daya 2026 peringkat daerah Bintulu. Jadi itu antara informasi yang Zana nak kongsikan dari Bintulu, Andy dan Lin dan semua rakan-rakan yang lain.
1: Baik, terima kasih Zana, perkongsian daripada Bintulu untuk cerita kita hari itu. Terima kasih Zana. Baik, apapun, kita terus ke kawasan Tengah Sarawak, DS di Sibu. Apa ceritanya di Sibu, DS? Silakan.
4: Baik, terima kasih Andy dan juga Lin, rakan-rakan sekalian. Saat pagi, cuaca di Sibu cerah ya untuk pagi itu.
1: Alhamdulillah.
4: Dan, ya, apa nama tu, pembinaan penjara baru di Sibu dijaga siap pada Februari 2029. Jadi itu bagi menggantikan penjara sedia ada yang berusia lebih 100 tahun dan tidak lagi mampu untuk menampung kapasiti banduan yang mana terletak di Jalan Awang Ramli Amit. Dan projek tu untuk makluman semua pendengar bernilai kira-kira 275 juta ringgit itu dilaksanakan secara reka dan bina, iaitu pembangunan baru dengan tempoh pembinaan selama 36 bulan. Yang ini tu dalam proses sedang mula dalam pembinaan, dan penjara baru berkenaan yang mana mampu menempatkan sehingga 1,000 banduan serta dilengkapi kemudahan moden, sistem keselamatan terkini dan fasiliti pemulihan yang lebih komprehensif. Dan inisiatif berkenaan dijangka dapat mengurangkan kesesakan penjara di Sarawak selain meningkatkan keberkesanan program pemulihan dalam usaha menurunkan kadar jenayah berulang. Dan yang keduanya, bersempena dengan sambutan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia 2026, Persatuan Bola Sabit Merah Malaysia ataupun PBSMM Cawangan Sibu situ meneruskan tradisi tahunannya menerusi penganjuran program Adoption World Red Cross Babies di Hospital Sibu. Dan program yang telah pun dianjurkan sejak tahun 1970-an itu diadakan sebagai tanda penghargaan dan juga sokongan kepada ibu serta keluarga yang menyambut kelahiran bayi yang pada tarikh bersejarah berkenaan, selain menyemarakkan semangat kemanusiaan dan keprihatinan dalam masyarakat. Dan dalam program berkenaan, tiga bayi pertama yang dilahirkan pada 8 Mei menerima hamper istimewa yang disampaikan oleh wakil PBSMM Cawangan Sibu. Dan selain daripada itu, tuala juga turut diagihkan kepada bayi-bayi lain yang dilahirkan sepanjang hari sebagai simbolik kasih sayang dan penghargaan terhadap kelahiran baru. Dan menurut PBSMM Cawangan Sibu, program ini bukan sahaja menjadi tradisi tahunan yang signifikan, malah melambangkan harapan, kasih sayang dan nilai kemanusiaan yang menjadi teras gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di seluruh dunia. Dan yang terakhir itu untuk makluman kita bersama, di Kenawit semalam telah pun berlangsung dengan meriahnya Kenawit Cultural Festival 1, di mana telah pun diadakan semalam dengan pelbagai aktiviti menarik dan penuh warna-warni budaya masyarakat khasnya di Kenawit. Dan festival yang mana bermula 1 hingga 28 Mei 2026 menampilkan bazar gawai, pertandingan kebudayaan, persembahan tradisional serta pelbagai aktiviti komuniti yang mendapat sambutan hangat khasnya daripada penduduk setempat dan juga pengunjung luar. Dan antara pengisian menarik yang dijadualkan ini termasuk pertandingan membuat kuih tradisional dan mewarna kanak-kanak pada 13 Mei, pertandingan bertabuh dan ngajat pada 15 Mei, juga pekit air tuak, pekit berpantun dan juga ramban pada 16 Mei 2026 yang akan datang. Dan selain daripada itu, pertandingan KCF Idol turut menjadi tumpuan ramai dengan sesi saringan yang mananya berlangsung pada 17 Mei sebelum pentas akhir yang akan diadakan pada 21 Mei kelak. Dan tidak ketinggalan juga Pekit Bergendang 22 Mei, acara kemuncak Malam Mantar Gawai dan juga pertandingan Kumang pada 23 Mei yang akan datang. Dan festival itu bukan saja memeriahkan sambutan menjelang Hari Gawai nanti, malah menjadi platform memperkukuhkan warisan budaya dan perpaduan masyarakat berulang kaum di Kenawit. Dan itu antara yang ada di Sarawak Tengah untuk meriah makluman highlight kita bersama.
1: Betul. Cukup meriah sebenarnya daripada utara Sarawak tadi sampai ke tengah Sarawak pun macam-macam aktiviti dan juga majlis akan berlangsung, Lino.
2: Betul.
1: Baik apapun, terima kasih ADS perkongsian daripada Sibu. Yeah. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita Iza
2: di Sri Aman.
1: Silakan, mana si Banggang? Apa ceritanya?
5: Okay. Terima kasih Andy, Lin. Assalamualaikum semua.
1: Waalaikumsalam.
5: Okey, daripada Tasik Manggang, ada dua perkongsian. Seperti yang kita dah maklumkan, selama lagi nak gawai kan. Okey, diadakan Bazar Gawai Dayak Betong 2026 yang telah pun bermula pada 2 Mei sampailah 16 Mei kelak, bertempat di Dataran Tasik Medan Betong. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda yang datang, di antaranya persembahan artis hiburan terkenal, ada pertandingan, ada aktiviti memancing, karaoke gawai, ada warisan main asal Iban, persembahan kebudayaan dan banyak lagi. Dan sebelum daya jual, lebih kurang 50 pelbagai gerai jualan makanan tradisional, kraftangan, pakaian dan produk tempatan jual dijual di Siala di Bazar ya. Dan seterusnya, program Liga Sukan Komuniti Peringkat Bahagian Sri Aman 2026, di antara aktiviti ataupun sukan yang akan diadakan, bola jaring wanita, bola tampar lelaki dan futsal lelaki, yang akan diadakan pada 13 dan 14 Jun 2026. Selamat lagi lah. Dan saya difahamkan juga kebanyakan aktiviti sukan tu dah penuh. Dah banyak orang yang nak ngikut. Sama-sama lah kita berami kelak di Liga Sukan Komuniti Peringkat Bahagian Sri Aman. Yeah. Okey, ya ajak perkongsian.
1: Baik, terima kasih Iza daripada Bandar Simanggang. Dan kita di Kuching pun ada juga sebenarnya perkongsian kita bersama. Mungkin Lin ada problematik perkongsian daripada Lin.
2: Ya, terima kasih Andy, di dalam konti yang sama. Okeylah, kalau di Kuching kita ada town hall discussion contingent Sarawak 2026, community prihatin keselamatan terjamin. Antara tetamu ataupun VIP yang akan hadir kelak adalah Busrojaya Polis Sarawak Saiful Lizan Ishak. Tok bertempat di Serian Conference Center.
1: Serian. Oh,
2: betul.
1: Manakala di Semarang sebenarnya Lina, ada juga aktiviti yang akan berlangsung, di mana World Kidney Day Charity Fun Run 2026 yang akan dirasmikan oleh Timbalan Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Michael Tiang Mingti. Datuk bertempat di Dataran Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UNIMAS, dan meriah sebenarnya yang akan berlangsung di UNIMAS kelak.
2: Maknanya ada dua yang akan berlangsung tu hari tu lah.
1: Ada tahir lagi.
2: Ya betul. Ada satu lagi tu berkenaan dengan majlis perasmian laluan baharu program transformasi perkhidmatan bas berhenti. Henti bas tu My Kuching.
1: Yeah.
2: Yang tu kelak of course lah disebut tentang pengangkutan, yang akan hadir adalah Menteri Pengangkutan Lok Siu Fuk. Dan akan bertempat di salah sebuah mall di Samarahan lah.
1: Okay. Baik, itu dia antara perkongsian daripada Kuching dan juga Sarawak FM untuk cerita kita hari tu. Dan kita ucapkan terima kasih kepada rakan kita daripada Sri Aman, daripada Sri Aman sampailah ke Limbang untuk berkongsi pelbagai aktiviti nak cerita kita orang di hari sebetu tu. Okey. Baik, apapun, sampai di situ aja pertemuan kita. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Sampai jumpa lagi.
2: Ya, jadi selamat berhujung minggu untuk akan-akan saya dan juga semua pendengar-pendengar kita. Okey, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Seri.

Manakala Aira menundukkan pemain Hong Kong Li Kai dalam pertarungan 5 set. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma.

Ya, kembali lagi bersama dengan Mul. Dah pun masuk di jam yang kedua kita ke udara bersama. Pastinya di Geng Pagi Mira FM. Anda bertemankan Mul. Okey. Hari Sabtu, hari tok 9 Mei 2026. Apa khabar kita orang? Sehatkah? Macam ni, dah berjalan kah? Nailah tahu nak boring di rumah. Lalu nak berjalan. Ada jua. Boleh. Nak berjalan ke Bolivar pun ada orang ramai. Di Permai pun ada jua. Ada bazar gawai. Macam-macam ada kita di Miri tok. Nama riah sekali. Okey. Tapi kita orang jangan lupa, okay? Jangan lupa dengarkan kami on di RTM Klik. Pastinya cari ajak paut.

0: Pilih FM, evolusi music terkini.
1: Iaitu dia recap untuk minggu lepas, edisi yang ke-11, dan juga untuk minggu ini, edisi yang ke-12, 9 Mei 2026. Saya Fas menemani anda dalam segmen Carta Hits Pilih FM. Lagu naik turun semuanya atas undian anda. Okey, jom kita mulakan dulu untuk kedudukan ke-10 untuk minggu ini. Dia adalah lagu Sayangi Dia, artis Usop, komposer Zimi Usop, dan juga lirik Bumbu MS dan juga Bob Smart, jatuh satu anak tangga minggu lepas, berada di nombor 9. Jadi minggu ini berada di nombor 10, 10 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia nombor 10 untuk minggu ini, hanya di Carta Hits Pilih FM.

bermula untuk minggu ini lagu Sayangi Dia artis Usop. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.miriafm.atm.gov.my. Okey, selamat bersarapan kepada anda yang tengah bersarapan pada pagi tu. Oh, dan juga kepada kita orang memandu pun, berhati-hati di jalan raya. Di sini juga kita orang pergi pada masa tu. Jom kita nak dengarkan untuk kedudukan ke-9 pula untuk minggu ini. Ini dia pencalonan minggu lepas, satu minggu dalam carta lagu Suara Si Sering Salah artis Rizwan dan juga ciptaan sepenuhnya Rizwan. Jom sama-sama kita dengarkan nombor 9 untuk minggu ini hanya di carta Hits Mirror FM. 9.

Yang nombor 9 untuk minggu ini, lagu Suara Si Sering Salah, Rizwan. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.miri.fm.rtm.gov.my. Jom kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-8 pula untuk minggu ini. Ini dia jatuh satu anak tangga. Minggu lepas berada di nombor 7, jadi minggu ini berada di nombor 8. 9 minggu dalam carta ciptaan sepenuhnya Mimi Fly, artis Mimi Fly, lagu Temberang. Sama-sama kita dengarkan nombor 8 untuk minggu ini dan juga nombor 7 selepasnya, hanya di carta Hits Mirafam. 8.

Yang nombor 7 untuk minggu ini, lagu Akhirnya Kamu, artis Bella Astilah dan juga Dennis Sufian. Komposer Dennis Sufian, lirik pun Dennis Sufian, juga jatuh satu anak tangga minggu lepas, berada di nombor 6. Jadi minggu ini berada di nombor 7. 7 minggu dalam carta sebenarnya. Okey, itu dia. Terima kasih kepada anda semua mendengarkan kami di Mira FM. Dan juga kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-6 pula untuk minggu ini. Ini dia, jatuh satu anak tangga minggu lepas, berada di nombor 5. Jadi minggu ini berada di nombor 6, 8 minggu dalam carta. Lagu Balas Baik, artis Nabila Razali dan juga komposer serta lirik ciptaan sepenuhnya

Di nombor 5 untuk minggu ini, lagu Seketika Ira Milfan, komposer Akhir HyperX dan juga lirik Frozen naik 3 anak tangga minggu lepas berada di nombor 8. Jadi minggu ini berada di nombor 5, 2 minggu dalam carta. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa lah buat undian kan. Okey, Fas masih lagi menemani anda dalam segmen carta Hits Mira FM edisi yang ke-12 9 Mei 2026. Jom kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-4 pula untuk minggu ini, lagunya Takdirku, artis Sufian Suhaimi, komposer Sirhan dan juga Rin Kanan, dan juga lirik pun Sirhan juga, jatuh satu anak tangga minggu lepas berada di nombor 3. Jadi minggu ini berada di nombor 4, 4 minggu dalam carta. Sama-sama kita dengarkan nombor 4 dan juga nombor 3 selepasnya hanya di carta Hits Mira FM.

Yang nombor 3 untuk minggu ini, lagu punca artis Sofas R, Second Plane, dan juga komposer serta lirik ciptaan sepenuhnya Sofas R, naik satu anak tangga minggu lepas, berada di nombor 4, dan jadi minggu ini berada di nombor 3, 5 minggu dalam carta. Okey, hai, tidak, kita nak beralih berganjak pula untuk kedudukan kedua pula untuk minggu ini. Tidak berganjak dari minggu lepas untuk edisi yang ke-11, jadi edisi yang ke-12 pun tetap nombor 2 juga. Lagunya Pilihanmu, artis Bunga X Lukman Podolski. Sama-sama kita dengarkan 6 minggu dalam carta, hanya di carta Hits Mirror FM, nombor 2 untuk minggu ini. 2.

Yang nombor 2 untuk minggu ini, lagu pilihanmu artis Bunga X Lukman Podolski, 6 minggu dalam carta, tidak berganjak dengan kedudukannya. Jadi bermaksud lagu yang juara carta minggu ini adalah Sayang Orang Sama. Tahniah diucapkan Adira Suhaimi, komposer Mas Dewangga Jova Devito, lirik Mas Dewangga Jova Devito, Dato' Aris Abdul Rahman JP, tidak berganjak juga minggu lepas pun juara carta Hits 9 FM. Jadi minggu ini tetap kekal berada di juara carta Hits 9 FM, 3 minggu dalam carta. Sama-sama kita dengarkan tahniah diucapkan untuk edisi yang ke-12 carta Hits 9 FM. Juara

Ya, tahniah diucapkan sayang orang sama Adira Suhaimi juara carta Hits Mir FM untuk minggu ini. Ini bermaksud lagu yang terkeluar untuk minggu ini adalah Dalam Diam artis Mojek Hafiz Zinakal Fit Zamir Harith, hanya mampu bertahan selama 12 minggu sahaja dalam carta kita. Okey, kita nak dengarkan pula pencalonan baru kita untuk minggu ini. Ya, ini dia lagu Yang Engkau Mahukan artis Hafiz Suib dan juga komposer serta lirik ciptaan sepenuhnya Ajay. Sama-sama kita dengarkan pencalonan baru kita untuk minggu ini untuk edisi yang ke-12 carta Hits Mir FM.

itu dia pencerahan baru kita untuk minggu ini. Lagu Yang Engkau Mahukan, Hafiz Syuib, ciptaan sepenuhnya Ajai. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.rtm.gov.my. Okey, terima kasih kepada anda semua mendengarkan kami dalam segmen Carta Hits Media FM. Bertemankan saya Fas, dan juga sebentar lagi kembali bersama dengan DJ Mul yang akan menemani anda di Geng Pagi untuk anda semua untuk edisi 9 Mei 2026 ini. Fas mengundur diri, sampai kita berjumpa lagi di minggu hadapan untuk edisi yang ke-13 pula. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi. Sebelum itu, kita recap dulu kedudukan carta untuk minggu ini.

0: Malaysia kaya dengan warna, rasa dan cerita. Dari budaya ke etnik, dari juadah tradisi ke lokasi yang memukau. Ayuh kita merentas negeri, menyelami keunikan silang budaya yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Jangan lepaskan silang budaya, menyajikan kisah budaya, warisan dan makanan istimewa dari seluruh Malaysia. Hari Sabtu, pukul 3 petang, hanya di Johor FM Permata Selatan. Merentasi budaya, menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Inilah dia kami bawakan untuk anda pada jam 11 pagi, iaitu rancangan Silang Budaya, stesen berkembar. Hari ini kembara Pingan dan kita akan bersama dengan DJ Mul yang berada di Miri FM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, awaknya apa khabar?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, DJ Mul. Semalam kita dengar tau dia bersiaran sekejap lah bersama dengan rakan kita Cik Kiz kan.
2: Semalam dah cuba dengan Cik Kiz. Alhamdulillah okey. Harap-harap hari ini kita berjalan lancar lah ya.
1: Ya, betul. Jadi pada pagi ni biasalah untuk rancangan ini memang selalunya pada jam 3 petang. Tapi istimewa sebab kita nak bersama dengan Miri FM selama 15 minit. Jadi kita anjakkan untuk waktu pagi bersama dengan saya pula.
2: Yang saya tahu hari ini Cik Merah.
1: Betul.
2: Memang nampaklah ya, merah dengan bajunya, dengan suaranya pun sekali garang merah tu.
1: Itu dia. Nasib baik dinding belakang saya bukan warna merah. Kalau tak nampak mana satu saya dibuatnya.
2: Dah sudah.
1: Okey, Mul, pada pagi ni sebenarnya kita juga nak bawakan iaitu kalau silang budaya kali ni Johor FM, kita nak bawa kembara Pinggan, bermaksud kita nak kongsilah mungkin kalau di Johor apa menu yang menarik yang dapat kami bawakan untuk pendengar kan. Macam kita pun kejap lagi ada tetamu tau. Dia dah bersiap sedia di konti.
2: Boleh. Bawa-bawa sekali. Jom kita nak kenal-kenal juga.
1: Sebabnya di Johor FM ni, kali ni, hari ni kalau selalu di Johor, kita nak bawakan satu menu, iaitu mengenai ayam ungkep.
2: Ayam. Apa tu eh?
1: Ayam ungkep tu kita akan tahu lebih lanjut lah bersama dengan tetamu, sebab dia ada bawa contoh-contoh
2: hidangan yang sekali. Boleh Cik Merah makan sekali ke di sana nanti?
1: Itu karang-karang pun cerita tau. Kalau tidak macam mana kita nak bercakap sambil makan ni awak Okey, sambil itu juga awal-awal ni kita nak tanya jugalah, macam selalunya kalau di Miri FM selalu kita nak dengar di frekuensinya macam mana
2: Yang paling yang kami selalu war-war kan, kerana kita nak kembangkan kita punya siaran, dengarkan di RTM Klik dahulu. Itu yang betul. Itu kita kena dengar di RTM Klik. Cari saja Miri FM. Lambangnya colour dekat belakang ni kuning dan juga hitam. Cari nama Miri FM. Boleh cuba klik di sana, boleh dengar terus dah. Dan juga kalau frekuensi hanya di stesen kawasan sajalah, di kawasan itu di Miri saja, 95.7 juga 98.0. itu untuk siaran di Bandar Raya Miri. Itulah antara siaran kami. Dan juga boleh juga pergi ke Facebook kami lah, di Miri FM Official. Kami sentiasa bersiaran secara online di Facebook.
1: Itulah dia. Sama juga macam kita, senang aja sekarang kan secara alam maya. Memang kita pun RTM Klik tu, kalau bukan dekat negeri masing-masing pun boleh je dengar stesen radio RTM di mana jua berada. Macam Johor ni sebab kita ada tiga frekuensi tau. 101.9 untuk yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor. Singapura boleh dengarkan kami dan juga Kepulauan Riau. Lepas tu 105.3 lagi 192.1 MHz FM.
2: Sampai ke Singapura boleh dengar
1: Yelah, dia boleh dengarkan kita tau, pendengar kat Singapura tu. Okey, jadi Mul, sebenarnya kita nak berehat seketika dengan satu lagu. Saya kira selepas saja habis satu lagu ni, kita akan bersama dengan tetamu kita, boleh?
2: Boleh, jom. Kita nak layan lagu apa pagi ni, Cik Merah?
1: Kita nak dengarkan Datuk Sheila Majid, lagu yang bertajuk Sinaran.
2: Lama sangat tu.
1: Menyinari hari anda, okey? Jadi, terus bersama dengan kami. Ini dia Silang Budaya, satu suara, satu jiwa. Untuk anda.

Malaysia kaya dengan warna, rasa dan cerita. Dari budaya ke etnik, dari juadah tradisi ke lokasi yang memukau. Ayuh kita merentas negeri, menyelami keunikan silang budaya yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Jangan lepaskan silang budaya, menyajikan kisah budaya, warisan dan makanan istimewa dari seluruh Malaysia. Hari Sabtu, pukul 3 petang, hanya di Johor FM Permata Selatan. Merentasi budaya, menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Baik, sekarang kita bersambung kembali untuk rancangan kita Silang Budaya bersama dengan Cik Merah dan juga
1: Mul di Merah FM.
0: Ya, Mul. Jadi kita nak bagi tahu ni, tetamu kita dah ada di konti. Jadi kita bersama dengan tetamu kita sebab Johor nak memperkenalkan, iaitu ayam ungkep. Okey, jom kita bersama dengan Puan Asia Khamis. Assalamualaikum, Kak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, apa khabar?
2: Gembira saya di sini.
0: Ya.
2: Alhamdulillah, sihat.
0: Okey, Kak, kalau untuk waktu ni kita bersama dengan rakan di Miri FM, tahu ada, ya, DJ betul. Mul kat situ.
2: Selamat berkenalan.
1: Ya, selamat berkenalan. Apa khabar? Sihat, Kak?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Pernah datang Sarawak ke, Kak?
2: Tak pernah lagi. Teringin.
0: InsyaAllah
2: nanti sampai.
1: Okey, boleh. Nanti boleh jadi tourist guide untuk kakak, ya?
0: Ya, nampak.
2: Terima kasih.
0: Okey, jadi pada pagi ni sebenarnya kita nak berkongsi dengan rakan pendengar lah. Sebab sedikit, Kak As, kita nak tanya ni. Yeah. Boleh tak perkenalkan diri dan juga orang kata latar belakang lah, bagaimana mula berniaga ayam ungkep ni?
2: Saya Puan Asia binti Khamis, berasal dari Kampung Parit Lapis Sayang, Benut. Dan saya bersekolah di situ. Tapi dalam kampung tu, saya dibesarkan dalam kawasan Bugis. Sekarang saya, lepas tu saya berpindah di Kampung Parit Jambi. Situlah bermulanya dengan tradisi Jawa.
0: Jawa lah. Sebab memanglah ini antara menu ayam ungkep ni, kan, Mul. Orang Johor dia lain lah. Kalau datang Johor, ini antara yang kita perkenalkan. Selalunya macam perayaan-perayaan pun
2: betul,
0: ada.
2: Betul, perayaan ke majlis ke, majlis keramaian, majlis pengantin, kenduri ke apa. Kebanyakan ni lah hidangan dia yang utama, ayam ungkep.
0: Kalau Mul dan juga pendengar yang lain nak tengok, inilah dia tetamu kita ada bawakan ayam itu sendiri. Contoh, kita bagi tahu contoh, ya, boleh. Okay. Contoh.
2: Ayam engkong.
0: Itu ayam engkong.
2: Kita ayam masak seko-seko. Lepas tu ini biasalah ni. Tradisi Jawa.
0: Tradisi Jawa.
2: Serunding.
0: Ya.
2: Sambal kacang.
0: Ayam. Okay. Ini yang
2: ini
0: utamanya.
2: Yang utama dia ayam ungkep. Ayam ungkep.
0: Okey.
2: Bermacam-macam rempah lah kat sini.
0: Okey, tak apa. Itu kita akan cerita lebih menyeluruh sikit lah mengenai resepi-resepi ayam ungkep ni, kan. Macam mu pernah dengar ayam ungkep ni tak?
1: Barulah dengar. Tapi dah tengok daripada tadi gambar tu, kan, dah berbunyi dah perut ni. Macam sedap je. Dan Mu sempatlah pergi ke TikTok untuk cari apa itu ayam ungkep. Jadi sempat Mu tengok cara-cara masaknya. Nanti Mu rasa dah balik nanti nak mencubanya. Sempat Mu tengok, boleh. Memang berselera sangat-sangat.
0: Kalau mungkin juga tetamu kita, Kak As, kan, boleh kongsi untuk bersama dengan Merah dan juga Mul. Keunikan ayam ungkep ni berbanding dengan ayam lainnya apa?
2: Dia sebenarnya bahan dia alami. Dia tak ada serbuk-serbuk.
0: Oh, tak ada serbuk-serbuk?
2: Semua barang fresh lah. Bawang putih, bawang merah, halia hidup pun tak boleh serbuk. Kunyit pun tak boleh serbuk. Ketumbar jintan pun tak boleh serbuk.
0: Tak boleh?
2: Semua nak kena yang fresh. Bahan tu semua.
0: Semua yang kena fresh lah, Okay, kalau kita tengok penghasilan ayam ungkep ni, adakah resepi ni digunakan resepi warisan keluarga ke, hasil akak sendiri ke, macam mana?
2: Dia sebenarnya warisan keluarga. Tapi warisan orang kampung jugalah. Kita rasa, kan, kita datang, kita makan. Dan resepinya pun sama. Jadi cara olahannya pun sama.
0: Okay.
2: Sampai sekarang pun, walaupun dah jadi tradisi, pun tetap sama. Dia tak ada tambahan yang lain.
0: Saya rasa lepas ni Mul dengan Cik Merah, kita boleh bersiap sedia pen dengan kertas lah. Kita nak salin resepi. Boleh kan?
1: Boleh. Pendengar sekali lah, ya.
0: Betul.
1: Rasanya rasa tak sama tu memang tak pernah berubah lah. Memang begitulah rasa yang betul lah, ya.
0: Cuma mungkin air tangan lah. Kalau kita bawa-bawa Mul, mungkinlah kita macam ada kurang sana sini. Kalau macam Kak As kita yang dah biasa ni, dicampak-campak tutup mata jadi
1: betul,
0: agaknya.
1: Betul.
0: Okey, baik, kita nak berehat seketika berhibur dengan persembahan Aina Abdul, lagu yang bertajuk Pesona Johor. Untuk anda terus bersama dengan kami, ini dia Silang Budaya, satu suara satu jiwa untuk anda.

0: Malaysia kaya dengan warna, rasa dan cerita. Dari budaya ke etnik, dari juadah tradisi ke lokasi yang memukau. Ayuh kita merentas negeri, menyelami keunikan silang budaya yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Jangan lepaskan silang budaya, menyajikan kisah budaya, warisan dan makanan istimewa dari seluruh Malaysia. Hari Sabtu, pukul 3 petang, hanya di Johor FM, Permata Selatan. Merentasi budaya, menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.
1: Baik, kita bersambung kembali untuk rancangan kita Silang Budaya dan kali ini bersama dengan Miri FM DJ Mul dan saya Cik Merah Mul.
2: Ya.
1: Kita dengar siaran kita ni sampai 11:15 minit kan?
2: Sekejap sangatlah kan.
1: Yolah, tapi kita terlajak masa sikit. Maafkanlah kita kat sini.
2: Tak apa, okey je.
1: Seronok sembang dengan Mul tau. Seronok ada kawan kat sana.
2: Kalau di Miri segmen kami ni kalau hujung minggu santailah.
1: Santailah.
2: Jadi memang betul lah kita santai ni.
1: Tapi tak apa Mul, sebab difahamkan kita akan berikan ruang untuk Miri FM untuk rancangan kita Silang Budaya berakhir untuk waktu ni. Tapi Johor FM akan teruskan. Cuma Mul jangan lupa tau, boleh dengarkan kami salin resepi kejap lagi. Boleh?
2: Boleh. Mul dah siap-siap pergi Facebook tadi untuk dengarkan lagi Cik Aisyah kita ya. Okay. Sampai sini sajalah ya Mul bersama dengan Joh FM dan Mul akan kembali ke Miri FM kembali. Okay, untuk program Silang Budaya ini Mul ucapkan terima kasih kepada Johor FM kerana kolaborasi kita ini alhamdulillah berjaya. Dan kepada pihak Johor di sana, kalau boleh bertandanglah ke Miri. Miri macam-macam lagi ada. Kalau nak tahu lebih lanjut, jom hubungi Mul lagi terus ya.
1: Boleh Mul. Okay, kami pun nak ucapkan terima kasih lah untuk pihak Miri FM jugalah bersama dengan penerbit DJ Fast kat sana. Hari demi hari kita contact, kita call macam mana, okay ke semua, harapnya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah semua baik-baik aja. Okay,
2: terima kasih kita. Terima kasih kita nak ucapkan juga kepada pihak teknikal kita, pihak ICT kita yang dah pun melancarkan kita punya program hari ni. Okay, sampai jumpa lagi Cik Merah. Assalamualaikum.
1: Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Bye-bye. Okay, baik. Kita bersambung kembali lah. Kak As. Selesa panggil Kak As. Senang sembang. Dia dekat...

Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Mili FM.

serta dekat tembuk Bapalan Main Asal Bidayuh BCC Bau. Nanya ujung ke berita tengah hari kita, hari kami di YFM Iban Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching, Salam Malaysia Madani.

0: Sekelimpah hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Sar itu 9 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak netapkan atur pengelipun ketriat agi bak pengawak loji industri bakal gas ngau petrokimia. Kali pengelipun nam berguna benar sebedau ngepun ke projek besar. Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan

0: Menteri Abdul Tai Mahmud, Madaka Pengawal Industri ketau menatai ke penusah hendak disadang bakal tu hendak berguna atur keterit dikena nyeliah ke penusah lebih lagi bak penusah kapin lama udah nyadi ianya angus kilang percun bungai api bak Selangor diudah ngujuang ke 40 kurang berbadi nyawa. Ia madaka penusah bakal tu meka tau nyadi di Sarawak lebih lagi bakilang-kilang kemit tindak ibuah ke atur pengelikun bakanya megah di Bintulu ngomiri kemih loji di lumpak benar mudah angus. Harinya atur pengelikun keterit dan besai benar ruti bukai semina dikenanya gabala pengerja pengawak dan mensia mayuah kenguan menuanya ngau megah nyaga pemeruan pemansang pengawak industri. Ngenang pengawak kebukai berbakpa pengawak tu, ia megak bisa nerima duit tulung RM7,000 dari serakup induk Perkim Sarawak ungkup rakyat Bangladesh ke Tasah ke Tegal penusah pangkat kudik Biau Balai tidak suak ke bini yampu Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila ke mangkuk pengawak jadi cermin gerempungnya. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita tetap gati kita minyak kami Wifan segulai sejalai.

0: Kita tiada belum mendiangka YFM segulai sejalai.
1: Program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Lambegas Station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Bintulu, Miri, Gau Limbang. Ninjang hari 6, jam ketubah, ngelal, tenhari.
2: Ya, munyi motosikal dah derut-derut nyadi kita berengkah engkau ngelang tengah hari kami di Kuching engkau DJ MA tau ke ti undak ke diri yang bulan engkau lima bekas station kebukai pengeluar program kita di Limbang Seri Aman Sibu Bintulu engkau Miri ya jam ke rumah ya tentu ya randau minggu tu sepeda nyingkang ngagai carta kenyalang bak jam ke dua lagi ya terus ngagai menua Sibu. Hello Sibu.
3: Ya, Nana di sibuk.
2: Okey, nasib jari dah standby nih. Okey, kira.
3: Tunggu udah ngenyet-ngenyet deh.
2: Iya, kira lengkap menya udah intro ketawa deh.
3: Mau ya, main pada minta
2: ketawa ya. Gari di sibuk, Nana.
3: Asar itu panas kami di sibuk.
2: Awal.
3: Hari ya bisa hujan.
2: Nggak lama?
3: Nggak lama.
2: Asa-asa ya, berapa minit?
3: Lepas hujan tu, no apa ya, bisa sekedar no hujan, bisa sekedar antara nak nyak kena nemu ya bapa mini.
2: Aw, tu sah kan ya hujan ni penglama apa dihitung ne? Nak dari petan.
3: Aneh, nggak sok tanya nali aku jauh ni lihat jam mama hujan.
2: Iya, kita ngagabin dulu.
4: Kita ngagabin dulu.
2: Hello. Bintulu. Oh, double bunyi.
4: Double.
5: Nama dia saya. Agak double ke ni?
2: Okey, sudah.
5: Okey.
2: Bisa korang mimik Yun. Nama berita Yun.
5: Mana gerai?
2: Awak. Gaya di Bintulu dah.
5: Oh, cukup panas kami di Bintulu tu, Tio.
2: Awak nak korang nirbaik ni?
5: Ya, betul.
2: Awak.
5: Air nama?
2: Air pandu amai, air mati, korang tuai.
5: Ya, kakak gawai tu lain teh.
2: Awak. Udah kan ngabas bubu ni.
3: Oh, benang ya tu.
2: Ya. Keduanya kan ngabas bubu aja ni bumbuas bubu kedak. Ni ambis.
3: Lek kan ngawak pedana dah guys.
2: Iya.
3: Nu bubu cu
2: tu. Serius. Okey, Dom, nemu ritinya lagi Dom. Hello Dom. Oh, nama Dom tu.
3: Karaoke
2: lagu. Karaoke sudah dua. Okay, no. Patut dari tadi signalnya Ayan berlama. Kembali ku ya standby. Okay, bisa dengan aku ngarak ke sida MCR Ledian mutar kena. Okay, dua kita lagi dua mau. Okay, kita ke Miri dulu. Hello Miri.
6: Hello Mei.
2: Ui, nama berita Mei.
6: Mana Mei?
2: Awak. Gary di Miri Mei.
6: Gari kami di Miri cukup panas tu Mbak. Di pagi tadi perincing mantap panas kita di Miri.
2: Awak ngarak kenyang lah pengawak di gereja kita hujung minggu ni.
6: Amin.
2: Okey, kita ngagai menua Seri Aman. Hello Seri Aman.
7: Hello, selamat tengah hari Matthew.
2: Nama berita Inzin.
7: Awak mana berita di Rimpu tu mana gerai berita hari kami pas Yaman tu apa mana sehari tu panas awak tak japan nanti tak nyala panas nal deh alaban kadang-kadang tu tadi bermuak gari tu
2: awak
7: suah genya muak kelemai segi hujan kami pas manggang di tu
2: awak kira kadang kaya lah gari jembi kita sehari tu nih
7: ya.
2: Okey. Nguji ngangau baru Dom tang signal Dom tu lain macam bedak kota ni. Okey. Nguji baru enggak ke benung karaoke baru. Hello Dom.
8: Iten tau banget jo sini.
2: Ya, lapa deh.
3: Nama tak ya?
2: Ada nemu. Au. Lagi station buka Dom tu input eh. Okey, lagi aku nguji ngiga bekeni cara kita mutar tu lagi ngangau sida MCR. Okey, Dom bersabar dulu Dom. Okey. Sorry aku ngangau nuan nanggan ketua lagi. Aku kira ke nginjau nuan tu nana laban random minggu tu pulai ngagai idar kita buat sibu ngau topik ke disidia ke ungkup ya. Sorry tu terus ngagai nuan eh.
7: Okay, terima kasih Hemei. Jadi ungkup arana minggu tu kita idar kamari sibu. Jadi kami milih topik sari tu laban kita sampai nemu nak lama lagi kena kenam lah sari bulan dia kita dekat menyekurang nyambut hari pengada hari pegajal.
2: Hari pengada apa pengada lah. Dia ketawa dulu Dom balik bangau lagi baru ketawa on air Dom.
6: Hari pengada ni.
2: Awan.
3: Kenapa salah?
6: Benda itu nama lam.
5: Pengada beda.
2: Okay, nama nyambi laban kabel minyak ya dah ganti bela. Pula semingat lalu pakai minyak nyalan juara.
6: Aruhial.
3: Oke, jadi sudah kita ya nama tadi terus nggak topik kita ya minggu tu kita perpindahan dulu nih ya. Aku beri nang kita ngasih lagu hari sepatu tarik wen sanggup aku ngatu tarik ngarap kan tuan badok kroke.
6: Tadi pandau deh.

0: Okey, nyata adalah gue Rigwen. Sanggup aku dikenal merindang. Apalah pendengar kita bawa ke terobaharan minggu untuk kita hari pengajar 2026. Okey, sekitar sama nemu pengambil pengerami hari pengajar disambut nih tiang tahun kena ke 16 hari bulan 5 ya di Menua Malaysia. Jadi tahun tu di hari pengajar dekat disambut bareng kat Menua Malaysia kena ke 16 hari bulan 5 tahun 2026 ba negeri Perak. Ngau ramai jakuk kita pilih tahun tu enyak guru Bitara Nadi Negara Tik Mai Reti serta empas kebesai ngagai pemansang ngau penglikun ba Menua Malaysia. Jadi Reti nama tadi Reti ramai jakuk tu inyak guru Bitara guru tik bisik kualiti apa benar berjalan ke tanggung pengawak atau kedekumai kita tadi dedikasi serta beri impak kebesai ngagai pengawak ke di kerja. Lalu Reti Nadi Negara tadi inyak Reti ya pengajarnya di pukuk dalam ngemansang ngau penglikun menua antik nadai pengajar siapa mah kita ini ya. Okey, hanya tadi topik kita ke minggu itu hari pengajar jadi kita amai bala pengari kami hari station kebukai nama dua tak duduk dia bulan kita
1: ya dah membunyi bangku dua
2: bisik
0: dah tanya bangku ini ya
1: membunyi bangku ada gini ada dengar aku tadi
2: sudah temu dengan bangku
3: bisik ya.
0: bisik
3: okey. Oh, okay.
0: Okay, jadi lawan nu anda bisa tarik dos, berdau nomor bangku nu anda tinggi. Ngai kenal lenyau, jadi tidak keterubah tu agen nuan kiat mak kita deh. Ngenang ke nama tanggup pengawak balap pengajar kelimpah tinggi rek pemandai ngagai nemi ya balap dom.
1: Bunyi bangku, bunyi pintunya dom.
0: Bisa mai budak.
3: Bisa balap budak ngaku itu. Laban pengari sike kula datang ngau budak-budak nada orang ngibun.
1: Tumbai ku bunyi bangku aku juga ngambil air kudu sebab bijan nenden.
3: Ana kelalu.
0: Okey. Ku mah dena lah siap.
3: Tadi buji ke tadi nada dingal lah lalu ne.
1: Oh.
3: Tentunya bala budak ngai kedai sal ngai ke MA lagi nya kenyet nama dua punya bising mai munye nemet ba konti
1: ya
2: ija
1: okey nasio ke mana tu munye dom
3: okey ah ngai ke dekat kenyet deh
2: lalu ai ku dua saya ambil
0: tu ke jadi
1: babi ja gebi dia agi setengah botol besar ai ku dua sebaik
0: amnah gebi datang hari satu dah deh
3: datang ai ku dua siapa ngirup
0: pada konti jemput.
1: Okey, dia pesi air kudus saja kontinya. Enggak aku mandi. Berusia sabun lah konti.
0: Okey.
1: Okey, dem, tampung dem.
3: Okey, terima kasih MA engau Nana di Sibu engau topik kita ke saritonya hari pengajian ni. Jadi kita ini ingat lekak ke dulu me sun effect ku hari liban ni. Bala budak tadi. Kasih ke laban itu lagi miat deh. Jadi tanggung pengawak bala pengajar kelimpah tinggiri pemandai kelimpah di ngajar minyak ngagai nembi ya ianya kelimpah di ngajar bak kelas dia pengajar bising ngatu atau ke pramu atau ke perancangan ngajar sidak ngambil kelebih lagi terjaku kita ianya tersusun ngau teratur erti tadi kelimpah hari nembiak alamat tu cigo tu tadi ngajar mayo ke tanggung penguak cigo tu ne ukai ngajar aja jadi pian mega medak pengurang ba siko-siko nembiak ke lebih agi ba pelajar sekolah lalu ngiga cara ngau jalai bekeni mutar ke penanggol nembiak ba pengawas sekolah jadi pian mega nentu ke siko-siko nembiak ngembuan ulah ke mana serta merti lalu ngajar nembiaknya dimensi kebun berguna ngagai mensia ke berguna ke mana ke dunia hari jadi merangsang demiak ngambil kemeruan percaya ngau diri mpu ambil oleh bersemekih ngau pangan diri pengawak sekolah. Jadi munyik aku tadi kelimpah hari ngajar mayu bala cikgu tu tadi ba luar kelas pun sedaya lagi nama terbisik tangguh pengawak baka pengawak kurikulum ngatu tai macam-macam tai dia ada sedaya. Lalu pihak mega pengajar mega oleh nyadin dua nembiak mantai ke sebanati ke diasai ke sidak sekali bab penanggul bab pengasai hati tusuk rundia serta nyadi bakih ngagai nembiak. Awalnya tadi tanggung pengawak bela pengajar kelimpah hari ngirik pemandai dengan gaya nembiak sidak yang megak boleh nampak nembiak tu jadi orang ti berguna, jadi orang ti merti laban kelimpah hari baru mah tu tadi ba sekolah tu ngajar meh orang ke bertanggungjawab nama tu ngatur ulah-ulah siko-siko nama tu nembiak sekolah ba sekolah neh jadi nya tadi sekedar tanggung pengawa pengajar mayo ke benar ya tanggung pengawa pengajar tu tadi leban era ka dia tu nya tadi nak bakal kelia leban mayo pengawa ke besai bala pengajar munyi ke kita itu tadi tajak pan sila yang ngajar maya nama tu dalam kelas saja nak semestinya dalam kelas saja sida yang ngajar tang ba udah habis sinyanya habis nama tu habis pengawa ngajar tu tadi sida ya ngeciak nama tu utai ke dia ajar cikgu nembiak ba sekolah ni.
0: Okey nama tadi sekedar
3: mengingat manis tu tadi mayun dah tu sebenarnya benar ya laban munyi kaku tadi laban cikgu tu tadi nanti berluar pun selalu namanya kelimpah hari ngajar tu tadi cikgu tu tadi nanti berluar jadi ke baki lah banyak kadang-kadang nanti dia banding ke ngau subak deh nanti kita ke sekolah sebab takut nak ke cikgu dia tu bala nembiak tak ke bala nembiak sekolah atau ke anak-anak kita itu tadi nanti mendiang dah ke cikgu nah hanya sitik dari pengingat manis punya reti tadi tajak pan cikgunya tadi nanti bakal kita itu tadi nanti cikgu nyorau rawun berjalan-jalan berkelas tadi
0: nakap pengesal nanti
3: nakap pengesalnya nanti ngemai nama rutan sebab
2: dia tu mamannya hari jauh waktu
0: nama kau dah kenal dia tapi nama sekolah kelihak
2: kumai dia bala laki tu
3: bala bimbingan rutannya bisa sampai berlebat dia nya bakak berbetis ba. Kala berdiri atas kerusi kala ya segi munyi ku tak munyi ku kita segi mainannya pengingat manis punya nak kena payat leban ti kita ingat itu tadi leban dia tahu nanti cikgu yang rutan nembiak pelabak ku
0: bangis
3: itu ada 3 sekarang sikit bisa bila apa indah itu tadi komplain nanti kita subah lah tapi ngerutan semua kita
0: subah lah dua nanti dia dah pulang ke rumah saya aku nama
2: nama aku ke rumah
0: nama
3: aku ya bagi aku lah ok pengingat payatnya ya pengingat manis nanti kita ya dibanding ke kita subak ngau ke dia tu laban dia tu nunya ke kota de nanti cigo nya berani ngurutan nambia nyo takut ke bala cigo tu tadi ngai ke bala pindai nyo age sekolah
0: Allah nak komplain ora lagi
3: ya nya me
0: amat oh, dia tu kuasa viral kuasa viral
3: Okay, jadi apa kenyal mulai baru genuan nana
0: Okay, terima kasih dua banyak tadi kenang tau ke Sarah hari sida limbang nya domini hanya menentang nama tanggung pengawal bala pengajar kelimpah tinggiri pemandangnya gaya nembia jadi udah tu kita ke Kuching nya menentang nama penanggul ke ditapik bala pengajar ke mayang hari agen tu agen tu MN gue mandi ai kudu
1: Okay, dom dom ni dom tadi
3: Tok-tokku.
1: Oh, maya nuan ke berdiri di mejanya dom. Maya girlfriend lah mansa dom. Kenia saya dom.
3: Girlfriend.
1: Bawa.
3: Maya nya sebab. Bedau nama urte girlfriend lagi.
1: Bedau ni.
3: Sekolah rendah bedau.
2: Mancar pen dom.
1: Bedau berselit ke surat cinta buat buku teks lah.
2: Bedau.
3: Bedau.
1: Bedau.
3: Bedau nama urte bercinta banyak.
0: Kira dia main jak sedaya.
1: Awa. Okay, terima kasih.
3: MA
1: ni.
3: Ngan dek ke tengah sebab.
0: Okay, ya pun saya kemita.
3: Lagi nusi ke?
1: Lagi.
3: Tapi tanya aku.
1: Laban hukum kita kelihatan. Jangan aku sebelah kita berdiri atas meja, berdiri berluar kelas.
0: Asal
1: cikgu
2: jembi berluar. Jembi berluar. Berapa kaku baka kita kelaki itu sikit. Berdiri atas meja segi suah.
1: Ya.
2: Oh, kena sifat segi suah.
1: Sampainya. Ya kelihatan yang ada cikgu kan ketua kelasnya berdiri bermuah nulis nama sedak ke inggarnya deh. Tulis sama dia. Ama kita nyendang kerti anda inggar padam nama kita nya udah selamat dan kemudian baru tulis baru kan nama. Besar yang mai gak kuasa guru kelas eh. Ketua kelas mainnya sebab nih.
3: Ketua kelas ya.
2: Nana ketua kelas.
0: Ketua kelas mesti bang ya. Ketua kelas nada jaga ketua kelas. Lapa ada nyebut bisa rumput ada dah.
1: Tanya pengingat kelia lah. Anemia dia tu ya. Mimi ada hukumnya. Aluka. Ngeriput ngagai pindai kita kelihat kena lunsin pas sekolah data berumah terima baru gari apa pindai kita ini. Ya ga mata sudah pindai kita ini sikit tajam dah bekau jari dah kena sifat cikgu tanya ya nama ke buah keni tu akan nyawa ke pendak padah sifat cikgu nyasai
3: nyasai
1: nyasai ya
0: sepi ya lo bare baru
1: lalu tambah baru terima baru gelemainya nya lapa ada 34 ringgit tunai. Aku nak pun baru tau. Okay, di YFM Kuching kita kenang senentang sekedari penanggul kedetapi bala pengajar kemayar itu jaman now ke kita jadi pengajar manyuh ngagak pengawak pentabiran keliak kita berunding ke cikgunya nanti ngajar paginya ngajar pagi jat nanti ngajar lemai jat ada manyuh tangguh pengawak tang ke dia tu manyuh pengawak ke dikerja tebal lagi sidak ya nyung ngadu file data ngagak report program sekolah harinya dia masa bala pengajar ngagak utai dia kena ngajar ngau cara kreatif nyau kira ke nyau kurang gi masa ya jadi tidak kebulan ngapalan biar enggak kurang ya kedua tu bekal ngau jangkaan pelbagai pihak reti ya semua raban bakari upis pelajar pihak pentadbiran ngau PIBG dekat semua utai kini gagak tau ke disedia ke bala pengajarnya bisi maksud ke hasil ke jampat ketiga penanggul bak pelajar empu ngau teknologi ke di komisi kita jam ke dia tu biar kurang fokus ngau pengawal belajar laban sidak tu tadi kira kenyau rindang lagi ngau smartphone manyuh muai masa limpang meda utai ba media ramah bala pengajar nyau bersemekiah ngau konten ba TikTok serta ba YouTube dia kena sidak ya mata pengrindu bala nembia belajar dalam kelas tebal lagi cara bersemuka ke kita gaya tau ke cara belajar kemayar itu jauh udah berbeda nanti dibandingkan ngau keliak laban tidurnya sekedar bala pengajar kita tapi engkau balan biak ke tapi engkau visual kinesthetic bisa biak kengebuan penyakit pakai ADHD autism engkau manyo lagi penanggul kebuka ngujung ke bala pengajarnya nyau nguna manyo strategi maya ngajar dalam siti-siti kelas kita ada mu siti kelas 35 ikut biak kelas A mindah ngagai kelas B lagi bertemu baru engkau 35 kereta ke patut ya di tapi bala pengajarnya siti hari pemar ke di tapi sidaya ninti hari kelima akses maklumat cara mulia ke info kelalu jampat jadi pelajar berkena ke Google nyaut kerja sekolah tengujung kan biak kurang ngena pengelebih tidak berpikir tau ke berunding serta ngingat utai ke di pelajar ke sidaya dalam kelas ambil ke banding dia tu lepas semuanya berujung jari magang tekan utai ke pansel bah Google tau ke search engine nak bah dia magang jadi sidak ya kira ke copy paste saja nada itu berunding nada itu bertanya engkau bala kaban tau ke bala senior dia kena nguliah ke penerang jadi mesti ditanya hari nana tu berkongsi ke nama kini pemerik ke kalau diberi ngagai pengajar sekolah mayangin tu hari pengajar ke liak menyak kelihatan menyak nada itu menyak pilihan maya cigunya lalu beri ke pen mirahnya pen biru
2: ya ya anak beri pen mirah pen biru je beri. Hati pemerah kena ya ngerayatnya dah.
1: Kedia.
0: Kedia sisai lah mana.
1: Apa dia? Kena yang kecil. Tang, okey, gak beri pemerah. Nanti puan nyala lang 39. Engkah ya pemerah 40. Selamat.
2: Aman.
1: Laban kali aman ya 30-40 kebaruhnya fail dah. Awam 40 katanya baru ing biru kena cikgu. Amai yang merah. Terima baru pulai ke rumah.
2: Terima baru.
1: Ini nemu.
3: Okay. Oh,
1: guru besar engkau penolong guru besar baru rumahnya besar lagi pangkatnya Awak ya. Awak ripokannya akai akai akai. Tiu kai top 5 Elia. Sigi terima belama.
0: Ketayak jarinya
1: awak. Ia agak minta sayang cikgu. Ngombak kan sikai sayang apa indah. Uji kan tidak pelan. Kamu sayang sendiri. Uji kenyak. Dia berbunyi yang kelihatan.
3: Sayang sendiri itu sah. Kau bilang.
4: Kadang nak sayang ke diri tiu.
1: Nada nada kalah. Sigi abak engkau. Sigi abak nyayang awak.
3: Ucu resi ya.
4: Jadi pula.
1: Ya.
4: Aban namanya kita bisa bertemu bala pengajar.
1: Betul dia tu dah.
4: Kita kelihat.
0: Asal ya. Ada yang muafakat.
1: Minggu minggu muafakat dia tu dah.
0: Dia tak bisa minggu muafakat.
1: Oh, cikgu lama dah. Oh, kelihat tempoh dengan juang dah.
3: Dipulkan.
0: Ya. Ente kelihat sebakat kan nak sayangnya depo, pedih mak sayang.
1: Oh, ngabak aku. Ngabak aku nyelban dan menyelikau nya mai.
0: Oh, tu sayang kami kalau mayang lekau itu wang lekau ngai nya dina.
1: Ngabak aku jadi tiga leka aja bunga ya ABU nya mai.
3: Bayar nya.
1: Oh. Ade ade ade kenangan kalian ya buku ripokat kita kalian acor abirum kami.
3: Sama
1: sama. Sama megang
4: nah.
1: Sama.
4: Sama.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nah, mangga kang lalai kayaknya ya menyulas deh kang nganjung baru nyuah.
1: Ah, iya. Meda angin bos dulu baru mah. Angin jibi ngau penolong jibi. Nanti angin sedua yang mana asuwar.
3: Asuwar.
1: Oh asuwar.
0: Tanya ke tanya anak gua asuwar. Sikit terima.
1: Iya. Ama boleh nombor-nombor ke uncin-uncinnya. Lalu terima ni ngah ceramah agama dan nyesel mai lemai lemai lemainya.
0: Lalu ni ngah taskira.
1: Okay, pengingat menyane. Okay, boleh baru kena tanana.
0: Okay, thank you M. Jadi kita kemiri, jadi sudah miri tadi berkeni cara siko-siko kita itu tadi ngayan ke diri. Berterima kasih ngagai pengajar. Bagaimana untuk tanya Made?
3: Okay, terima kasih Amali dan di Sibu. Jadi untuk kami di Miri itu bagaimana cara siku-siku kita ngayan ke diri berterima kasih ngagai pengajar. Jadi cara keterubah itu mari jaku terima kasih tanda kita itu berterima kasih ngau pengajar sudah ngajar kita ya contoh ya nanti bertemu ngasida ya. Terima kasih ya pengajar jasa nuan meruan ku kenang api ya nyamai jaknya. Lalu kedua atau beri kad atau surat atau ke mesej dengan pengajar kita ukai semina mayari pengajar pengajar aja baka kad atau ke surat nuan tu tadi ditulis contoh ya pengajar nuan udah ngubah penghidup aku. Laban ke dia tu beri kekat dengan pengajar maki kurang cara merikat serta surat dia pengajar ngasai ke utai tu uliah mulai ke pengingan sidak maya sidak ya keliak suba baka kita ke kalau nyadi baka ku kalau nyadi pengajar nanti sidak ke demiak tu merikat berasa gegati aku kira sidak ya meri gegati ngai aku lah aku dah ngajar sidak ya ya lalu ketiga tu nanti bisi akaun media lama contoh ya baka Facebook belen demiak atau ke apa inai nada salah tag nama sidak ya nama pengajar tu lalu bercerita ke perkara kemana-mana tentang sidak ya ngambil ke saya dihargai bak mua orang mayuah ya lalu keempat tu anang ngau anang ngai mantau bala pengajar lebih sidak guna ke bantu au kelima sukuang program di digagak pelajar bak sekolah nanti pengajar ngatur program sukuang seraya bantu seraya nanti melempung ke pengawal seraya ya. Lalu ke enam ke berdia berbahasa ke seraya seraya apai ngawinai kita bak sekolah laban dalam 12 jam atau ke 12 jam kita sehari kira ya 6 jam separuh hari hari kitanya kita diau ba sekolah jadi sidak ya ngemata kita sidak ya jaga kita bakal pain naik kita
2: Jadi berbahasa ke Syria, bakal kita berbahasa ke apa yang naik kita ya. Lalu pengingat maya sekolah sebuah. Jadi siku-siku tu nah. Ya sudah nadai tapi ya tu guru kata ku mai guru disiplin. Menyiko dom gau Tio tadi ada jauh baik ke rutan tadi. Lari separ kami lari ku ding. Tajak ya bujong bunan dian. Kami bas tak tahu lari kami turun. Takut kena palau. Jadi namanya mendiang Cikgu Chua Hui Liang. Jadi cikgu tu mengajar matematik. Ngai aku belajar membintik-bintik kelia. Jadi Siti tai pemberi ya ngagi aku sebab laban aku tu belajar ba semenanjung. Jadi kira ya selalu nombor satu encet lah kelas tadi. Beri ya pensil. Pensil nanti nuan belajar menti-menti aku ya. Anang ngena pen ku ya. Pedes ke depadam kita. Ngena pensil nyamai depadam kita. Jadi berengkah rinya tadi aku lalu nguji ke lalu ku rindu ke menti-menti nyentuh ke aku abad tikas ketinggi lah belajar mujur ku danya. Nya pengingat ku ngau mendiang Cikgu Chua tu ia tu maya ku pum 5 dah habis 5 ia lalu nandai mainnya lepas ke stroke lalu berengkar rinya kira pesan ia ngai kelas anang ngai belajar media baka media tu sikit bisik bapa hidup kita aku ya. Nyak ingat aku sedih lah mimin laban genang ke ya tu ngubah aku hari ke benci ke mimin ya. Untuk hari tu aku ingat ke cara-cara mimin tambahan untuk tikas tinggi kalkulus satu kalkulus dua untuk hari tu aku ingat hanya pengingat ngau pengajar aku lah.
0: Okey, terima kasih Made. Hanya di kita ke Suriaman, tidak Suriaman tadi nama tadi berfungsi kenapa pemberi tidak asai kenuan. Patut diberi ngaji pengajar nyuruh mari pengajar tidak dekat datai yang kata tadi ari utai ke dikunsi nuan tadi ulih memberi idea ngaji bala pinai ngau bala nembia. Bagi nuan tu darah.
5: Okey, terima kasih darah. Hanya daripada aku kamal aku kamu musuh-musuh baskula pemberi sobat darah.
1: Menyuah kanan anda insin.
5: Ya, masuk sekolah secondary kena hukum pengajar nyu tu pedak magang. Abang sa hukum kan dia beri.
1: Kali ya bala induk kan nyunya pisian buat ni insin. Tucang dua.
5: Tancang dua belah dua dengan sesuai mimiat.
1: Ya, kedua nya buat buat kalau keruknya disugupi aja.
5: Ya, lapar. Okey. Okey, mungkin tak dikingat kena yang asuh ketawa. Maka aku ngai nama tau ngai menyampuk kita tadi. Awalnya bakal ketawa deh darang. Nang awak mah kita ya berkenang ke pengingat lamanya. Kadang-kadang utai ngasuh kita pedih hati lebih banyak tes sekolahnya. Nyutu wae tu. Semua utai kena sagi pengajarnya. Nama tu tadi mana magang dia tu ne mulai ke mana ha. Sobat sikit mereka ngelaban aban mayanya darah muda menyekurang deh. Makanya bala anak kita dia tu deh. Nanti anak manca nang anu tio ne tio.
1: Iya.
5: Nanti aku ngerjap nyalah ke beberannya tahu kan anu ne. Okey, jadi ya pak pemerik tu tadi tu kai kita merangsang bala nembiak tu nak tahu nam rei utai ngagai bala pengajar laban nama tu tadi pengajar pernah tu Arab nak tu mengharap ke anak kita merik utai ngagai sidak ya de tang nama tu tadi laban kita itu ama-ama menghargai bala pengajar jadi nada salah ke bala anak kita nya tadi merik nama tu prayes ko kita ngagai bala pengajar sidak ya lebih maya hari pengajar tu. Jadi kecubah ya hadiah praktikal ianya kita tahu ga mere tamato prayes sangai pengajar kita baka pen udahnya buah nota atau buah nabo nota atau ngai bala pengajar kita ini udahnya tamle tamato tuang ai utai ke kena bebaik kae nya tau ke kita pantau mere hempa ngai pengajar ne
1: tuang ai betul ai eh
5: betul ai
1: kembali ke tuang biru tuang ai
5: jebolnya, jebol. Ya lapa.
1: Sambung saja tadi.
5: Nomor dua tu tadi. Ante uliahnya seliah ke mereka utai ke mar. Laba pengajar ukai kak medak nilai atau kerja sitik-sitik pemereknya tadi. Tang ya medak cara atau keusaha kita itu. Nama tu tadi menghargai sedak ya lah tang nanti kita itu mampu nada ega salah ni ya lalu piam gabre utai kuliah di pedak lama ambil ke cunto ya tadi bungai udahnya lukisan tulis lekajah ko baka puisi bak kertas atau ke nama-nama utai kuliah di kena pengajar ingat ke kita ini jadi tau nyu ingat ke lukisan tu nama hari guru keliak tu tadi asuah cikgu agak kat udahnya asuh yang lukis lilin tadi ne.
1: Iya, kelihatan guru membakar diri dah.
5: Tu asuh cikgu tulis buat dia, ukai cikgu nulis dia lama kita nemu ke kita erti udahnya tadi ne. Seumpama lilin membakar diri ko kita engka di baru. Aku gekat aku nyane ne. lalu ya keempat tu tadi kat ke digagak dirempu serta ditulis jari tu cara tu ulih nego ati pengajar tu nah hanya di laban ukai nama tu utai ke ditulis kita nyana utai ke data riati kita ke pemadau ya dalam nah lalu ya kelima tu tadi nyemak kita itu tadi udah bekerja tu bala pengajar-pengajar aku nemu aku tu si kau orang yang nemiak ke kak matek bala pengajar aku apa Facebook. contoh ya jadi ya nanti semak lah bakal kita itu tadi udahnya di pengajar nak atau bala anak tau nanti kita udahnya di pengajar tau ke maka tau kita tag cikgu kita suam adah ke drempunya tadi kita udahnya di pengajar lebih amat nanti udahnya di dutur tadi tau ke tag tau ke WhatsApp cikgu kita angka bisa nomor kita madah ke drempu udahnya di cikgu nyadi polis nyadi DJ ngau pengawak-pengawak kita kebukai meh. Awah, nade salah gak kita itu tadi sama begiga ke pengajar kita yang lu teks sedak ya ba Facebook, ba IG atau ke ba TikTok ambil ke pengajar kita yang meruan ngasai kerimpo dikingat ke kita belama ne. Lalu sedak ya nemu, sedak ya semampai mati kita belama. Lalu ya kepenudi apa madu ya besai pemerik atau ke prayes kita yang pengajar kita ini. Nyemak nuan tu dah nadai utai ke dekat di break maya datai ri pengajar pemadau ya buna tu tadi mansang agai pengajar kita lalu bersampi ke pengajar kita itu tadi kami ke sidaya mujur buat pengawak nyadi pengajar lalu bersampi ke sidaya gerai kering hati putus lalu nak putus mengharap lah buat pengawak ke dikerja ke dikerja ya lalu minta Tuhan berkat ke ya ngau sidaya sepilih ne. Oh, jadi nama tu tadi sibu tu ngasuh ko berkongsi ke Safa kini pengajar ke pemadu emangah ngau pemadu enelap baskulan wa aku asai ku nadai pengajar kala mangah to dang ya kenelap to semua cigu asai ku cigu ingat mekaku Semina aku subah nak aku belalai ke dalam pusi kan memancar ke sekolah mancal semancal-mancal yang punya kerja ke orang dia tahu nuci pariat kalau madah suah cikgu pukul 9 malam badok pukul 12 malam pom 5 nya udah darah nak memalu pay ketawa teleki aku bawa pariat darah jawab kepada hati
1: kau ngasuh handal lagi ni nyemangkan bawa pariat sudah bersih-bersih pariat
2: bersih lalu mandi minya
1: tang pariat kelihatan ada itu kamar deh bersih tak bekal dia tu.
5: Oh, okay, ngajalah darah.
0: Kena malu banyak ketawa.
1: Ya. Oh, kelihatan lain kan lukisan ke di dero kita ini insian mimimitnya lilian mimit lilian ngai mengelukis harang batu ni harang batu nyanunu derimpu munya. Tahu kayu getah ya ko darang kaya. Tahu tahu metunu.
0: Apa kok getah?
1: Tahu ah nyak semam yang membakar diri.
3: Lain gerti ya. Orang jemak ke sikit lilian membakar diri ente ya nyebut sebab mau nunuar. Lain
0: bunyinya. Okey, terima kasih Dara. Okey, singin ke ngetop kempu bunyinya. Okey, jadi ya kita ke Bintulu. Jadi sudah Bintulu tadi dekat nyarak ke nama kini tanggung pengawal pengacaranya gaya menua ke dudi hari. Gaya mantu Yon.
4: Okey, terima kasih Nana. Jadi tanggung pengawal pengajar ngagai menua ke duriari itu ialah Nana yang ngirik nembiak ngawa pemandai ngambil ke nembiak ke duriari lah jadi sikuk mensia tau ke individu ke oleh bersemeki yang orang banyak nyari menua luar serta landiak berunding serta ngembuan pemintar lalu yang kedua ngelala alung rembai ke pengelandiak di kembuan nembiak sekali ke bak dalam bidang akademik hari sukan, seni, kepimpinan yangnya hanya diketua itu ngau kemahiran hidup cara kita yang hidup ke diri lalu ketiga nyadi inspirasi ngagai nembiak ngambil ulih mujur bakal pengajar yang po lalu kepenudi ngempung mesia mayuah dengan nembiak lalu nembiak tu tadi mayuah pandai menua pen mansang serta berkunci nama kini hadiah tu ke pemerintah nah kekalak di perkunsi lebuah kita di sekolah sobat laban sobat kita pada untuk nombor reti utai berketuk sobat ni pada untuk nombor reti berberik-berik ke utai baku nya tadi jadi cara kena kita merik pemerik ngagai bala pengajar sobat nanti bakal contoh bakal aku ngau orang berpeki atau tadi nanti uliah boleh top 3 pama amainya meprais merik ngagai bala pengajar laban kita mai nama sida yang megat deh nyak sitik lalu nanti dikingat ke pengajar ke pemaduk dikingat aku munyi ke namanya siapa namanya tadi mandik kita rimiri tadi Leo cikgu matematik pelabak ku ura zaman kami subak SRK Green Road nada yang nak lala Miss Tan nanti siapa kita ke benung mendiang tu kita kesama di SRK Green Road nada kalau nak madah bala nembiak tu tadi ke diajar Miss Tan tu tadi orang ke pemaduk yang nak nemu namanya darab pandai memang matematik labannya labas titik salah 10 kali palau bagi ingat kunya nya kami tok subak ko deh sikit pandai matematik sampai datuk mah sampai lebuh ku ke ngajar anak ku maya ya salinya ya ka exam seminggu ngai ku tu ngajar ya aku madah kia mami subak kaku matematik pemaduk di kerinduk ku mami cara penyelesaiannya cukup senang baku laban nama laban takut ke mistan tu tadi sampai ke datuk mah kami semua nanti belah Facebook untuk kami kenang cikgu ke pemaduk ke takut ke liak mistan cikgu matematiknya agi gerai ke ya datuk yang merik diri ngagai SRK Green Road padaku namanya ngau orang bak koperasi tajak peda pincin hanya mah pengingat ya tadi. Pelabak aku cikgu matematik sikit mangah mana?
2: Ya, mangah macam
1: kelihatan macam cikgu matematik tamat kelas. Ya, tamat kelas. Saya sebut nama contohlah. Edward, okey, sifar 8 ke kia? Ni nak lu angkat macam sifar 8. Kelihatan kan
4: sikit takut ni.
1: Belakang belakang buku tulis kan bisik sifar dah.
2: Bisik.
1: Sikit dia hafal lamanya. Nak sifar 10. Paling nyaman sifar 10 lah. Tunggu-tunggu yang boleh menyebutnya. Amaya G4 5, 6, 7, 8, 9 9 lah pada double yang mereka ingat.
3: Sifir 11 yang main mereka ingat.
2: Sifir 1 bisik ke ni?
1: 1 kali 1 1 1 bisik. Ya, enggak cikgu rasa saya nyebut tak muntah-muntah.
3: Yang belajar baru kita itu.
1: Kami sebab tiba sekolah Puan Yo laban yang ngajar geografi yang macam utai babuk. Pada ya siapa ke ngantuk-ngantuknya lenyau-lenyawanya lu asal nampuang baru peringgan ku dah dibaca ya. Kawan ku cikgu kenama Bun Kim Kiu Cina nya gawa Singapura dia tu. Bun Kim Kiu sambung ni nak aku baca tadi siku nya bengap-bengap dah datang berbulan dia nasa baca nawe-nawe kita yang nasa madah ni peringgan kita ni kat berkompromi cuma kita berdiri bawah meja. Pergi bulan saja tidak apa tak perlu belajar ku kia dah mesti ku rasa tinduk baru ni kat tinduk kita dah. cikgu lihat macam-macam.
0: Okay. Awak. Okay, jadi hanya tadi acara awal pengari kita dari station-station. Jadi terima kasih yang acara hari semua balap pengari kita dari Genap Bengkas station betul deh. Jadi tau bisa kena denda aku tu tadi. Nasib kunci ke siapa guru kelas primary satu lalu siapa pengajar ketungkah ngajar nuan mu macam ngong ngejar aku ya tadi. Aku katanya tak aman nak ingat siapa.
2: Nak ingat induk lagi.
0: Lapan aku primary primary one. Nak ingat ke aku siapa guru kelas ku lapan mayuh tadi Cina ada guru kelas kami. Hanya mayuh nak ingat ku tadi bapa tahun dia ninggal ke sekolah.

0: Ukai ga ko tora cukup nanya deh tapi belajar bak tadi kanya. Nya tadi mayo ha pengaja Cina ku nyon ingat kena masih deh ya. Oh. Jadi nya tadi sara kita ya besenta hari pengaja jadi terima kasih agak pengarik kita Lucia Thomas Kasau kudah nyedi kita topik randau minggu tu. Ya segi kudu ka mendera ko oh, ya pedak ko. Akhirnya tadi ngujang ke randau kita minggu tu Matthew. Pulai baru genuan just dekat.
1: Oh, panjai kan lo kita sebuat nih. Oh, terima kasih lah okay, bala-bala peningkat kita, bala kita ke udah jadi pengajar. Ia kuda pincin, ia kena ngajar jam itu atau kena belajar bapalan pengatih pengajar sehingga program kita. Okay, nyaya. Terima kasih banyak.
0: Ayuh macam hukum kau dah terima kita ni kena borumput ni kena cipariat ni kena cijaman.
1: Bedau ke kena pemadam paman hitam ke terbaik.
0: Oh, ketika kau.
1: Cun-cun.
0: Oh. Ketika
1: kau kena cun. Ngenang ke jari bala cikgu minyak cun nama ya kan?
0: Sampai sifat orang membetis nyala bak kita. Oh, kena nak gawon tadi. Nantu ratai.
1: Oh, angin je kena ni. Oh, kami lelaki nyampau ndak. Diri ya kena kulit.
0: Kena kulit zaman. Paling lucu mai asor berdiri luar kelas nyokai luar kelas ada nyub jaga aku muka. Tapi harus baru kena. Tapi harus baru kudu zaman.
1: Oh. Ia kena nulis dendanya dah ke siti bukunya 500 perkataan.
0: Dadah.
1: Begembar pian duit pian lain uli ya.
0: Apa kelaskan uli nama pelewat pantai kejar ibu ku ini.
1: Anam biar itu nada saya enggak hukumannya gini aja enggak ku ya. Ke 500 patah kata nada gini.
2: Nadainya dia tahu.
3: Nadai. Berani. Nadai.
2: Iya. Berani punya aku tu berani.
1: Bina sida ya ni utai kesalahannya sida enggak pembetulan nakanya aja kita kelihatan nadai. Bergembar pian kah kesel tiap gua getah enggak nulis punya penat jari.
3: Oh, saya budak nakal, saya yeah. Budak lewat ya.
1: Yeah. Saya tidak akan buat. Saya berjanji tidak akan buat lagi ya.
2: Bantai magang.
1: Nasib mainnya berdam si penyakit darah tinggi nih. Tindak kayaknya petang utai pedang.
0: Masa aku malah cikgu penyakit darah tinggi. Lepas malah biar sebab kalau mancar. Tak mancar dan saya takut ke cikgu nak kalah.
1: Aman. Ya betul. Hormat kita yang sebabnya agi tinggi ngagai balik cikgu. Aman. Nada yang laban cikgu. Dia nuk cikgu. Tuan mutua salah.
0: Dia macam mana? Lama dalam mati.
3: Dia. Dia tahu umur dah tua dia tahu. Bertemu macam cikgu, aku malu orang lain semua. Tapi cikgu nak nanya, aku malu. Dah nyak tadi. Tapi cikgu dah nanya. Nemu dia melayan cikgu.
1: Okay, kita mesti dia enggau cerita kenyalang nih. Oh, aku nyedia ke Siti Lagu dulu. Kena kita bersedia Ayan ba FB kita. Udah tu lagi Siti Lagu ke Disada Todi tu. Aku dah sempat pergi ke lagu ke berkait dengan bala pengajar. Tentang tu lagu dikena merintang hati diri. Lagu hari Todi Canda Lawa. Nadai kaitan tu dom bau. Kena merintang hati diri aja dom.
2: Nama gede mesan nama aku.
4: On aja.
1: Okay ba. Udah lagi cerita kenyalang.

0: Ya, kita sebut bertemu Carta Kenyalang minggu ke-19 sungguh biasa itu 9 hari bulan 5 neh. Okey, sudah hayan ba TV kita ni. Bila kita kemudian kami live, okey, di Sri Aman in Sin, di Miri Leo, Nana di Cebu, Yun Taka Sharon di Bintulu Ngau, Doom di Limbang, okey, di Kuching Ngau DJMA tau ke Tiu neh. Nyak ya. Okey, Dom.
1: Okey.
0: Awak ni budak miat ni, Dom.
1: Letop ya.
0: Awak lagi kesol lah kamu dah. Kamu dah enam miat kita.
1: Okey. Kating doa ya ya. Ini celap bak wa kunti.
2: Oh, kasihan. Awak.
0: Kan ini lagi Dom dulu nak lagi ni.
1: Awak dulu melawan kasih akal lagi ni.
0: Kasih ke budak kita celap. Kami ke
1: Laban. Sari itu aku ngemai dua pengari,
0: yeah.
1: Siku okay. Indo, siku laki.
0: Aku kasih aku budak dua kita celap nengawa. Aku nak ingat mai jiket sari itu. Kau agak baju mipis.
1: Ni buat jiket pan.
0: Nanya ni, nyak bengak tenumpu ubun aji ikon pasang saja dia.
1: Sama macam kita itu. Ya, di sini sengaja deh. Nengok mai jiket.
0: Okey, sebelum kita berkelala berantau kau juri, aku mai kita semua mendiang ke pemutus cerita minggunya kemarin nih, minggu 18 ya. Ya, panjai tujuh nana mendak pemutus baru dah ada pos kita deh.
1: Ya mau.
0: Okey, tak sebenarnya kita mending ke promo dulu. Okey, promo berbayar kita dan mending ke pemutus carta minggu 18 minggu nian kemari.
3: CSP Global dalam telefon ni meh.
4: Hati tu dah dai meh. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
3: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebuh merah pun.
3: Nyamai-nyamai mentepia.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di mek.
3: SP Global. Do it now QR. Anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak pen ni mek.
1: Lagi berenang sedua ya.
5: Kita ngai kami buat pantai kami belago pedak kita punya belakang.
0: Aku anda lemah lawan sari tu kita mesti 2 kejutan.
6: Perine yo.
7: Rugi nah ni. Aku mengantai nama beritangan.
1: Ningat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
7: Au. Tu ke ni.
8: Ale minta udara
7: empau. Saya bala tu ni. Tu ke ni.
8: Sama pagi meh.
9: Au jadi kira ke duit vouchernya kira bisi orang pom.
10: Ke kita. Sirap lora.
11: Carta Kenyalan tahu di pada bab Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
12: Carta Kenyalan YFM.

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Okey, pemutus minggu 18, minggunya kemari 2 hari, bulan 5 tahun 2026. Tadi Maya Miri nombor 2, Nadai di Ayan ke Mua Leo. Laban terubah tadi Ayan Mua Sharon ba TV nuan dia nindak aku juga kesal. Udahnya Ayan ke Mua Dum. Oh, dia tunjuk Ayan Mua Nuan Leo. Baik.
3: Sikit kah sabotaj na yo.
4: Okey ka. Bye bye boleh ko.
2: Ni nak kesal meda iun new double iun ba penjan baru penjan atas iun dia tekan ke baru muat dum ke kali kaki ba ngok kanan.
4: Nah. Au. Tiga gaya nya.
2: Au. Kini kita tu.
3: Macam pesing wayak kudus
1: ni. Macam dia.
4: Au baca dia.
2: Baca dia. Nama teka dibaca berita udah gading ngap ke 12.
4: Au.
2: Ana berita sike.
1: Berita sike kenapa?
2: Oh berita sike. Okay, berita pukul 12. Jolip, jolipah dah jam. Cara mediah kasih si kapan. Gaya, si gaya, si tak ya ke ngepias surat kabarnya. Tapi mayu, wah dah liah.
3: Alasan ya.
1: Ambil.
2: Ya, sambutnya.
1: Sambutnya.
2: Okay, kamu kita baik, kamu ngambil gue lo.
4: Okay.
2: Nang gue, aku buka pintu dari muan gue dulu.
4: Okay. Udah. Dah ambil.
2: Ni berah.
4: Dah.
2: Anya ya, okay. Dah datai. Hei, datai berkucing.
4: Hei. Lawa.
2: Tadi orang skill macam pemutus ya. Tunsang sekarang kabar.
4: Jimat kita balik lihat.
2: Ya, si gaya ya. Lawan orang pedih hati. Tunsang mesra kabar.
4: Enggak ke surat surat kabar Cina baca ada lagi.
2: Okey.
1: Lawa kata surat kabar Cina.
2: Iya, jadi pendengar manyuah kita ingu yang ngagai pemutus carta minggu nyen kemari ni tiah ke ripiah tusun dia, okay? Tiah ke nombor nombor
4: cie. Karena kalau mayu, wah mayu bungai macam
2: ya. Ya ke nombor cie atau ke nombor ke penudi. Jadi minggu nyen kemari mesti 4 ikut pembekit. Jadi mesti 1, 2, 3, 4 di pulang ngagai penduduk ke penudi nombor 4. Nah dia terbuka punya. Lebih 4 ikut ke petandiang minggu nyen kemari. Jadi nombor 4
4: kabarnya
2: ya. Ya, nombor 4 pulang ngagai kami bak kucing. Ya ke kena telefon.
4: Okey. Eh, lebih cepat jari ke nombor 4 ya.
2: Ya.
1: Harus.
2: Ya. Aku nemu siapa ke meri tempi ajarinya. Lida, okey, tajak ia telefon ngagai konti, nanti boleh limpang ke konti mana lagi nih, okey. Ia main lagu pengrindu nadai penyangkai Ari Semarahan tanging Ari ke Kuching. Bak penduduk ketiga ianya Rose, dia asal Ari Miri ngari ke Bintulu. Lagu ia ketegal tidak tua berserara. Nombor tiga, nombor dua Asraf kena telefon mega telefon ngagai Miri. Ia main lagu petang versi akustik. Okey, terima kasih Jora. Minggu tu inya lagu kedebai Shelly ngari ke Limbang ngau lagu ya berai ngenang apai minggu nyen kemari.
4: Yeah. Ada cepat jari mau satu ya.
1: Aman.
4: Mau empat bisa tebal lihat tau.
2: Aku ngai-ngai kucing ngepit surat kabar minggu baru ke pendak tu ni terbaik aku membek dah mulai baru ya.
4: Nungai.
2: Siapa tekan ngambil tu ngambil mentoknya minggu barunya. Empu kita berbintulunya minggu baru lapar.
3: Oh, lu kena mulai ke aku.
4: Simpan dia dulu punya.
2: Yeah, confident.
3: Ilak pas button.
4: Betul ke petanda yang berpikir lu. Bersurah surat kabar.
3: Lu pas button.
4: Jika mana macam surat kabar dan nak
1: sinci nama yang jika nama iwala.
4: Nya
2: gamat.
1: Awal aku
4: surat
1: kabar
4: lah. Gamat
2: ne. Bagi kita ke induk tu insian Yuan Gana laki kementas bukan ni nya laki nemu nyumai ngon jembi gari aja ke atau ke bukan ni kategori ya.
4: Si Lisset L.
2: Kayaknya ada yang ada masuknya. Ancien. Laki kementas bak mata nuan lah Ancien. Kelimpah nyumai nemu nyambi gari. Nama lagi kategori ya.
3: Nama nama ne.
4: Soalan cepum mas.
3: Soalan cepum masnya.
4: Nemu ngerita mata.
3: Okay, tanya lah. Okay, arti ya mentas atau ya siga. Nah, ya kemarin bukan tadi lakinya tadi mendiang kebini meh.
0: Apa? Yeah. Boleh baca inisiatif ini ne.
5: Betul.
2: Bukan nama.
3: Ya nama lah, nama kediri lah.
2: Minta nama Zen.
3: Anak minta duit ke, minta beli ke barang ke, minta beli kemas ke.
2: Engkau tak benar muda TV menawi nawi kaki lain dari signal.
3: Kadang nawi okey nak minta ke kakak Milo ke. Ya,
2: betul betul habis aku aku dah. Okey nama ada insian lepas pagi lah nyari indah ya dah ni nemu engkau sida bidayuh Singapura nya bisi ruati beri hadiah pagi lah. Pengetua laki laki yun
5: berasai ati nembe
2: au
5: hari kan tu asai ke aki ade de
3: anane mai daya Singapura nya makanya made
2: iya
1: sida nanya kita kino nana sida tiganya dom ya dom nak cancel lah cancel dom
5: apo lu cancel dom
1: Sudah ayah Leo, nama atau pemeriksaan
0: kali
1: yang
0: saya. Kau cari, sudah cancel.
4: Okay, enggak pada namanya ikut cancel.
2: Yang nombai dia lelaki badunya tu nadai perasaan dia dom. Asal cancel dia dom.
3: Dom, nanti aku mau pakai dia dom kameranya. Sige, tutup aku, pihak aku. Tutup aku, kameraman aku.
2: Ya.
1: Halo, Uwes tu.
4: Angat dalam. Cuma, cuma kena cancel orang.
3: Ketegak kena cancel ke, tau ke nama dua ngasuh dalam angat.
4: Mayom.
3: Adam. Dom.
5: Nori yang what?
2: Betul ke serius, madam nih? Oh, relax dulu lah.
3: Orang ada
4: kinsia tu, enggak bunyi enggak.
3: Orang laki tu, antek ya kalau sigat bakal sedar dom tu. Pedih kami lihat, lapor kalau mayu ada.
4: Awak mayu, tusah kami lihat. Mana di buah milih sekali ne?
2: Ya.
3: Nggak nyadi, gak kasih ya orang ngantek kita milihnya tadi deh dom.
0: Awak aja dom.
1: Iya, kayak ngantek sih kok orang kata kirim petara.
3: Karena ada benua dijaga oleh jodohnya dom.
4: Ya, me. Ya, enggak iko.
1: Nyaga jodoh orang bukai.
4: Oh. Menjaga jodoh orang lain.
2: Iya.
1: Dah nyamahnya.
4: Mbahnya.
2: Yang kak
4: aku ingin sih aku.
2: Minggu baru enggak idom gawat si kege yang kak aku. Hati ya cukup terlihat minggu itu.
5: Ini enggak ada gizi. Ada gizi ya lah.
2: Ya.
4: Enggak jadi. Enggak jadi enggak lagi. Ano pengurus
5: lagi. Dan kau mulai aku dong. Gizi orang nama aku.
2: Jari yang nginsil dom dari bakal ke nginsil calon nantu. Enggak nerima calon nantu. Pulai deh, pulai. Enggak nerima ada jam kan.
4: Raya. Amat terlalu malu besar lah banyak.
2: Iya. Anak biak kita ingat celap anak biak kita berkontinya dom. Dua ikut ya.
1: Ah dulu ya. Dulu.
2: Miri, anak gua nanya berapa ikut kita tengah.
5: Gua aman kok.
2: Okay Miri, be.
5: Miri nak kereta lagi Kusuang.
2: Oh Kusuang ni.
5: Puang ni tu.
2: Okay. Kusuang. Panjai main jawapan tadi namanya Kusuang belakang.
4: Kusuang.
2: Oh Ayun.
0: Nadai.
2: Okay. Siapa
4: nanya? Sawat ni.
2: Sibu.
4: Nadai.
0: Cite. Siko.
2: Cite. Nana.
4: Siko.
0: Siko.
2: Oh Siko ni. Insian Sulaiman Insian.
3: Kusuang.
4: Mana jeliang?
3: Insial.
4: Kusuang.
3: Insial.
4: Oh lu insial. Apa benar saya tukang ginsel orang.
3: Minta ngedom siko malah gay.
2: Kucing siko ganti ya nyadi datai lagi. Nanti ngapa amit ya. Mana dai laban kita tu. Hari penlebak tahun yang kemarin bulan 5 dah ya minggu ketiga nyelak nyukurangi orang siki laban orang nyu ngelulun dah. Anang
4: ya, kena tu amalnya.
2: Anang kena ke cuncun dari bulan kagawainya. Jaga
4: segi segi mainnya.
1: Agak biskuat orang berjuang berjalan.
2: Laban keduanya benar bergawat ngah balai ipar baru ipar lama. Laban ke sama pulai ke menua dah.
4: Ipa rumbau.
2: Ya. Ipa rumbau ne dom.
5: Ya. Iya. Oh iya dom.
2: Nada ada masalah deh lah kita ngedut ke kau hati ya ma.
1: Nada ada kinci orang lagi tu.
2: Ya. Okey dom, non dulu dom. Eh, anak gue dulu dom. Juri kita ya, agi baru mahagu
4: sekejap. Oh, amat tu saya tu.
3: Tanya dulu lah kita itu nih merancang balap ninga datang ke konti. Oh,
2: agi sempat ni sen panjang jam.
3: Oh, okay, sempat. Okay, sempat. Okay, cak kesedainya bisa datang lah tengah hari tu. Dua minggu tu. Nada pengari hari ya Sri Aman nama Ros Sri Aman tu nada nemu lagu pia. Wah,
4: jago.
2: Sekarang nanti juri kita mending ke bakal selama lah minggu kedua nanti bulan kita mending ke juara bulanan kita ini boleh ya?
1: Boleh.
2: Kita sebut mending ke juara bulan 4 ianya bisi 4 minggu kita ianya minggu berapa nih? Ni tu lihat hayat kita tu. Minggu 14, 15, 16 hingga minggu 17 kita mending ke pemutus tu dulu ungkap ia 4 minggu bulan 4 nyen kemari.
6: Carta.
1: Kenyalang.
7: Luar 4.

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Ya, minggu kedua nintiam bulan kita mantai ke juara bulanan kita minggu empat minggu yang kemari, okay, bulan empat nginjau nuan tu mek di miri ngenatai ke pemutus kita ngau penyampau poin bala pemekit kita sike bulan empat yang kemari ne, okay, ngagai miri tu.
3: Ini pemutus ne.
2: Awak udah ada puas aku nombor dua.
3: Au aman baru kau tu tembe. Okey. Jadi nombor tiga.
2: Nombor empat.
3: Nombor empat eh. Nombor empat Daniel Arifin dulu amai lagu beri pemutus hati Nuan. Poin ya 7.76.3. Nombor tiga JJ Arisibu mai lagu aku di tempaya 77.1 poin ya. Nombor 2 Tristinia Ari Limbang mai laku Ari Atinuan ati aku poin ya 80.1 poin. Ngau juara Ari Miri Tristian Ari Miri mai lagu Midang Belalai 82.0 poin ya. Akhirnya pemutus bulanan-bulan empat tu kemari catatnya langkitai.
2: Iya, terima kasih ngagai mari kita Leo di Miri. Okey Dom. Kasih ke budak kita celap Dom. Terus ngau nuan dulu di Limbang, ngau pengari ke terubah.
4: Okey okey.
5: Ni juri.
2: Oh, kenya ya. Besi juri lagi berseluap nunggu ai.
3: Au, lagi berseluap.
2: Au.
5: Okey, kak.
3: Faham, ya, faham.
2: Ya.
4: Yeah. Okey, okay. Awak kita berkelala ngau pengari keterubah Limbang neh.
5: Okey, siapa nama mama? Cecilia nama aku.
3: Cecilia.
5: Sigi orang Limbang po? Bukai aku ore bentulu tapi jadi orang Limbang itu.
4: Ya, ada iru orang Limbang.
3: Au.
4: Ya. Mhm. Nama nama lagu
5: Cecilia. Timpeng Pengerindu dari Alex One.
3: Ya.
5: Okey.
4: Okey. Okay. Jadi kita terus ngau pengari kita ni. Juri dah sedia nah, lagi menjelop ke begini.
2: Sudah bersedia.
4: Sudah sedia. Okey, ya, okey, ya, kita. Ya. Okey, kita terus nah, terus ngau peserta keterubah hari 5 tu juri nah. Okey.
6: Klik. Tak, sepeda.

0: Okey.
1: Malah main masa sebelah ni.
2: Ya. Feeling ni ngah.
0: Hmm. Kena ikut agak juri dulu lah, lalu terus ke peserta kedua lagi nah.
2: Iya, agak juri dulu lah. Okey, nyak ya.
1: Okey. Cecilia. Cecilia. Okey. Ba pun koras tadi bisik kalari mimiat yang engka labannya lagi the boss tadi ya. Tapi udahnya tadi okey megang kebukai semua okey. Sebutan jelas, vokal terang didinga, udahnya teknik no ngalun suara pun mana kipi dapau.
3: Okay, thank you.
0: Okay, terima kasih juri. Terima kasih magagay Cecilia. Kita terus peserta kedua ni.
2: Ia kan kumpul budak kecil tadi Cecilia dom.
0: Ya.
2: Okay. Terima kasih laban kenyukung cerita kenyalang. Sanggup berbaikkan anak ni.
4: Out ni.
2: Out.
4: Berapa makan beri meh?
5: Kebudak-budak.
4: Oh.
2: Ah,
4: dah berapa makan beli ya?
2: Oh, dah tu lihat dia ambil.
4: Berapa?
2: Ni tahu pada. Oh.
4: Berapa makan random?
6: Awayu wah budak.
0: Ah, beri enak lah, beri main wah lah.
4: Beri main mana?
0: Kas lapan kumai budak dah.
4: Oh, mat. Okay, gak.
0: Laban dia tu tadi segi nyukung si ke baik ke budaknya tadi orang buan ke ya
4: aman dadanya
0: kan ni kan kepala budaknya di rumah deh
2: oh ya ketuanya baju celurnya nih baju jersey nya
4: nya
2: okey bye bye Cecilia budak nuan okey nya ya tancu merah kena orang pu hadih
6: nya dan ni ada ngamak ya belakang
2: okey pembukit kedua tu dom
5: tok ya deh nungguai.
2: Okey.
5: Berdiri di Jang.
4: Jang namanya. Audrey Jang.
6: Okey, siapa nama Jang?
7: Selamat lemai.
4: Selamat.
7: Nama aku Emmanuel Johelmi. Dari Limbang. Ya.
6: Dari Limbang pun ah.
2: Limbang. Au, keterubah enggak catat kenyalang tak Emmanuel?
7: Au, tu keterubah ya tu.
2: Au. Okay.
6: Nama lagu
7: minta ampun Siti Sumpah Siti Janji dari Dominic Christie.
2: Oh. Nama hal minta ampun deh Emmanuel.
7: Minta ampun ti nyawa nak tain ki.
2: Oh. Nang gua ai bedo magi ka berandau.
7: Oh.
0: Nah. Ku mai ku dah pause ni tadi.
2: Oh.
4: Jang nuan Limbang di ni. Jang.
7: Limbang hari Bukit Timpas.
4: Bukit Timpas.
7: Bukit Timpas Limbang.
4: Oh.
6: Ya lah pak, hutai tu doang.
2: Ya, bakal CCTV baru rumah ada habis hutai ke screening baru aja.
6: 360 ha.
2: Paut mimik dalam kamera ya. Okey, ya ya.
4: Ah, ngam. Okey.
2: Okey.
6: Okey. Dah ready nuan?
7: Okey, dah.
6: Mau bertain aku nanya orang cari tahu.
7: Boleh pegai.
0: Boleh pegai tahu. Untuk pegai.
4: Pegai tahu.
6: Buka kau.
4: Enang kesal kau jangan kau. Enang kesal.
6: Oke.
0: Kenapa?
6: Lebay udah kelalu kaget kenapa sayangnya tadi.
4: Enang kesal jangan. Enang takut ke nano. No, nana makai orang dah.
6: Nanti tadi aku nanya orang cari tahu mana. Kau ayo lu naik.
4: Merti ya cari tahu nih.
0: Okey, kita start nah.
6: Anda kesal, besar namuanya.

0: Okay, Emmanuel, dengar lagu ya. Siti Sumpah, Siti Janji. Lagu terbaik ni yang Dominic Christine eh. Kedengar-kedengar juri sudah bersedia di konti kita eh. Okay, Isnin lah minggu kedua kau kita ini. Eh.
1: Okay, Emmanuel. Kesal nanti ni.
2: Kesal mah.
1: Tempat saya.
3: Mua ke kesal.
1: Perlu mayo, perlu mayo fretes tu, Emmanuel.
2: Ya.
1: Flatkin kita ya tadi ya. Tapi anak mantu latih lah tau nguji baru lah jemaah ne. Aku mari non tips lah nanti nongai kesal. Mayoh kaki berlatih depan cermin belagu. Berlatih depan cermin. Mayoh kaki tanya dia ambil ke membiasakan diri mendak rimpu cara rimpu belagu ambil ke nak kesal. Okay.
2: Okay, thank you.
1: Anak mantu latih. Cuba lagi lain kali ya. Terima kasih ada limpang ke cetaknya lang.
0: Ya, kira percubaan berani hari ya lah. Okey, laban dia ke terbah ngayan ke dirimpu bak konti.
4: Laban serinya ya bisik kat ngau karaoke bak laban ke bisik pengawak bak farm fair di Limbang. Labannya tutup serinya. Kau mai lagi sike. Kak ya.
2: Okey, menya.
3: Itu macam.
0: Agak boleh diajar senyawanya. Emmanuel. Ya bisa alunan ibu dah.
3: Okey. Kesibuk kita.
0: Sudah dah tipe nana.
3: Spa tadi sudah jaga
0: dah. Spa jaga ni.
3: Cun ko satu we dah tai. Kemudian ko satu cun ko satu we. Bahu disiplin. Okay, kita kelalangap ngari-ari ke Sibu nya bujan sikat kami.
0: Siapa nama tu?
5: Dominic.
3: Semak ke gede?
5: Semanggi jang. Nama lu ke nanawanya.
3: Peda nangkat.
0: Patutnya wah ya apa sedengar.
3: Okay, apa kelalangan kita?
0: Okay, Dominic.
6: Okay.
0: Terubah enggak cerita?
6: Keterubah ha.
0: Okay, si asal hari sibuk ni.
6: Aku asal hari kopi, tapi dia bersibuk lah.
3: Orang kepit. Kepit. Okay, nama lagu kita cerita tu ni.
6: Sebana ngenat lagu.
3: Rewak si dah.
0: Ya, lagu rescue.
3: Rewak tulis ku. Ayo.
0: Sebana ngenat lagu. Stevenson ni.
3: Okay.
0: Satu, dua. Kenapa lagunya nak berdiri duduk?
5: Berdiri. Test.

0: Okay, tunggu
1: sama. Okay, sama. Okay.
2: Ia dengan komen dari telefon lagi ni, dari radio ni. Bisa kawan kita bertanya ke lumur telefon Pak Konti sudah ditampi aku dia ya. Okay, kita ke dekat nguji telefon lagi Konti. Atau telefon lagi nombor kudahayan Pak FB kita. Kapan mesti madahkan dan tu nyari radio tuan ke kia. Dah pun boleh mbak handphone. Tang Pak Konti kita laban ke monitornya cun magang gak yang pun label. Enggak jadi nak mirah pecah bunyi lagi.
3: Ya, betul.
2: Di telefon lagi nih, radio radio nih. Bisa kapan kita bertanya ke lumur telefon Pak Konti sudah ditampi aku dia ya. Okey, kita ke dekat nguji telefon lagi Konti. Atau telefon lagi nombor kudahayan Pak FB kita. Kapan mesti madahkan dan tu nyari radio tuan ke kia. Dah pun boleh mbak handphone. Tang Pak Konti kita laban ke monitornya cun magang gak yang pun label. Enggak jadi nak mirah pecah bunyi lagi.
3: Ya, betul.
2: Apa boleh mbak handphone. Tang Pak Konti kita laban ke monitornya cun magang gak yang pun label. Enggak jadi nak mirah pecah bunyi lagi.
3: Ya, betul.

0: Buyana, ngarap ke bado buyana ke
1: meh. Oh, buah pisang, buah lengkei na.
2: Aku, tiga awal malam, tiap temu ngasih dah ya, pawat kupa ya. Isin dah, aku. Kita mendak cerita talent kan sedap berpawat-pawat kita. Itu aku maut pawat sedap ya. Rasa jerak saya.
3: Anjung ke museum ni, jual.
2: Aku alusan kau anjung ke museum dia.
4: Ya. MC Angai madam kelampau kunti satu way.
2: Ya nah, kita. Okey, kucing 082-28-6-3-4 lagi sempat. Untuk kita tahu hari ke Bintulu lagi. Okey.
0: Kita nguji baru tu ngarap kenal penanggul tu iwan eh. Halo.
5: Hello.
0: Nya Iwan. Apa nak lawan Iwan?
3: Okay. Siapa tu dah?
5: Hello, aku tu Unil.
2: Unil.
5: Adik Unil. Adik Unil.
2: Oh betul.
3: Betul. Okay, nama lagu Unan ngari ke Bintulu aw.
0: Aw. Lagu nama mana Unil?
5: Hujan keganti air mata.
2: Okey ga.
0: Aku nampak hari tu Yon te tanya awak ke awak ya nyamai ge tanya ne Arab ke bisa tanya lah hujan ganti air mata. Nah ini utai to ai. Ini utai to.
2: Hujan utai.
0: Okey ngante dulu. To ya. Ngante dulu nah unia to ya unia. Aw, okay. Udah setia no, Neil?
5: Udah.
0: Aw, tau lagu no, ne? Bisa dengar, man? Terang?
5: Bisa.
0: Okay.

0: Oke, Unil, terima kasih.
1: Terima kasih, DJ.
0: Oh, asal keninga aku mpo, aku ninga na Unil. Oh, oke.
2: Nama hal dia Nana, dia kan ketawa-ketawa lah Nana.
3: Oh, udah itu lo bahasnya.
2: Oh,
3: Oke.
2: Unil ninga komen ari jori kita lah. Baradio ne.
0: Ya,
4: okay. Jadi Unil suruhan tadi perlu kau berlatih agak lah Unil lau. Leban tempo lari, pitching pelari tadi Unil. Flat mayo flat ni gitu ne. Tapi apa pun terima kasih lah Unil. Badang rimpang gedrimpup tripuan boleh kami baca tak kenyalang ke rumah itu Unil lau. Apa pun berlatih lagi, okay?
2: Ya, untuk kedua lah, ketiga lah yang menang juga tempo ni. Lepas tu ia kena telefon setiapkan anggul ya. Okey. Awak bala menyuah bala kita akan nguji berkeni asai ya berlagu bacata kenyalang. Okey, tahu datang ke konti kita dalam 480 ikut kita ke live dia tunya jangka-jangka aku tentu menyuah kita ke bisi bakat berlagu. Tahu datang ke konti. Sama ngericah ke konti kita lah cerita kenyalang ni. Ya. Ya bapaknya di mana ya bapaknya?
5: Bapaknya masih gelap.
2: Iya, yang satu itu tak ada lampu. Kasihan bah dia.
5: Dia punya generator dia tidak ada itu minyak gas.
2: Okey, kira ke lengkaplah kota kita minggu tadi. 6 stesen besi pengari magang tajak pen kedua tadi kena telefon. Garap ke nadai nanggul. Bak minggu-minggu kereka data ya aku ira undar bak minggu gawai nyanyi lah. Kak pendak bala DJ meh belagu nyanyi lah.
5: Nasib aku kemisi mainnya lebunnya tau.
2: Kemisi ni meh?
3: Kemisi. Kemisi tu
2: lah. Oh kira selamat lah.
5: Nanau nanau gawai nanau.
0: Kemisi meh. Permisi harus itu.
3: Kemisi pak.
2: Iya.
0: Kita permisi pak.
2: Permisi pak. Garap ke nadai nanggul. Bak minggu-minggu kereka data ya aku ira undar bak minggu gawai nyanyi lah. Kak pendak bala DJ meh belagu nyanyi lah.
5: Nasib aku kemisi mainnya lebunnya tau.
2: Kemisi ni meh?
3: Kemisi. Kemisi tu
2: lah. Oh kira selamat lah.
5: Nanau nanau gawai nanau.
0: Kemisi meh. Permisi harus itu.
3: Kemisi pak.
2: Iya.
0: Kita permisi pak.
2: Permisi pak.
5: Nanau nanau gawai nanau.
0: Kemisi meh. Permisi harus itu.
3: Permisi pak.
2: Iya.
0: Kita permisi pak.
2: Permisi pak.

kalau tei HPS Radio Kayan di Facebook, ala tambah dengan pihak peji. Api nak kalau tei HPS Radio Kayan di Facebook, ala tambah dengan pihak peji. Api nak kalau tei HPS Radio Kayan di Facebook, ala tambah dengan pihak peji. Api

0: menbeh pengumuman tam. Oke kerani, hanya tambah peji di hari ini telok piang lisut abara tejoh petadi yang ngebola tampar doh belaga hane jihadui alang kenan persatuan nakayan belaga Sarawak cawangan belaga heti alang tek dah hinang dah lok belia alang mano program mane jadi hari ini telok piang nih nak jim alih jatuh kuasa alang pobo hadui na petadi yang bola tampar wanita ni jadi jenis salah ni tamat temu peji ngeriang dahona nun jam tam teh hapah dangyo program ane.
1: Salam sejahtera, aku mewakili ejek seluruh pengkayan Sarawak PKS Cawangan Belaga. Unak lo berasa kenep mendije usun awin aumai peluang menakui duan tejo pengkayan Sarawak Cawangan Belaga alang akan mengadakan bola tampar wanita alang bertempat hapadang umakahi long mekeru Belaga pada 22 atang 24 bulan 5 2026 alang sang atang ani. Unak lo untuk maluman mentelok tejo perancangan dahin logistik kami tek membentuk jawatan kuasa khas long merangkumi EJK teknikal, EJK keselamatan, dahin EJK pengurusan acara alang u kami pilih men EJK Esko Indo umakahi. Tek jo masa ani kami Indo tek menjemput wakil pemimpin masyarakat alang berbangsa kayan untuk menyempurnakan majelis penutupan kejohanan sukan ani. Kalau tek menjemput YB Senator Michael Mujah ne ala hafah nak ne napeng dahin kalau lin. Pihak penganjur tek lin menyediakan penginapan menhake alang ne mensu. Pihak pengumuman dahak sendiri kehalang seriakan. Wanan peraturan keliah ani hana kalau na terbuka menlim seluruh bangsa-bangsa ja alang ikam ne perame dahin telok PKS Tugu Jaka Anan. Kami mengalu-alukan seluruh kayan Sarawak dahin bangsa-bangsa ja alang ngenep ne peji pahani ngeliah dahin kalau PKS Cawangan Belaga. Setiap pasukan alang bertanding perlulah ngia undang-undang alang uan ditetapkan oleh jawatan kuasa pengelola undang-undang ani hendang telok teliti halemborang pasukan di mana lim perlawanan peringkat kumpulan berdasarkan G-set telok peluji mata dahin bilangan pasukan dan lebih mempeluji loong peserta termasuk dahin calon simpanan masa bermain pakaian dahin cara memutus keputusan ku jelas dinyatakan halemborang penyertaan. Jadi kami PKS Cawangan Belaga mengharapkan lim pengkayan Sarawak dan ne pepeng dahin kalau sama meju arangkayan telok seluruh Sarawak. Kira dang ini tua dahuk barasa yu kenap menharin telok di Jeusun. Tuhan memberkati.
0: Iya, saya kena men hari ini telah piang lesu dan barang program melakukan pengkayaan Sarawak Kecongan Belaga. Pada dia yang bola tampar dah di sini, pada dia yang membawa pitan lalu ngeji piang tak dah lakik kurak dia aku jalan sana.

0: Belahina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Yang kena dua lagu anak dan membantu aku dua telok tanaman kelarah telok lepas ni suku papa anak telok memaha Korea ke lagu ji telok minit dan lagu buat anak 4 minit tina telok saya minit nunan telok api awan telok pepumah batung telok lepas ni. Kementerian Perpaduan Negara KPN sengna sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak matang pitan 2 bulan datang 10/5/2026 habil buat Mall Miri Sarawak lebanan hadir lengkap jodoh dan menjadi kerana bangun datang nyenang hadir ini nah hadir putulah barat tejo rumah kami nah hadir putulah barat tejo adat asal petadi yang nopeng bertanda dahin nah hadir publik kata penguman jadi kerana bangun anake ala dan ngatang deh mutang tua jenun tak bayar anake. Ya, tak bekal pada junang hab dengahan pemohon Radio Kaya Namiri ini. Saya akan nak menekrok lang peji dinah kami Radio Kaya Namiri FM. Pukul pada junang hab peji tanam dengah lebih lang kenan Rin Danila Adam.
2: Panopiwe pedah te alang. Plihe sayu asen timah lalek. Kalau men Radio Kayan, bara sayu kena pelan, menitam, alam.

Yes, pui do, pui ya ke ngam do pengak ke hari na telok pido wan dan ngahop de halang kerita ma 2 minit ampayan kita ma pia peji ngaria ngadengah lebih alangan pamo men radio kaya na Miria FM dalam ma dengah halangan tek bara 5 uma setinggan kawasan Sungai Pelan hadeh na bin dulu alang teh jalan ke durung atas saat lama tu sah tutung malam de alang teh nau puluh-puluh tu longkronan man lima lubang aminan ni jenun teh uma aban dah teh tak lama tu sah tutung alang ana bara jadi tunggu pukul 10 pada 5 minit malam de anak tengah alang ana bara jadi bin dulu

nana ngoi taman peji marawi ne te jo hadui alang na talam dari taman Sarawak ni saya mana doa tu telok pro dua hotel talam dari Sarawak ni u nai tada 5 bintang talam hadui motek peji di ndak pemain industri talam dari Sarawak talam dengan halang nusang lebih ni deh dihin hadui anak-anak hak kucing

Masa kena menekluk bin kluk atau ha tangan jadi bagi ha kami putung jaka dahi nak kementerian perpaduan negara KPN na program sambutan minggu perpaduan 2026 peringkat Sarawak matoh pitan datang pulu do bulan 5 2026 bilabat mall miri Sarawak leban an hadi kajo alang ana na hadi putra bara rumah kami na hadi putra bara tek jo keliah adat asal petadi yang nopeng repa bertanda dahin pabrik pengumuman jadi kerunan bangu anake arak dangatang peji mutam tua jinun tak bayar anake.

0: Murid sayur.
1: Okay, tamu tambah ngawak dalam madah hok kesok telok peji dah yak kala bia ni hatak ji dah tangkui de dia payan telok nyoe nak koreak ah awin jinun dan te hang telok nyemo tinan tangkui de na hialang lalek makang aku mana sebeh lakak daripada aku ngiok jinun telok kayan ne makang ku man ke sebeh koreak ah jinun dan telok alang ne nyemo nyoe ah ada nak aku rema. Tak man hang telok alang jandang melak sebeh koreak. Tak man telok alang hajak jandang melak sebeh. Mesti tak sebeh anlok tak beh dah teguh dah kuman. Ya pedong judul ni sebeh jandikan kuman. Pedong teguh telok nah hari telok mesti tak sebeh. Pedong tak balik lang hajak jandang kuman sebeh. Habis nak kenan agih dah. Menunuk peparong dah hinekat kat lang hanit. Nak mana telok alang hipun lidah sebeh lahu. Jadi patut nak telok jan nak mana sebeh. Tak mana hang telok alang tepat sebeh ante ji dua telok batong jan cukup ante puluh batong atau puluh lima batong jelo kapan cukup hanit nak. Nanti mana hang telok alang am sebeh empok tak lem sung batong telok tepat taru taru atang nah hanit atang rumah musang anan jureh tak nak. Okey, mana telok lima, tak lama kelarah peji di hari dokaian. Dan ada hak tuan telok peji di hak kelebihan ini. Dan milik ji, hi alang lalik makan aku masbeh. Lakek kat doh. Hanu nak dua-dua long, tak lama jamin, dua lama jamin, tak ada ji panak hati. Nah, lalik aku man kat lang hanit. Alang amingi, dah telok penjalu temutah menjaban. Ha? Okay, teman mana hang telok alang te ake lagu hewan lang kenanan Nelson nak neru 3000 kaki. Ada dan to kanan. Teman hang telok alang te ake lagu 3000 kaki lang kenanan Nelson ni deh. Awi nak mana telok alang te ha pasar ayak miri so nak mana kelok alang te piji din nak mai tak nama kelah telok ake lagu lang kenanan Nelson deh ruanan. Kena kui ala kui dan habung lagu lang ne man pengake kalau anang ha apa
0: lebih ali aku nak kui be human dah hin wala o bagi kui mangsa melai le para nak melu jenau su murid sayur.

Iya, berkulit kenapa kan atau masanya langgeri tamah jaki tak nama dengar mana wang ada leh halangan te barat tulok longa kelonan nolong anak percaya ga perahanta virus u negeri pude deh nemu sang menaji kapal persiaran alang teh banget dalam adalahanan negeri te pubat hak Belanda nunan dengar halang ni mana pertubuhan kesihatan sedunia WHO dalam dengar halang anusang ada halam de. Ya tanah mendengar men Washington halang te bara membe dengar dalam adalahanan te bara dalam Vietnam mejen hangwa ayana busang halang te heti busang Spedley alang jadi ji busang alang awana dah pagu pano pihle ji busang alang te ha laut Cina Selatan tino hadianan anna dalam majaru nak ji rumah ulalu lalu dahin dah laut te majan ayan tanah alang te tak busanganan dahin atang 26.7 hektar tanah nyad hok bara alang ne men ji peng dalam majaru Amerika Serikat Vietnam lengkah ote negerang akat tak lama busanganan dalam mano pihle ji busang alang te ha laut Cina Selatan tino hadianan anna dalam majaru nak jiru mah ulalu lalu dahin dah lok te majan ayan tanah alang te tak busanganan dahin atang 26.7 hektar tanah nyad hok bara alang ne men ji peng tak lama dari Amerika Serikat Vietnam lengkah ote negerang akat tak lama busanganan dalam ini men jipeng tak lama dari Amerika Serikat Vietnam lengkah utik negerang akat tak lama busanganan dalam

2026 ke Hospital Umum Sarawak Nyabda. Program yang pejadik bagi nak penghargaan semangat kesuka relawan dengan mepo masyarakat ke angah hinana nyuak hamper palak telu dalam dengan Ida dia un anak bala yang pempat siu ayah atau bulan lemah ngana nulat dua atau pek centra hati pala Ida dia tan ka uat kanak-kanak uat nganak ngan pekin apa uat pediatrik. Mika dau PBSM M daerah Kuching sukong yang pesulau Cina penaja ngan Ida dia ngulung peluak semangat dengan pekin apa alat balan pasentok masyarakat ia mepo Ida dini dia sakit dengan we anang dengan pekin apa Ida pemanang dia tem ya klinik dah ke hospital. Kiuk-kiuk 600 juta ringgit ia nyuak kona perintah Sarawak pala uma-uma pengelan Cin OO Islam kat negeri ini Cin Uman 2027 dah. Timbalan Premier Datuk Dr. Aking lewat lah Timbalan Premier Datuk Amar Dr. Sim Kuhian ya kuma puyan ini hinana pergi ngana tokong ngan pekinapa gereja ngana puyan ini peluak sedasar perintah negeri yang hormat pala kebebasan ngana kadok naan pengelan ke negeri ini. Sarawak pelepanan keharmonian bengesak ngan penginapa pengelan uban rakyat yang pengeto hormat ke ang dasmai. Ya petirak pengina dau siap sambutan tau wesak ngan upacara mandi Buddha kak Bintulu. Dalam pengina pelaa, ya kuma Bintulu on puyan ya gunalan dalam pembangunan tenaga bilang hidrogen ngan pengina pe tenaga mad yang bayak. Bintulu biun tua ca pusat ekspor gas asli tapi ada ngeukuk membangunkan tenaga bilang. Ilu kok ngeringa dengar cinta lidu kenyah, Miri FM. Tren pengenyat kewarganegaraan kat Sarawak untai liba. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Yakuma, perkembangan ina hinana catranak yang positif numun ida yak siok ngan kategori anang ia bion sah ngan taraf kena ini ida ngan ida dia rekod kesina ya adang empaulan. Terlibat kes ini puyan ina hinana ubana masyarakat makin tetisen kepentingan pasentok daftar kawin yang sah dalam negara. Dalam penusa ini yang jadi inana nak cah penusa biok pala kategori anak dah yang biun sah taraf ngan perlulan. Ngana kategori anang ia biona sah ngana taraf kena ini dah ngan ida dia rekod kesina ya adang empaulan. Terlibat kes ini puyan ina hinana ubana masyarakat makin tetisen kepentingan pasentok daftar kawin yang sah dalam negara. Dalam penusa ini ya jadi inana nak cah penusa biok pala kategori anak dah ya biun sah taraf ngan perlulan kepentingan pasentok daftar kawin yang sah dalam negara. Dalam penusa ini ya jadi inana nak cah penusa biok pala kategori anak dah ya biun sah taraf ngan perlulan.

Okeynya tadi lagu ke dipilih aku kena ngepun ke sadar lemai kita lagu ke dia by Janis John Yaman sebulan sarak setahun nyaba. Selamat lemai, terima kasih ngagai Nancy Nanggai tau ke DJ Gaby kita udah gulai ke kita ba rentak ngale hari. Ya, yang ngalih ngagai ya segmen sadar lemai. Kalau kita gulai ngaku Min Meliza Raya Nari Diato, nyentuk ke ngagai lemai kita lagu ke dia by Janis John Yaman sebulan sarak setahun nyaba. Selamat lemai, terima kasih ngagai Nancy Nanggai tau ke DJ Gaby kita udah gulai ngaku kita ba rentak ngalih hari. Yang ngalih ngagai ya segmen sadar lemai kalau kita gulai ngaku Min Meliza Raya Nari Diato nyentuk ke ngagai. Ya, yang ngalih ngagai ya segmen sadar lemai kalau kita gulai ngaku Min Meliza Raya Nari Diato nyentuk ke ngagai.

0: Yang diundup rumah mani, dinasang pakan, nya tubai buah pedanum, ngau kawan belayan ke ngelala. Niang retun anak tabur kenalah disebut atau ko dirintai ke nama dito. Jadi penerang kesilik kita tahu bertanya ngagai Sabina 013-821-5224. Jadi aku nyebut baru isi pesan tu tadi madah ke pengawal gawai antu keniang retun anak tabur ianya kedekat diatur bak rumah ini tau ke rumah X rumah Dennis Umpul Batu 14 Jalai KJD. Jadi penerang kesilik kita tahu bertanya bertelepon ngagai Sabina bak nombor ya 013-821-5224 nanduk baru 013-821-5224. Ya, tadi pesan gawai antu ke bisik di terima kami hingga kita nanya nama KJD hanya Jalai Julau Durian neh. Hingga kita sampai nemu neh suah menyebut Batu 13 KJD hanya meh nama jaku pandai disebut neh. Okey, dah tu lagi dekat nampung pesan berat ke bukai terus gulai sejalan dengan kami.
1: Ayan kemeh penginduk kita ngagai orang terdik sayau kelebih agi ngagai apa yang ngau indai kita kada kesida agi begulai ngau kita bak dunia tu laban beribu air mata tini tiap panadai meh guna lebuah sida udah pergi ninggal ke kita. Pesan tu ariaku Winnie Albert begulai ngau YFM Winnie ngau YFM tetap begulai sejalan.

0: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena. Duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Apuan?
0: Nyamai yang main mentip ya?
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: Okey, lagi terus bergulai dengan aku, Min, bahawa segmen Sada Lemai kita. Jadi lagi nampung pesan berat ke uliah ditampung aku ke Lemai tu opening. Tu pesan pemati Banun anak Sempurai. Jadi pesan pemati tu datai Ari Usin tau ke Nyelang tau ke Jabu. Madah ke pemati Indaya, hanya Banun anak Sempurai. Bini niang ex terumah kunci anak ayang. Jadi niang tu dekat disenggai bebala mayuh hari lima ngau hari 6, lalu dekat di Anjong pagi hari Minggu ngagai Nirvana Memorial Park Sibu kena 10 bulan 5 2026, ianya pergila. Jadi niang tu dekat di Sengai Bebala Mayuh bak nombor 8F Lorong Bougainvillea 2F Timur di Sibu. Jadi pesan pemati tu dituju ke ngagai balari Sungai Rasau Bataigan, kamlayan ditutus sebedia engkala Awup Penasuk Sungai Pinang, kaum layan di Rantau Panjai Sungai Arif Belengian Pasai, kaum layan di Siung Batu Burak Ngau Megak, kaum layan di Sungai Menyan serta semua kaum layan ke Ngelala Niang tu. Tidak nemu ngau si lagi kita boleh bertelepon ngagai nombor Usin tau ke Nyelang tau ke Jabu tu buat nombor ya 0117 114 2606 tau ke Miluah 0198877516. Nyebut baru tak kena nduk baru isi pesan tu madah ke pemati Banun anak Sempurai. Jadi niang tu dekat disenggai hari 5 ngau hari 6 ianya saritu, lalu dekat di Anjong pergila hari 5 hari Minggu ngagai pendam Nirvana Memorial Park Sibu 0198877516. Nyebut baru tak kena nduk baru isi pesan tu madah ke pemati Banun anak Sempurai. Jadi niang tu dekat disenggai hari 5 ngau hari 6 ianya saritu, lalu dekat di Anjong pergila hari 5 hari Minggu ngagai pendam Nirvana Memorial Park Sibu, lalu dekat di Anjong pergila hari 5 hari Minggu ngagai pendam Nirvana Memorial Park Sibu

0: kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panjua.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato, bakan ni cara tua ulih nyeliah ke utai ke bakato nyadi pastor.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku bau utai taban satu na ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tantik kaban nuanya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakuk. Jahit mabuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Kesaksian dia tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah.

0: Pagi rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam Gomin ko ya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan Siti hari ngasuh hormon stres nyanyau ga Sam. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam nyung kercam ya dia deh. Engkau tanya ke pesamu kalau muntah sudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Gulung perut.
2: Alu
1: engkau begau kini. Begau makanya tadi yeah. Dalam perut dia ni sudah lundung sudahnya ni.
2: Sudah masam.
1: Ah sudah kunyah ke bawah masam. Ada ya ke? Nyau makanya stres. Yeah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: YFM Segulai Sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat kami WiFan segulai sejalai.

0: Kecil sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belaburi tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa keduluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalatnya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower di mandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel Engkeraju, tinggayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayur, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis pengawak atau pisai ke kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun kami saya nemu nama berkeni ke pengawaknya
2: tengah saya kediri sebuah Sam nya maya tanya enggak kena nama utai tu nemu pansut hari tu kita ikannya tahu kering nya maya tanya kan berkeni ngutai tu
1: biasa nemi ya sih
2: hanya masih ti hari pemanah ya Sam kita mai sidak ya sama dengan kita kerja pengawas Sam
1: anda salah tanya jangan sih
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengiro kediri ne. Ya. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu. Mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Dah ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, dah dainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak bersin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia jangan tu nak lama perutu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kempak ke tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Salung erok di tu dia pihak.
0: Kempuah.
1: Kempuah di tu. Nyamai kempuah di tu si.
0: Nyamai. Kempuah di tu nyamai.
1: Kamuji ke? Kamuji kempuah mirah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nak tu minsap itu, Sam?
1: Eh, tak ada. Nak ngawak. Tak ada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira aku orang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuntung makan. Gaya nak sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin. Itu je lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Eh, patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh. Oh.
0: Anak nginsap
1: kalau kumai lo sih. Kumpal luang betul lo.
0: Nye, nemu pun nuan takut. Namun kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikmendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengiboh tu hari kami, Pak YFM.

0: Ya nanti jeman subah kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu siapa ti nyembah Tuhan bukai? Laban utai tu uleh dipedak kita nyengena bak mata mua kita ada pasal.
1: Ya betul.
0: Ya tang bak jeman modern tu pasal. Ngeramak bak penghidup kita enak tentu nyengena dipedak. Laban ia datai nyuruak ko kita. Ia datai ensuruak kena cara ke alus. Nama kini keramat jaman modern kebisik pastor yang kan boleh berkongsi kan kalau bala pendengar kita eh?
1: Mana nak teh kada sebut nama yang suruak ni
0: suruak
1: jadi te agi baru rumah panjai agi kelia bisik baru rumah dah leban yang suruak kita dia awak kepala kita nak pantup gegal ruainya jadi aku nang amat setuju kau penemu nuanya puan te madah kan keramat jaman modern datai ngena cara halus. Bekeni cara alus tu erti ya tadi. Kita nak sedal tau kan nemu diri utai nyak bisi dikena tau ke di hati kita nyak tadi nyading kerama.
0: Ya.
1: Ya. Laban ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja. Mayuan apa kata laban kerama zaman modern tu. Nyak kebuah cukup berguna benar kita semua patut ngelala. Bangsa tak kenama keramak zaman modernnya.
0: Mm-mm.
1: Ya. Keramak modern tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja. Tau kan? Dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega penginian ti kelalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tau ke status, ngau karya. Lebuh kita meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita mendak bagaya penghidup orang ke dia taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi kerama bak penghidup kita.
2: Plasa Jurai 635. Plasar ndur bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ya, Nang Ahmad, nanti kita bunyi kenuannya tadi dia pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok deh. Teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana? Ya, pulai kapan mana kita? Jadi nanti dikenak kita kena cara kena betul. Tentu ya, mega mereka utai kena betul ngaji penghidup kita.
1: Betul.
0: Jadi lepas kita ingat tadi ke dekat ngiga pemenar pengamat. Berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua ke utai uliah daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor stok dia mimi atau pelabak ke
1: iya Nang Ahmad semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisiknya betul bisik nak betul tentang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama otik betul. Nama otik kesalah, lalu ya ti salah anda ngamik ya, ya tang perangai orang kena ngelala tala-tala kaki yang ngamik ti kesalah dah, ya utai ti ngerusak dan ya laban utai ti ngerusak nyat tu nyari ke pemerindang, merindang penghidup ya tang nak bak kita ti ngelala Tuhan, bak kita ti ngelala Tuhan kita ngamik ya ti oleh nyungkak niri negi ke penghidup kita, ya tu oleh mantuk kita ini ya, so nyak kebuah aku ngajar lebih agi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan bimbing kita tik tuai lagi ya tik nemu Tuhan ngamik kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban genak teknologinya megak orang oleh manjuak kita.
2: Ya. Sajurai 635. Belasar dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi tahu ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Pagi rewind.
1: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuk cepat. Cepat lu tengkah ya dia pusun aja. Ya lu tem masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah gak itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali ya boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tau nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel terpedak ke oh nyala hotel ke jelu dishwasher kaku
3: nanti pihak datun aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi mak laki reputih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kena ngelempuang ke walau rindut tadi
1: entah pernah dicat ya dah mantai keterangan tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh beli terus
3: nak kena ngelempuang mimit mai pengawak tu tadi nak ya
1: aku selalu ni kayak kau semua.
3: Nah, apa nu anda nyebut tadi deh? Anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tu tadi nyu betalatnya belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Apa sama lelak?
2: Apa bunga kerja apa gitu? Di sini nggak radio kata ya. Ada wish list ya, wish list tahun tu.
1: Anda mau deh apa bunga deh? Tahu pernah mereka telok di kursi joran murah deh tahu. Udah kita bagus macam. Tahu kerja kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

cukup rangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan peringat ngagai pengandiri, anang benengki ngau pengandiri. Peringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari atau layak kita melaki bini sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang endak kemai pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama tak ngujung ke kita terberunsak ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang berkehukum terletak kita berderimpu nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum dirimpu ketika penyalah dirimpu tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bercari kita, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita, ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, anang nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai, yang ngencuri pengerindu ari kitai, ngasuh kitai bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kitai buat dunia tu panda, berkudus madah, umur kitai jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kitai regas. Nama guna kitai masau penghidup kitai, tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke pindup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Ia semina mai pemerinsa ngawati ti tusah. Tiap iku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jaku ti salah tibar. Bisik maya jaku ti kelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam julu ati ti mulia lagi. Inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa yang beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bak Duo Pagi Y nanti berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Nanti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya neh sama sekolah ngau kita subak sama pemberi. Udah nya baru teringat. Nak bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Lebannya subak lain dah mea sudah besarnya gedor
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak college lagi ingat magang Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mea ke ingat amat ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilik dengan aku ya sebab kami tu sebab segi geng duduk ngulami mata
2: ngulami mata apa budi yang
1: kapan ku tu sebab lebih ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngomai namun nuan salah ikan ke boleh tempat kita mata nyak sem hari yang aku nemu baca
2: isi salah ikan ke
1: nak aku nemunya lumai sampai tu nala ikan kau
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

sekali tu. YFM, Mai Kita Ngulu Sungai Lingga, Ngagai Menua Tidik Kumbai Bantil. Terbilang laban hasil undang sungai, sida tidiau di Bantil tumegak berjalai ke pegawak bumai bertahun, berkebun, ngak berikan. Kepala Menteri Sarawak ti kedua, pengundah Datuk Steven Kalong Ningkan, Datuk Tawisli, pihak megak Menteri Bertanam Bertupik Benua Sarawak ti Duluk Subak, Datuk Holistini, nya antara pemesai ti datai ari menua tu. Bak menua tu megak, bala misionri ting rembai ke pengarap ngagai menua nya menyak, niri ke gereja kedua ti pemadu tuai di Sarawak, pengundah gereja St. Thomas di Kuching, ianya gereja St. Paul Bantil. Nitiah kepenerang ari bob gempung jerita tuai bangsa Iban. Iban ari menua Bantieng gau pelilih menua Seribas. Dulu agi nemu nyurat ari Iban ba'ai bukai. Labat menua dua bengkah tu, dulu agi nduar pengawak mission datai. Bak menua Bantieng, pengawak mission tu dipelabak dikerembai ke Urongya dalam tahun 1860 keliak. Sebedawaya tinyerkai ke Seribas. Ari baik buda anak orang kaya pemanca dana. Gelingi kandang gereja tu, mayuh pendam serta megak regang lama ti cukup narik ati kitai. Laban ti kebuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemayar itu. Bak kandang gereja tu megak, bisik si ti pendam ti cukup penyelai. Kebuah pihak, laban semina umbang kerang ngau tekuyung ti ditabur ket kena ngelai pendam tu. Ensera sida ketuai madah ketuk meh dor jantil. Tiba bini ngambil anak bujang berani ban balau, ijaulang ditumbak ke. Siko ari manuk sabuang menua tu, tik suah matak kayau ngagai bala bunsuah mayanya kliak. Kuta Bantieng megak siti ari palan di menua tu, tik ngundan mayuah jerita lama. Nitya ketusui ari serat tubuh ijau lampu, bakar anak surit. Kota tumeh ke pengelinduang menua Bantieng, maya menua agi sigak menyak. Batas Bukit Bantieng megak, siti ari palan tin arit ati, ianya junggur Bukit Bantieng. Kalai bala di menuanya, nimpai munsuh ti datai ngacau. Dur palannya ti tinggi, merik pengelebih ngagai sida ti berjaga bak kubu lebuhnya, bedak penatai bala munsuh. Mayuh jerita tuai, gau pesaka asal ti bedau di serungkai, manah alain dur nemuai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita dengar ke kami WiFan segulai sejalai.

pengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengemuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sitak batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memalu dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri bak Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell ngerusak nyau ke habis menua Semanggang yang kaum ngabas sedak ti diau di pesisir adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke seratu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindu Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahunnya di padri, Tuan Awal Fijian Gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahunnya megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak jadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak bantuan awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1930.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri. Ketegal Jipun ti balat ngasua menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah Kediri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942. Lalu di Kuro Soldadu Jipun, Bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai yang diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, didi kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang, kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert Eady diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah. Ia kemajak mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai dudi agi nambah ketubuh mantuk katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau Sebe Semanggang nyukat tanah Compound Mission. Berindia hari peminta tidi kena tai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eady Maurice Lubuh menyadi Robert Eady. Martin Danang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Kendri Kediato kedigagak ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digagak nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpun ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus kena 15 hari bulan 12
tahun 2002, gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kita nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja Saint Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, nyal sejarah menua kita.

Info temuan. Sekali itu, kami, Mike Tanemuai, ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari bagi menua, ia ketepegai Sri Aman, tau kemengga di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubuk Hatu itu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi Pasar Lubuk Hatu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia, Kecamatan Badau, bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubuk Hatu itu nitiak kepansia udah bisi lembah maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua atau ketiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh hari lubuk ke disebut Lubuk Hatu sebenar pasar itu dipindah ke ngagai palan atau kenur ya kerja itu. Asal menua Lubuk Hatu. Mayu macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama Lubuk Hatu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayu bangkai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangandiri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngagai Siti Lubuk bak ilik sungai itu. Bangkainya tadi lalu nadari itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ke kita iban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau mega disebut lubuk itu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemadah jeman menya bisi dua ikut diri menjadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti, lebuah maya, Ciri Ngau Jampi itu pulai ari ngambuh duku lalu lebuh seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya, dia seduai lalu tertemu ke Bungai Nuyang. Siku manuk sabuah keliang ari panggau libau. Bungai Nuyang lalu mai Ciri seduai Jampi itu beruji ke penajam duku. Lebuh ke buji penajam duku, dia Bungai Nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu ke ditetak Bungai Nuyangnya tadi uliah dipedak bak Lubuk Hatu nak jauh ari klinik desa Lubuk Hatu ya kediatu. Bisik megak Siti cerita tuai ke ditampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus Siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebuam pasar tu. Semua buam ya kedibai ari bilonnya tadi lah buah lalu nuju lubuk ke disebut Lubuk Hatunya tang alat hati Siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi enang ya ditulung antu kenguan lubuknya. Buang merah lubuk antu. Naga kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Buang merah lubuk antu Siti arinduar ia kemana kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu nuju ngage buang merah kita ulen dengan jalai ari sekolah SK lubuk antu lalu nuju ngage sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Hari panjang ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah ngambil kira-kira 3 jam pejalai enti berdarat lalu 2 jam setengah enti ngena motosikal. Jadi tu, luar ia kemana ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pihak megak ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah Lubuk Hatu tu bisik 12 ringkat peninggi ia. Ngau air ia keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke hati. Kena pesidak kenguan menua tau air wong merah tu. Nak kalah langkang, tajapan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mereka tidak akan muai ke luar itu bisa tertemu ke Bungai Refisia yang nyari sebangsa bungai yang kemadu besai bak dunia itu. Tapi yang uang itu terencan amai manah ngagai sidak yang kerindu ngagai pengawak main ekstrim rock climbing. Bak tiap itu ringkat bak uang itu bisa ngemuan cerita yang baka air pemandi bunsu darat lanjir telaga kuman lubang kusiang ngemayu haki. Nanti kita sudah datai bak tujuang tingkat ke-12 air uang itu kita uliah terpedak ke rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai menua kami bak Lubuk Hatu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening uleh ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

sekali tu. YFM, mai kita ninjau rampak benua, tungak ke pelilih Mitlingga bagi benua Seriaman. Nak berjalai kurang lebih 40 minit dari Pasar Lingga dengan air ke ulu Batang Lupar, dia kita boleh mendak Sigi Bukit, Dedegi Kediri, Bantara Batang Kelau, ngau Batang Strap, Tuk Meh, Bukit Lingga. Gamal bukit tu bertujuang bakal lesuang tik tungkup. Nyalai, ia mengada kangau ke sekedar orang gau nama Bukit Lesuang. Kelimpah hari ngenak jalai air ke Bukit Lingga, kita mega ulih ngenak jalai darat hari pelilih Mit Panto. Bukit Lingga, gembuan peninggi 3,000 meter, tujuang ia landai bakal padang tik seruran di pensiang. Kenung kot cerita tuai, tujuang bukit tu meh kelang sabung sidak kediau bak panggau libau. Bak tujuang tu mega, bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga, agi ngembuhan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, gau bansa babas kejarang uleh dipedak kitai, bak nur bukai. Bak Bukit Lingga mega, bisik air wong tiba tingkat, lalu di nyemak ke kitai bidik lansia, kitai uleh tertemu ke telaga Kumang. Kelimpah harinya mega, besi abi kaki keliang ngau Kumang bak batu, nak jauh hari menua langgir, ianya bak munggu Bukit Lingga. Mayu utai kenyelai bak bukit tu, baka bisi gua ti nyelai, batu kudi, nabau, bun suantu ngau remawang. Nyak kebuah bukit tu agit latuang, lalu suah nur orang nampuak ngulih ke penemu. Siku ari bujang berani kita ibanti kala nampuak bak Bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari iban balau ke tampak rita pemerani bak Batang Lupar menyak. Nitiah gensra, ia ti nampuak dito bertemu, lalu dituluang Kumang seduai lulung. Nur ia nampuak, ianya bak sitik pun karak kebesai bak Bukit Lingga. Pun karak tu mega, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekat nikik ke Bukit Lingga, dak tahu nak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu ngenak cara miring. Tajak pihak, dak semua orang dikemendarkan tu tinguan bukit tu nikik serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah boleh nikik datai batucuang Bukit Lingga. Mayuah jurita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Mana alai nur muai pesan tu hari Radio Malaysia Sarawak YFM.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai. Sejalai.
1: Selamat pagi semua. Pun ke pengawak kita sehari itu ngawati telantang serta penuh pengrindu. Ninga ke kami bawa Pengerak Pagi 6 ngagai 9 pagi. YFM Segulai Sejalai. Selamat pagi beringat, selamat kita bertemu baru, puji Tuhan. Haban kita boleh bertemu baru ba awak kita ke pagi tu. Okey, segmen Pengerap Pagi YFM kena sari tu hari Minggu 10/5/2026. Jadi ke pagi tu bakal selama dalam pengelama 3 jam berengkari pukul 6 pagi nyentuh ngagai pukul 9 pagi. Kita bergulai dengan kami dalam segmen Pengerap Pagi YFM. Lalu ke pagi tu, aku Rajesh Booking atau ke Arbi bergulai dengan kita semua. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke semua andur kita diau di Kuching, di Serian, Seriaman, Bintulu, Sibu, Kapit, Miri, Limbang, Lawas. Kita ke diau di Semenanjung Malaysia, di Sabah, di Labuan atau ke Brunei. Apa bagi kita ke diau bak menua luar boleh dengar ke kami dengan cara online atau ke dengar ke kami dengan RTM klik. Okey, lalu ke semua kita dengar ke kami bahawa awak Pengerap Pagi YFM. Jadi sehari itu yang tadi bunyi kepada aku tadi 10/5/2026. Okey, jadi benarnya terubah lagi bakal selama andur kita dengar ke sampai pagi bergulai dengan Raban Christian dari Gereja Roman Catholic. Jadi anda yang mendah kebukai, anda nukar frekuensi radio katanya terus tinggal ke kami nyentuh ke penghujung program kita. Lalu sedau tu tadi, pukul 12 tengah malam tadi nyentuh ngagi pukul 6 pagi, kita udah tinggal ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okey, jadi dia tu pukul 6 pagi nyentuh ngagi pukul 9 pagi, kita mulai dalam segmen Pengerap Pagi YFM.

0: Samantala, finale hari sa Dalamay sa Marindang Malad.
1: Sigulay sa Dalamay.
2: Tabik balap ninga semua. Bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 10 hari bulan 5 tahun 2026. Aku pada kibin hari Miri Daisis ngulu ke sampai pagi. Dia jenuh kita dulu aku mai kita bersemayang. Dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Latar Apai, kami berterima kasih ke malam ke udah. Nodah nyaga kami, kami nemu nuan penyaga, tidak nemu tinduak, tidak nemu ngantuak. Kesemampai ngiring kami, kesemampai ngelikun ke kami. Jadi pagi tau, awak ke kami, muka hati kami, boleh nerima jakut nuan. Lalu, lebuh kami sudah nerima jakut nuan, kami boleh ngerjaya ke pemanah pengarap kami mpu. Semayang tau, diminta kami dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Sama kita jenuh nak lama, aku mai kita ninga ke baca Injil ke damik ko ringnya John bagi 14 ayat 15 ngagai 21. Injil John bagi 14 ayat 15 ngagai 21. Jesus bersemaya dekat merik Roh Kudus. This out Jesus. Enti kita rindu kaku. Kita dekat ngasih kepesan aku. Lalu aku dekat minta hari apai. Lalu ya dekat merik kita sikuk penyawup. Kedekat dia ungau kita belama ya. Ianya roh pemendar. Kena ulih diterima dunia labah dunia. Ndak medak toka ngelala ya. Kita ngelala ya. Labahnya dia ungau kita. Lalu dekat meruan ngau kita. Aku nak ninggal ke kita baka anak patu. Aku dekat datai dengan kita. Dah lama ada lagi, dunia nada lagi medak aku. Dan kita dekat medak aku. Laban aku hidup, kita dekat megak hidup. Lebuh mayanya elak, kita dekat nemu aku nang dalam apai. Lalu kita dalam aku, lalu aku dalam kita. Orang kenerima lalu ngasih kepesan aku. Nyameh orang kerinduk kaku. Lalu orang kerinduk ke aku, dekat dia kerinduk ke apai aku. Lalu aku dekat rinduk ke sidak, lalu mandang ke diri ngagai sidak. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selama pagi hari Minggu, bila menyedik dalam Jesus Kristus, Gereja Katolik, saritu ngintu hari Minggu ke-6 dalam musim Pasca. Jadi, baca saritu ngingat ke kita pasal pengerindu Allah Ta'ala ti cakah, ti regas, ti aktif serta bisik dalam penghidup kita. Baca nunjuk ke bekeni pengarap ngerembai dipadah ke bekeni puji ngangkat ke hati kita. Lalu bekeni Roh Kudus merik kita pengering. Jadi baca minggu tu merangsang kita andal Allah Ta'ala bisik ngau kita dalam genap maya. Jadi baca ke satu pagi itu kita nurun bersemayang bagi Gereja Katolik. Baca ke satu kita dekat ninga hari kerja Rasul bagi 17 ayat 2 ngagai 23. Dalam kerja Rasul kita ninga berita mana datai tu kengerembai berurang tik baru lalu roh bisik ba antara sidak. Mazmur kesawut ya, mai semua orang muji Allah Ta'ala ke Tegal, pengawak ya tik besai. Lalu baca kedua, bang minggu tu, kita ninga nurun lagi, dia ambil dari 1 Peter bagi 3, ayat 13 ngagai 22. Jadi dalam baca keduanya, Peter ngangau kita berjaku pasal pengadang, tukar pengandal kita ngau hati terlembut. Jadi dalam Injil kepada bakal kita dengar kita tadi, Jesus bersemaya ke Roh Kudus dekat ngau kita belamaya. Jadi jika Allah Ta'ala tu penuh ngau pengadang tu ke pengandal serta semaya. Jadi dari Minggu Pasca ke-6, ungkup tahun A, nunjuk ke kita ngagai Allah Ta'ala ti semak ngagai kita. Baca moga nunjuk angge kita bekeni pengarap mansang lebu kita hidup dalam pengerindu bejaku ngau pemerani serta penghidup tetap ba Allah Taala. Kita moga medak ke satu pengawak nginjil serta nerima Jesus. Filip nusui pesan pasal Jesus di Samaria. Lalu maya orang Arab. Injil ngingat ke kita, pengerinduk ke Jesus mai ngagai pengawak serta penaluk. Pemerik Roh Kudus. Peter sedoi John bersemayang kurang ti baru ti Arab. Lalu sidak nerima Roh Kudus. Jesus bersemaya dekat merik Roh Kudus ngagai orang terinduk kaya. Ketiga, pengarap dalam pemeriksa. Peter merangsang orang Kristian mengkang tegap lebuah napi penusah. Jesus merisa ketika orang bukai lalu kita tinitih kaya dikangau ngambil kemeruan taluak tukar sabar lalu tetap hati. Keempat, penaluak ngagai Kristus. Jesus madah kerindu kaya erti yang ngasih kepesan dia. Pengarap bukai semina jaku kita ajak tang pengawak ti ngayan tu kemandang ke pengerindu ngau bebendar tu ke ngau puah. Kelima, Allah Ta'ala ti seruran bisi. Jesus bersemaya yang nak ninggal ke kita ti nitiah kaya kediri. Roh Kudus diberi ngiring serta nulung kita. Kenam, pengerindu ngau kawul ngau Allah Ta'ala. Jesus madah ke orang terinduk kaya dekat dikerinduk kapai. Tu nunjuk ke pengarap ukai semina Arab aja tang kawul terapat teke terapit ngau Allah Ta'ala. Jadi berminggu keenam musim pasca tahun itu ngingat ke kita Allah Ta'ala seruran ngau nimbiak ya ngau kita pengarap pengerinduk ngau Roh Kudus ngiring orang Kristian dalam penghidup kita ninti yang hari. Minta indah kita Maria tetap bersemayang ngari ke kita. Tabi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua induk. Lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus inilah Ta'ala. Bersemayang ke kami ti berdosa dia tahu. Ngau maya kami parailah. Amin. Awak kala Ta'ala ti madu berkuasa merkat kita semua berpagi hari minggu tu dalam nama apai. Ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin.

Oke, jadi nyak materi ini kita baru dengarnya ke sampai pagi bulan Yo Kristen hari Gereja Roman Katolik. Jadi sekali lagi meri selamat pagi, selamat kita begulai dalam segmen pengerap pagi YFM. Dalam pengelamat 3 jam berengkir pukul 6 pagi, nyentuh ke pukul 9 pagi, kena sehari itu yang tadi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Okey, jadi ngau peluang tu moga aku meri selamat hari

0: Nak ngira di nindur kita diau jam kita itu hari ini kita dengar ke kami jam kita itu meri selamat hari indai kita untuk 2026 menuju kita semua. Ya, terima kasih banyak laban milik kami Bak YFM hanya di stesen pemerintah kita. Kemudian meri selamat ujung minggu ngagai semua kita. Tentu kita terus segulai sejalan dengan kami untuk ke penghujung program kita YFM 24 jam merindang kita semua. Ya, jam kita ke dia tu pukul 6.17 minit pagi. Selagi meri selamat pagi menuju semua kita akan menonton ke kami YFM Pengerap Pagi Segulai Sejalai.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
3: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
4: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau kujang, nampung singa lang burung. Tuntung menawal lang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum main delanda uji ka tulang siapa kita kering nyak ga menang. Ngintai adat gawai, kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah, kita sama ngadang. Kita hari besai, dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak gak kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nunda bansa orang. Nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap ke dama surat, semua nemu magang. Sekolah ngagak engka, darah ngau bujang. Pusah baka keudah, alah laban nurang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Ngiyau kelalu nyampau, susah maya hutang.
5: Jaku Pransang Kesar itu belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan peringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Peringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Perinduk tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pangan diri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari atau layok kita melaki bini sepedau matahari turun lemai hari. Tindok bertengok belakang endak kemai pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama tak ngujung ke kita terberunsok ruang bilik kita terbensaro. Pengeringat kita nyak baku hukum terletak kita berderimpu nama kebuah kak merinsok ke derimpu. Nama kebuah ngukum diri impu ketika penyalah diri impu tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pangan diri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kitai, tahu ngerusak tubuh ngau semangat kitai. Ia bakal duri bacari kitai, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kitai, ia tahu ngasuh isi kitai buruk. Bebaik meh ngau pengandiri. Adang nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu hari kita. Ngasuh kita bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak. Berkudus madah. Umur kita jampat habis. 970 tahun aja. 80

0: taon, hindi kita ergas. Namaguna kita masaw pidup kita, tiag itinggal bod nyo nyinyaw to. Namaguna kita nerus ke pidup kita, ngawa titip dengki ngaw pangandiri. Yes, mina maik merinsa ngawa titip tusa. Tiabi ko kita nang bisip ngurang tau ke penyuntua. Bisip maya jaku ti salah tibar, bisip maya jaku ti kelalu kasar ngaw pangandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam jula ati ti mulia agi. Inya belajar ngampun pangandiri. Beri peluang mengangai pangandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengangai pangandiri. Laban Allah talau dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, ia beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
1: Kami, Lori Bangkita, Nintiang Ali, bermacam lagu,

0: Kanta, Nali Hari, Sadalamay, Samarindang Malay.
1: Y FM, Cebulan Sejalan.
2: Bak Malaysia hari ini disambut hari Minggu yang kedua dalam bulan Mei kenang kenyau hari Subah diintu di Malaysia memegak menua bukai di serata dunia. Tajapan bekenya hari ini bak sekedar menua bukai megak nak disambut sama hari lapan bisi megak diintu dalam bulan tiga ngau megak bulan 12 ketegal ni dia ke hari itu dah diletak gerumpung bangsa dunia PBB ianya hari Minggu yang kedua bulan Mei lalu sekedar hari menua nyelinting hari besai ngau pengrami bangsa lalu ditetapkan menjadi hari inai. Saya menariti hari inai dikena kita beri bahasa minang pengumpul penguasa dan mengesai kepala anak mau ngintu orang bilik yang kaum kak bekerja kalai hari kedekelai bangsa tumik dikena mengesai balai inai di dunia minang pemanah penalu hati pementas serta penyayang disanggup berapun nyawa dalam pediau penghidup kita. Ku inai nuan meh kumang hati kami.

Ok, Rabanda Krung, kau Phyllis lagu kediri nama sempekat pengrindu macam kita ke dia terdengar pukul 6.34 minit pagi. Selamat pagi, selamat kita mulai dalam segmen pengerap pagi YFM sehari itu 10 hari bulan 5 2026. Jadi berdengar, udah tu lagi kita sama-sama ningat ke lagu-lagu puji sembah. Dan sebenarnya kita ke dekat nganjuang pesan berat, caku gerah, tesau, enggak pesan-pesan kebukai. Tau anjuang pesan kita ngagai kami yfmiban@gmail.com. Tau ke anjuang ngagai nombor WhatsApp kami. Okey, 0138628422. Jadinya dua itu cara nur kita boleh nganjuang pesan berat, caku gerah, pepega tesau ngagai kami ba yfmiban RTM Kuching. Jadi pesan berat jaku gerah ngau tersau, pukul 7 lagi aku maca atau aku natai ke pesan ke bisi diterima kami ba YFM Iban RTM Kuching. Okey, terus berlagu kami saya gulai sejalai ninya ke pengerap pagi YFM bunyi ke depan aku tadi jam ke dia tu yang tu ngagai pukul 7 pagi kita sama ninya ke lagu-lagu puji sembah begulangu kami pengerap pagi YFM saya gulai sejalai.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

Ya, sekali lagi meri selamat pagi. Kita bagi nuju kita ke baru ninga ke kami mending ke radio jam ke dia tu. Selamat kita mulai dalam segmen pengerap pagi YFM dalam pengelama 3 jam rengkar pukul 6 pagi nyentuk ngangkai pukul 9 pagi itu lagi. Ya, jadi berinya pukul 7 pagi munyi ke udah daripada aku tadi nur kami ngenatai ke pesan berat. Pesan kita sulit ngau pesan-pesan bukai KBC diterima kami bak YFM KBC dan jong bala peringat kita bala kaban kita ngagai email kami pemegak ngagai lumbur WhatsApp YFM Iban Artem Kuching. Okey, pukul 7 setengah pagi ndur kami nabur ke berita pagi YFM. Udahnya pukul 8 pagi ndur kita ninga ke program Lalau Penghidup, lalu ditangkan ga program Tungkat Semangat dikeluar ke kami pukul 8:30 pagi tu lagi. Okay, dengar, anak gue bina kebukai tentu ke kita lagi segulas jalan kami ninya ke pengerap pagi YFM pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Kita terus berperinang ngau lagu kita ke sekali itu lagu-lagu puji sembah begulai kami YFM pengerap pagi segulai sejalai.

0: orang ke ngelingik kita mayuh merek influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disinta panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pastor.
1: Amat aku nyau nyemeta aku bau utai tapi satu ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Entik kaban nuanyak mana? Mana membuah ya? Tantik kaban nuanyak jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Ti mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul. Serta mana bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Dan nama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: ya kenalah di hari tai itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, terima kasih dengar lah Pak Nagi terus. Saya Gulai Sejalai ini ke kami, pengerap pagi YFM, pagi hari Minggu 10, hari bulan 5 tahun 2026. Jadi dia tu, udah datai bawa andur kami ingin datai ke pesan berat, jaku tesau, jaku gerah ke bisi diterima kami, email kami, yfmiban@gmail.com, gau lumbur WhatsApp kami, 013-862-8422. Okey. Jadi pesan keterubah kita ke pagi tu, pesan kita sulit. Pesan tu madahkan luncar anak luan. Jadi niang tu udah nadai kena 3/5/2026 tu tadi. Jadi pesan tu diterima Ari Agam. Aku nyebut baru. Pesan tu diterima Ari Jimmy Anak Agam. Okey, Jimmy Anak Agam madah ke kapal belayan. Maya ngetah sulit. Indaya luncar anak luan. Kena pagi 16/5/2026. Jadi pesan dituju ngagai kapal belayan. Kita diminta datai kena 15/5/2026. Malamnya bisi tak ke nguan ulit. Lalu pagi 16/5/2026 muai ulit ba tuai rumah pail nanga ngungun sungai ngemah kena ulit. Jadi penerang kesil ya, kita tahu bertanya ngagai apai manduah tau ke Jimmy Anak Agam tu anak lunca kena lumur 016-623-0339 tau ke Indai Manduah tau ke Lameh lumut telepon ya 011-948-4611. Kita megak tau bertanya ngagai manduah tau ke Jeffrey Lee Jerry anak Jimmy ianya ucu lunca tu 011-989-5370. Kita pergi tahu tanya dengan Kai Siba tau ke Jesley Larry anak Jimmy ianya ucu lunca kena lumbur 013-725-4023. Ini nyap pesan ke terubah, pesan ke sekali tu pesan madah ke Sili anak ngatur tau ke apai Simon udah nadai ke 4/5/2026 tu tadi. Jadi pesan tu diterima dari di Miller tau ke apai Luna. Madah ke pengawal ngetah sulit ni yang apai ya. Sili anak ngatur ya udah nadai 4/5/2026. Jadi pesan tu dituju ngagi semua kaum belayan ba tuai rumah Edwin anak Unji Sungai Sebekai kaum layan bas bawah Bintulus Merakan Asampaya kenawit Mukah Suai Gau Miri serta sebarang alai sediau yang kena boleh dirintai ke magang. Minta kita datai nguluk pengawal ngetah sulit niang lalu muain terbalu Sili anak ngatur. Jadi pengawal ngetah sulit lalu muain terbalu tu dekat diatur kena 23/5/2026 ini hari 6 malam nguan ulit kena 24/5/2026 hari Minggu pagi ngetah sulit dor ya bak rumah di Pujut Corner. Okey, pesan ke sekali itu madah ke pesan diterima dari Dennis Umpul anak Andrew Ungun Nesau Bala Kemelayan datai ngulup ngawak gawaian tu ni yang ayak sidak ya. Retun anak Tabul. Okey, retun anak Tabul. Kediatur sidak sebilik barumah Hini tau ke rumah X. Rumah Dennis Umpul Batu 14 Jalai KJ di Sibu kena 3/6/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kaum belayan ke dia Bak Bintulu, Sungai Selat, Rumah Taji yang anak Guntur, Sungai Sebemban, Sungai Semanua, Batu 8, Rumah Nyua, Jalai Bintulu Sibu, pemegak Sungai Sebawa, kaum belayan Bak Nanga Darau Pakan, Rumah James, Rumah Willy, kemulayan Ba Nangawa Pakan, Rumah Tuat, kemulayan Ba Lemayung, Batu 2 KJD, Rumah Icha, Jalai KJD, Batu 13 KJD, Rumah Agustin Usang, Rumah Nyudang, Rumah Seviste, Rumah Rawing, Kewilayan Batu 14 KJD, Rumah Merai, Batu 16 KJD, Rumah Nyipa, Rumah Daniel, Rumah Jentang, Batu 19 KJD, Rumah Mas, Batu 4 KJD, Sungai Emperan Lasi, Asan Nunggang, Rumah Serani, Rumah Janet Chia, Rumah Matthew Beji, Rumah Galien, Kemulayan Mbak Guci, Rumah Gendang, Kemulayan Mbak Undup, Rumah Mani, Kemulayan Mbak Nasang Pakan, Kemulayan Mbak Tubai Buah Pedanum, kau semua kemulayan Kenglala Niang Retun Anak Tabul, kena boleh disebut Kemagang. Jadi terang kesil ya, kita tahu bertanya ngagai Sabina. Nombor telefon ya 013-821-5224. Okey, pesan ke sekali itu berdengar, pesan sembahyang ngintu 100 hari, pesan tu datai dari Lenet anak kabut atau ke linit. Okey, pesan tu madah ke pengawa sembahyang ngintu 100 hari ni yang kabut anak bakuang barumah Benis Satap Sibuti. Jadi pesan tu dituju ngagai kabam layan barumah Johnson Seloi, rumah Awin Seloi Tengah, Rumah Ngindang, Rumah Unggih Sarang Kenyalang, Kemulayan Barumah Joshua Sungai Malang, Rumah Linggu Sungai Pakut, Kemulayan Bak Pidek Tiris Bekenu, Semuru ABC Mamut, Kemulayan Bak Sungai Tulang Bakuang, Sungai Liam Bakuang, Biar Bakuang, Suai Niah, Sayah Niah, Kemulayan Mbak Kucing Suriaman Bintulu Ngau Miri, ngau semua kemulayan Kenglala Niang Kabut Anak Bakuang tau ke Apai Linit kena boleh dirintai kemagian itu. Jadi madah ke pengawa sembahyang ngintu 100 hari kena 16 hari bulan 5 2026 kena hari 6 11 pagi. Jadi penerang ke sini kita tahu bertanya ngagai Leonard 014-575-3076 tau ke mentan ngelak lumut telefon 019-826-8479. Jadi nya pesan berat ke BC diterima kami bahawa FM. Jadi kita ke GBC pesan berat tau anjur ngagai email kami yfmiban@gmail.com, pemaga ngagai lumur WhatsApp kami 013-862-8422. Ya, jadi dengar sudah aku baca pesan berat ke bukai, kita berperinan dulu dengar ke lagu. Harap kita sama dengar ke lagu Warrock. Gau lagu ke diberi nama Kaban Sampai Mati. Terus dengar ke kami, bawa penggerak pagi YFM segulai sejalai.

Okey, What Rock baru dan merinang kita semua. Engkau lagu kena beri nama Kaban Sampai Mati. Lalu mai jam kita ke dia tu 7.15 minit pagi. Jadi terima kasih mendengar. Lepas lagi terus saya Gulas Jalai. Ningai ke kami bawa pengurang pagi YFM. Pagi hari Minggu 10.05.2026. Jadi, lagi macam pesan KBC diterima kami. YFMiban@gmail.com. Engkau pesan KBC diterima kami. WhatsApp kami 013-862-8422. Okey, pesan pemati itu datai dari Bunda Ana Ambau madah ke diri dari rumah terumah Brian Pantau Rusak Ulu Kenawit Julau. Madah ke pemati niang apa ya ianya Ambau Anak Lajiang. Ambau Anak Lajiang toke apai luat udah nadai kena 10.05.2026. Lalu dekat di Senggai Berbalan Mayuah kena 10.05.2026. Lalu dekat di Anjung ke Pendam pagi 12.05.2026. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai yang berhormat Dato' Roland Duat Anak Jubin Adun N48 Meluan Julau, Konselor Tiak Anak Lakin Engau Sida Semadik di rumah Sanda Jambu Kerempak Ulu Layar Betung, Tuan Rumah Banat Nanya Bulo, Tuan Rumah Amba Nanya Bulo, Tuan Rumah Minggu Nanya Bulo, Tuan Rumah David Nanya Serau, Tuan Rumah Jalak Punggang Batang, Tuan Rumah Lugum Nanya Bekatan, Tuan Rumah Melaka Nanya Nilau, Tuan Rumah Lipa Nanya Apuk, Tuan Rumah Ringgit Nanya Apuk, Tuan Rumah Lingguang Lepuang Bilat, Pemegah Nuju Kemelayan, Tuan Rumah Repi Rantau Limau, Batang Air Muju, Jalai Entabai Julau, Batang Air Entabai, Kemelayan di Bukit Seri, Ngau Ulu Kakup, Entabai, Kemelayan Bak Miri, Bintulu Sibu Kucing,

rantau rusak ulu kenawit jolau ngau ngesah pemati niang ambau anak lajing tau ke apa luar tu aku nanduk isi pesan semua kemelayan dipinta datang ngagi rumah Brian rantau rusak ulu kenawit jolau ngau ngesah pemati niang ambau anak lajing tau ke apa luar tu. Jadi penerang ke silia kita tahu bertanya ngagai bunda anak ambau lumut telepon ya 010-940-4475 tau ke luat anak ambau ngena lumut telepon 012-887-0249. Okey, pesan ke sekali itu pesan gawaian tu niang tukat anak pasang nuju kamulayan bak rumah panjai bakas 4 buah rumah panjai rumah panjai pakut luar liam berkelit kawan melayan di rantau lugai sungai nyemah kenawit kawan melayan di miri suai ruban tibus serunggut kelitang dalam ke luar kuap rumah hapin kau semua kawan melayan kena boleh dirintai ke magang kenglala niang tukat anak pasang kenglalan yang tukar anak pasang dipinta datang ke rumah Lingu Sungai Pakut Sebuti ngulup ngawak gawaian tu kena 28 hari bulan 5 2026 lalu 29 hari bulan 5 2026 nganjung bungai ke pendam SIB Lambir Miri. Okey, aku nandu isi pesan pesan tu dituju ngagai kawan belayan kengelalan yang tukat anak pasang dipinta datang ke rumah Lingu Sungai Pakut Sebuti ngau ngulup ngawak gawaian tu kena 28 hari bulan 5 2026 lalu 29 hari bulan 5 2026 nganjung bungai ke pendam SIB Lambir Miri. Jadi penerang ke silia kita tahu bertanya ngagai menantu ya Dasu anak Sab. Dasu anak Sab 011-3309-9800 pemegang atau bertanya ngagai ucuk ya kena lumbur 013-767-0029. Okey, nyadinya pesan ke BC diterima kami WhatsApp kami lumbur 013-862-8422. Okey, pesan ke sekali itu pedinya pesan pemati datai Ari Luna Rita anak Intan tau ke Indai Amy madah ke Indai sedaya lansi anak bekir lansi anak bekir tau ke Indai Luna tau ke ini Amy udah nadai kena 8 hari bulan 5 2026. Jadi ni yang tau ke dekat dintu bar rumah anak ya Linus anak Intan taman perumahan Riveria kota Semerahan kena hari Minggu 10 hari bulan 5 2026 nyentuk hari 2 12 hari bulan 5 2026. Lalu dekat Dianjung kena hari 3, 13, hari bulan 5, 2026. Bak Serian Chinese Cemetery, Batu 8, Jalai Serian Siaman. Jadi pesan tu, dituju bala kemulayan, bak Mapai, Tadak, Miri, Kuching, Menyan, Balih, Batar Rajang, Suang, Lunduk, serta bala kemulayan kebukai, kenglalan yang lansi, anak bekir, Indai Luna, atau ke ini Amy tu. Jadi penerang kesilia kita tahu bertanya ngagai Luna Rita anak Intan ngena umur 019-8835-162 atau ke Linus anak Intan 019-8844-632 pemegang tahu bertanya ngagai Alex Sujang anak Intan ngena umur 013-787-2810. Okey, jadi nyapsan KBC diterima kami ba email yfmiban @gmail.com. Okey, pesan ke sekali itu pesan datai Ari Munah anak maga ngau jika anak gira tau ke apa sigat madah ke anak ya Ibrahim anak jika Ibrahim anak jika tau ke apai apoi tau ke apai Ricky tau ke Jang udah nadai kena 5 hari bulan 5 2006. Jadi ni yang tau ke dekat dintu bawalah mayuah kena 11 hari bulan 5 2006 baru rumah jika nanya labah pakan lalu dekat Dianjung kena 12 hari bulan 5 2026. Jadi nyap tadi pesan ke diterima Rijika anak gira apa sigat kita tahu tanya enggak ya ngelal mur 013. Okey, kita tahu tanya enggak gai jika ada gira tu ngelal mur telefon 013

0199-934-9665 atau ke Munah Anak Maga Ngenak Lumur 0197113-794. Munah Anak Maga Bini Jang tu 0197-111-3794. Jadi ingat pesan ke bisik diterima kami by email yfmiban@gmail.com. Bagi pesan ke bisik diterima kami by lumur WhatsApp kami 0138628422. Ya, jadi peringat jam kita ke dia tu pukul 7.22 pada pagi. Bakal selama 7.30 pagi lagi nur kami nabur ke berita pagi hari YFM Iban RTM Kuching. Jadi kita dengar ke dulu Siti hari lagu ke pagi tu. Lagu kena baik Florence Low, lagu kena beri nama Resia. Sebentar kita dengar ke berita pagi, ke berita berterus hari YFM Iban RTM Kuching. Terima kasih banyak, lagi terus segulis jalai, terus dengar ke kami bawa penggerak pagi YFM pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026.

selamat pagi dia tu kami borka berita pagi hari WiFi Miban RTM Kuching nyari terbatu batang berita. Awam Konsil Negeri Sarawak empat perambu undang-undang dekat dibantai ke. Renggat kedua pejalai bas.my dekat dikerembai kengagai mengeri sekunda. Hari Indai mantai ke basah ngagai pengasih Indai. Jadi itu isi berita.

Empat perambu undang-undang atau ke RUU dekat dibantai ke Ba'awam Kunsil Negeri Sarawak ti ditagak ke berengkah diatur pagila nyentuk ke 20 hari bulan 5 tu. Speaker Kunsil Negeri Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiawan Nasar, perambu undang-undang tu ianya perambu undang-undang upis padi ngau beras 2026, perambu undang-undang upis pemansang ekonomi Sarawak ubah tahun 2026, perambu undang-undang belanja 2025, 2026 ngau perambu undang-undang belanja 2026. Siti usul mega dekat dibantai ke Kaban Kunsil Negeri Sita Jemoreng Dato' Dr. Juanda Jaya kena hari 3. Awam tu dekat di penyadi Tuai Pembagai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Pagila. 333 iti tanya ngena mulut ngau tanya bertulis sudah bisi diterima hari 39 iku Kaban Kunsil Negeri lalu nadai tanya sudah ditulak. Upis Premier Sarawak terima tanya ke Pemadu Manyuah ianya 50 iti tanya. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Mansud Kerja Ketu ngagai parang berita udah tembu awam prakunsil sebedau awam kunsil negeri Sarawak di Kuching. Perbangunnya Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia madah ke perkara tika nambah ke 17 iti sitat kunsil negeri Sarawak lalu bedau bisi pemutus teka berita ke Pemadu Baru. Perambu undang-undang tiba kawal dengan perkara itu sudah dikemendar ke dalam bulan 7 atau kemari. Perkara yang mega diputus kena atur awam 32-3. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Mansud Kerja Ketua Leboya keditanya pasal sekali ke atur ti nambah ke sitanya dekat dibijalai ke bak pengawak berpilih menurut Sarawak tika data itu hilang. Kad konsesion bus.my dekat dikerembai ke gagal bala nembiak PUM 6 ngau nembiak bakpalan pematih perintah di Selampur Malaysia. Menteri Pengangkut Anthony Locke madah ke inisiatif tu dijalai ke kena ngurang ke belanja nembiak nintiang hari kelimpari ti merangsang bala nembiak ngena perengkah pengangkut Mansia Manyuah. Inisiatif tu disadang dekat nguntung ke kira 2,350 ikut nembiak PUM 6 ngau lebih 3,200 ikut nembiak bakpalan pematih perintah di Kuching ngau Semarahan. Nyentuk ke bulan 4 tahun tu, 15,283 ikut orang sudah diregister megai kad konsesi bus.my di Serata Malaysia. Mansia Mayu Megak sudah dipinta ngambil peluang hari servis ke BC disediaga serta rindu lagi berkenak ke perengkah pengangkut Mansia Mayu. Berbangunnya perintah merambu dekat ngeremai ke berjalai bus.my ngagai kena menggeri sekunda dalam renggat kedua projek bus tu. Penerang hari Menteri Pengangkut madah kerenggat ke terubah projeknya sebelah tu lebih mekuah ke induk menua di Selampur Malaysia. Perintah kedua itu belum berarti keguna pengawak ngeremai ke servis pengangkut Mansia Mayuah ngagai kena menggeri bak penuduk kedua atau ke ketiga pemadu besai bak tiap negeri. Sarawak bisa sekiranya menggeri sekunda ti sama belak berguna serta berguna ke sistem pengangkut Mansia Mayuah ti menahagi bakal sibu ngau bintulu. Perkara itu dekat dikerja berengrenggat nitik ke pematut ngau peminta. Kita ada itu benda-benda yang ke berita hari YFM Iban RTM Kuching.

Hari ini patut digagak jadi kari tingkeman dur bala anak mandang ke basa ngagai pengasih indai ngagai ruang bilik. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Sri Nancy Syukri madah tajak pan penyayau ngagai indai dang bisik dayan nintiang hari tang pengerami hari indainya bisik reti kebesagi dikena ngingat ke jasa sida. Bala laki megak patut berbasa ke bini sida tu dah nak ulih berjalai ke tangguh pengawas sida nyadi indai ngake balanya. Yang mansut kerja ketuk ngake berita di Kuching. Pengawak ngerami hari indai renggat nasional ti berambai kerja ku seteguh kasih ibu serta diatur di Kuala Lumpur saritu dekat dipenyadi Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim. Anugerah inspirasi ibu megak dekat diberi dikena masa orang ti udah nyadi inspirasi bas bengkah-bengkah ruang bilik. Semua negeri ti nyengkawam Sarawak dekat ngatur pengerami kesbaka ke-14 hari bulan 5 tu. Projek ngagak dua jematan ke mendam bak sungai Semena ngau Unseriban di Ulu Medamit Limbang dia tu udah berenggat dur berarti ke tender pengudah proses tender ke ditutup dalam bulan 4 tu kemari. Sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madai ke upis parit ngau entali air Sarawak dekatnya di agensi timegai tanggung pengawak tu. Dua bengkai jematannya endang patut benar digagak laban tu endang jalai ti cukup berguna ngagai rakyat di menop sisir serta nyadi ke penyambung antara mayu bengkai genturung pendiau bak kandang menuanya. Nyalai ngarap ke projek tu boleh dirumban serta dibejalai ke ngau lancar. Dato' Hasbi Habibullah tinya di kaban Parlimen Limbang mansut kerja ketu leboya ke berjadi bazar gawai agro tamu bedamit di Limbang. Projek jematan Marina di Miri dia tu dah masuk ngagi renggat berjalai ke penyawa. Ianya berengkah hari bulan tu lalu disadang tembuk dalam bulan 5 tahun 2029 yanila. Penerang Riupis Kerja Raya JKL Sarawak madah ke projek tu dan sebengkah hari inisiatif ke cukup berguna dikena negap ke rantaian communication di bagi benar Miri kelimpah hari tenyukung pemansang infrastruktur terlebih meruan likuan serta menagi. Pengawal nasihat tanah ke projek jematannya sudah dipenyadi Premier Sarawak dalam bulan 7 tahun siti itu kemari. Jematan 650 meter pemanjai ke bisik dua itu lorongnya berungkus RM450 juta. Ringgit. Nanti sudah temuilah pejalan dari Marina Miri ngagai Pulau Melayu nyau kat Semina 2 km jam penyawa nanti dibanding kengau 12 km jam ke dia tu. Siku orang ke berjalai kaki berbadi nyawa pengudah ya dikena lantak sebuah lori ngimbai kampung Jalur Baru Bintangur urung pukul 8.50 minit pagi kemari. Ia ke berbadi nyawa tu ianya Mat Fazlul Rahman ke umur 40 tahun ianya rakyat Bangladesh. Kepala Polis Pelilih Menua Meraduang DSP Tan Sli Meriang madah ke Mat Fazlul Rahman kegawa kontrak ngagak jematan ditetap ke lesi bandur penusahnya kenyadi ke Tegal ke Balat Bakal Bapala. Pansiak ngayan kiriang tu ngenyit ngelayang jalai tingujung ke deriba lurinya ndak sempat nyeliah. Bangkai ni yang tu udah dibaik ngagak Spital Serikai lalu pemati yang megak udah dipadah ngagak upis Duta Menua Bangladesh. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 41-1 Akta Pengangkut Bak Jalalun 1987. Sebelum hujung ke berita kita ke pagi tu, untuk batang berita baru. Awam Kerusi Negeri Sarawak, 4 perambu undang-undang dekat dibantaikan. Renggat kedua, pejalai bas.my dekat dikerembaikan ngagai mengeri sengkuda. Hari Indai, mantai ke basa ngagai pengasih Indai. Yang dekat berita kita ke pagi tu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain dari Bila Berita Artem Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

Pasar itu 10 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak sudah netap ke pemesai tanah 700 hektar semak padang bilo antarabangsa Kuching menjadi kapalang industri ngagak perengkap elektronik ke terubah bak menua tu. Menteri Pembangsaan Pengawal Industri Sarawak Abang Johari Openg madah ke projek tu dekat digagak ngau berengat lalu di sadang tembuk bak tahun 1993. Ia masuk ke penerang tu bak penerami ngabang hari raya ke diatur bak Balai Mensia Mayuh RPR Petra Jaya. Agi menangkap projeknya, ia madah ke sebengkah company elektronik Arimno Jipun sudah ditemu dekat meranak ke puku berindustrinya timandang ke pengerindu Arimno Bukai ke dekat memansang ke industri itu. Ia megak madah ke pembujuk polisi, industri itu nang berpangai berayat di bersedia dekat belajar ke pelajar pengadik baru dikena napi pemansang itu menurut perintahnya dia ke latihan teknikal ngau vocational ngagai raban limbiak di ulih menak peluangnya misi pengawak puang. Bukai seminat pemansang industri bakkan yang mengeri ajak tang perintah megak cakah memansang ke aktiviti ekonomi bak menua pesisir ngenak pengawak bertanam berkebun dikena nyemaka ke pemansang bak serata menua. Jerana cerita remak Sarawak tu disediakan upis hakim Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

La calle Costa Rito eña Remuya. R-E-M-U-Y-A. Remuya. Reti Remuya eña utai ti bedau putus diatur tau ka agi begantung. Mayang enak selaka jakoto ianya munyito. Anang nuan nguji ngampir induk nyakia. Tajak ia di pedau udah nadi agi bukulai ngaulakia. Tangkes duaya agi Remuya bedau sayen sara. Tau ke balas sidak kepulai nanya induknya engkau datai baru ila laban pemutus bedau temu agi Remuya ketegal betalat ke sapa tinguai. Nyanaka selaka jakot serito ianya Remuya.

0: hari lima, hari minggu, semina ba YFM.
1: Ba Malaysia hari nai disambut hari minggu te kedua dalam bulan Mei kenang kenyau hari Subah diintu di Malaysia memegang menua bukai di serata dunia. Tajapan bekenya hari inai bas kedang menua bukai megak nak disambut sama hari lapan bisi megak diintu dalam bulan tiga ngau megak bulan 12 ketegal ni tiap ke hari itu dah diletak gerumpung bangsa dunia PBB ianya hari minggu ti kedua bulan Mei lalu sekedar hari menua nyelinting hari besai ngau pengrami bangsa lalu ditetap ke nyadi hari inai. Saya menariti hari inai dikenal kita yang beribasa menang dengan pun penguasa dah memesai kepala anak ngau ngintu orang bilik yang kaum kak bekerja kalai hari kedekelai bangsa Tomek dikenal memesai balai inai di dunia menang pemanah penalu hati pementas serta penyayang disanggup berapun nyawa dalam pediau penghidup kita. Ku inai nuan meh kumang arti kami.

0: Sikap sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runi yang tak nak manah kau kita runi yang tak negatif aja utai berunding yang ya serta selalu kutap mereka kati aman tu kini
1: ya bak aku penemu aku utai tu aman tu nu datai ngagi runi yang kau gambaran ya bakal gempa buminya naya nak ya lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa naka mega nak ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya ya so pengeringat ti bakato cukup balat bahaya laban lebuah pengeringat nak dipansun nak diluah ke lebuah ya udah kelalu lama dipendam nyau udah mansau disimpan ya meletup 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak megah orang ti ngelinginya. Nyak kebuah berguna amat. Ba'ati kita, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya uleh meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okey. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge ti uleh merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya anang mendam kediri anang murung kediri anang sekali-kali laban orang ti bekanya dengar tu pedias ya nyalai belajar muka dari empu belajar beranau ngorang orang ti tau dikarap kenuan anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai utai ke betul anak beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar, dua bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ingat ke kami, YFM Segulai Sejalai.
5: Okey, terima kasih pendengar. Lepas lagi terus Segulai Sejalai ingat ke kami bahawa pengarah pagi hari Minggu 10.05.2026. Berasai jam kita ke dia tu pukul 7.56 pagi. Jadi pukul 8 pagi tu lagi indoor kita sama-sama ingat ke program Lalau Penghidup bergulai dengan Bishop Eris Sumpiang Jingan. Udahnya pukul 8.30 pagi, indoor kita sama-sama dengar ke program Tungkat Semangat. Okey, jadi tentu kita terus segulai sejalai dengan kami, bawa pengarah pagi YFM Segulai Sejalai.

0: Kelimpah Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM Hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke penerami itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
2: Segulai sejalai ngau kami Bak YFM.
3: Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpian Jingan Datai Baru setebulai bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah minggu terkenam dalam Easter. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu diambil dari Injil St. John bagi 14 ayat 15 ngagai 21. Injil St. John bagi 14 ayat 15 ngagai 21. Jadi tu tahu daripada kita berbub jangka baru lambar 154. Lambar 154. Nyalai dia tu ku dekat maca gentran Injil tu. Ku Tuhan Jesus, nanti kita rindu ku aku, kita dekat ngasih ke pesan aku. Aku dekat minta hari apai, lalu ia dekat mereka kita penyawab siku, ruah pemelar, meruan buat kita belamang. Dunia tu ndak tahu nyambut ia, laban sidak ndak medak takkan ngelala ia. Tang kita ngelala ia, laban ia mengkang buat kita, lalu diau dalam kita. Aku ngai nejuk ke kita ke diri, aku dekat pulai ngari kita baru. Ndak lama lagi dunia tu nadai medak aku lagi, tang kita dekat meda aku, lalu laban aku hidup, kita mega dekat hidup. Lebuh harinya datai, kita dekat nemu aku dalam apa aku, lo kita dalam aku, maka aku di dalam kita. Barang siapa terima pesan aku, lalu ngasih ke pesannya, uranya meh dirinduk ku aku. Apa aku dekat